0: pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
3: Rancangannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
2: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
4: Untung bisa lalu sembahyang ngisir, bukan sembahyang ngisir, kayak alangan juli, kena edak naon ke apa-apa. Rih, mungkin memang pecah, selang, muka kurang, beda, karena cepat, si 2 menit, kena kambruk, ini dan celana, terus.
2: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
5: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
6: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
5: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
6: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi. rehabilitasi.
5: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi itu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
6: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
7: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang 2 sama Ambon ya, yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
6: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
8: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
9: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
8: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
9: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
8: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
9: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
10: Khusus Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawan, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Jadi saya sudah pulang tengah bersama dengan Prabowo, Pak Pulang, kemudian juga mengecek langsung di perhutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan dari itu proses pendinginan dilakukan.
9: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
11: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
9: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
12: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
13: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditangani. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
14: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Silakan Bripto Eklesia.
17: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada Pagi hari ini tapak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam, terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bripto Eklisya melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.radio.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: edukasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di Lintas Bima Pagi dengan kami hadirkan program Halo Bima. Pagi hari ini kita sudah buka dengan satu koleksi lagu pop Bima dengan judul lagu Tutu Kali Kumama dinyanyikan oleh Simon. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang sudah dengan kesibukannya masing-masing dengan harapan yang sangat luar biasa bisa menuntaskan aktivitas harian Anda. Baik, pagi hari ini kami terus mengingatkan Anda semuanya agar mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Pagi hari ini kami hadirkan di program Halo Bima dengan menghadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa. Dan informasinya kami lansir dari laman bercerita informasi kami, rri.co.id.
0: rri.co.id.
2: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pribadi, walaupun Anda berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita akan awali informasi dari Kota Bima terkait penyelundupan barang terlarang di Pelabuhan Bima terus diantisipasi. Satuan Polisi Perairan dan Udara Satpol Airut Polres Bima Kota terus meningkatkan pengawasan di kawasan Pelabuhan Laut Bima sebagai langkah preventif dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres Bima Kota KBP Mubiarto SIKMM melalui Kasat Pol Airut Ibtu Syarif Rijaidin Syah SH menjelaskan personil melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap aktivitas di sekitar dermaga sekaligus menyampaikan imbauan Kamtibmas kepada para ABK kapal. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah hukum Pelabuhan Laut Bima. Satpol Airut Bima Kota menegaskan bahwa pengawasan secara rutin akan terus dilakukan sebagai bentuk kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat khususnya para pengguna jasa dan pekerja di kawasan pelabuhan. Demikian untuk informasi dari Kota Bima dan untuk membaca lebih lanjut informasinya Anda dapat mengunjungi laman bercerita informasi kami rri.co.id. Untuk informasi dari Kabupaten Bima mengenai Bupati Bima instruksikan RSUD utamakan mutu layanan hemodialisa. Bupati Bima Adi Mahyudi memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Rumah Sakit Umum Daerah Bima agar layanan hemodialisa atau cuci darah yang baru diresmikan. Dan tentunya tidak hanya mengandalkan kelengkapan fasilitas, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan mutu pelayanan, profesionalisme tenaga kesehatan, dan keselamatan pasien. Instruksi tersebut disampaikan Bupati Bima saat meresmikan layanan hemodialisa RSUD Bima. Hadirnya layanan hemodialisa merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Bima dalam mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya pasien yang mengalami penyakit ginjal kronis. Dengan adanya fasilitas tersebut, masyarakat yang membutuhkan terapi cuci darah diharapkan tidak lagi harus selalu mendapatkan rujukan ke luar daerah. Namun Bupati mengingatkan jajaran SUD agar tidak cepat berpuas diri setelah layanan tersebut tersedia. Ia menegaskan fasilitas dan mesin hemodialisa hanyalah salah satu bagian dari pelayanan. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana seluruh jajaran rumah sakit mampu memastikan pasien memperoleh pelayanan yang aman, profesional, dan manusiawi. Bupati juga menginstruksikan seluruh jajaran RSUD Bima untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi rumah sakit daerah, karena itu setiap petugas harus menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Instruksi tersebut sekaligus menjadi penekan agar layanan hemodialisa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak berhenti pada seremoni peresmian semata. Bupati berharap layanan yang baru tersedia tersebut dapat terus dikembangkan menjadi salah satu layanan unggulan RSUD Bima. Demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Dari Kabupaten Bima sudah kami hadirkan informasinya, dan kami akan beralih ke informasi lain pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Kita ke informasi mengenai KPU Dompu siapkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat akan melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 3 pada September 2026 mendatang. PDPB kali ini menyasar 8.994 data penduduk yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada KPU pada 14 Agustus 2026. Ketua KPU Kabupaten Dompu Arif Rahman mengatakan, ribuan data tersebut tersebar di 8 kecamatan dan akan menjadi bahan utama dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Adapun sebaran data tersebut masing-masing di Kecamatan Dompu sebanyak 2.173 jiwa, HUU 774 jiwa, KEMPO 689 jiwa, KILO 455 jiwa, Manggelewa 1113 jiwa, Pajo 509 jiwa, Pekat 1218 jiwa, dan Woja sebanyak 2063 jiwa. Data yang diterima tersebut tidak serta-merta langsung dimasukkan dalam data pemilih. Seluruhnya perlu melalui proses pencocokan dan verifikasi untuk memastikan validasi data kependudukan. Hal yang paling penting karena terdapat sejumlah kemungkinan perubahan status penduduk, termasuk nomor induk kependudukan yang sudah tidak aktif, data kependudukan ganda, hingga keberadaan warga yang sebelumnya tercatat berada di luar daerah karena bekerja sebagai pekerja migran. Proses PDPB merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas dan akurasi data pemilih. Karena itu KPU akan melakukan pencocokan dan verifikasi terhadap data yang diserahkan sebelum dilakukan pembaharuan. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Demikian untuk informasinya, dan kita akan beralih ke informasi lain di program Halo Bima. Dengan kami hadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa. Kita ke Kabupaten Sumbawa, pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda, yang tentu kami lansir dari laman bercerita informasi kami rri.co.id. Kita ke informasi mengenai tentang Kemen NTB memperkuat sinergi dalam APH dalam pemeriksaan notaris di Sumbawa. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melalui Majelis Kehormatan Notaris MKN melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum atau APH di Kabupaten Sumbawa Barat pada Kamis 27 Agustus 2026. Koordinasi dilaksanakan di Polres Kabupaten Sumbawa Barat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka menyamakan persepsi terkait proses penyelidikan dan penyidikan terhadap notaris. Di Polres Kabupaten Sumbawa Barat, tim MKN Kanwil Kemenkum NTB diterima langsung oleh Kasat Reskrim Polres Kabupaten Sumbawa Barat, Ibtu Firman Rinaldi. Dalam pertemuan tersebut, tim MKN menjelaskan tugas dan fungsi MKN, khususnya terkait pemberian persetujuan pemeriksaan terhadap notaris dalam proses penyelidikan. Penyidikan maksud kami, termasuk permintaan fotokopi minuta, akta atau protokol notaris sesuai di ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris MKN Wilayah Provinsi NTB Sazali menyampaikan bahwa koordinasi tersebut penting untuk membangun pemahaman yang sama antara MKN dan APH dalam pelaksanaan tugas. Terdapat 4 poin yang menjadi dasar MKN dalam melakukan pemeriksaan notaris, yaitu nama, alamat, akta, dan kronologi singkat. Pendengar dimanapun Anda berada, bahwa koordinasi kemudian dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat dan disambut oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Rizky Taufani. Pada kesempatan tersebut, tim MKN menyampaikan kembali mengenai mekanisme pemeriksaan notaris serta peran MKN dalam memberikan persetujuan terhadap permohonan pemeriksaan dan permintaan fotokopi minuta akta dari APH. Selain itu, disampaikan pula bahwa unsur keanggotaan MKN terdiri atas unsur pemerintah, notaris, serta ahli atau akademisi. Sazali turut menjelaskan bahwa koordinasi dan komunikasi antara MKN dan APH di wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing. Saudara pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman bercerita informasi kami rri.co.id. Kita nikmati pendengar untuk pagi hari ini di program Halo Bima. Sudah kami hadirkan untuk informasi, kami hadirkan juga untuk lagu menemani aktivitas pagi Anda yang penuh semangat dengan cuaca yang begitu cerah di pagi hari ini. Dan tentunya nanti di Halo, di program Kabar kami, nanti kami akan hadirkan juga untuk update informasi cuaca. Kita punya koleksi lagu dari Malik The Essential dengan judul lagu Prasangka.

0: Hai air, kamu begitu segar, jernih, dan menyegarkan. Terima kasih sudah melepaskan dahagaku. Katanya jumlahmu di muka bumi ini tetap. Jadi kami harus pintar menggunakanmu, agar kamu bisa tetap bersih untuk generasi kami nanti.
1: Ngomong sama air ya, lebih bagus kalau kerannya itu ditutup. Kan airnya jadi terbuang percuma.
0: Oh iya. Air, tenang saja. Aku membutuhkanmu. Aku akan menjagamu karena kamu sumber kehidupan.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

dari wali, cari jodoh ya, cari jodoh, cari cuan. Nah, jodoh adalah rezeki. Nah, saling berkaitan dong. Baik, pagi hari ini yang sudah berajibahku dengan waktu tadi, mungkin enggak tepat waktu atau tadi kayaknya ada sesuatu hal yang membuat Anda gak tepat waktu ke kantor, semangat terus untuk karena semuanya akhirnya gak bisa ikut apel deh. Yang pagi hari ini sudah dengan tumpukan pekerjaannya masing-masing, semangat terus untuk Anda semuanya. Atau ada yang lain boleh sibuk, tapi saya jam segini lagi santai Kakak Sukmi. Soalnya kerjaannya pagi-pagi buta, jam 3 udah ke pasar, jam 3 udah cari cuan. Semangat terus untuk Anda saatnya. Oke, dengan kopi hangat Anda. Oke, ngomong-ngomong soal kopi, baik yang belum minum segelas air putih pagi hari ini, yuk diminum ya, biar lebih fokus beraktivitas. Mana yang perlu dijadikan hal yang utama untuk Anda selesaikan, dan setelah itu baru step by step pekerjaan Anda harus diselesaikan di hari ini. Semangat terus untuk Anda semuanya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.54 menit. Sukmi hadirkan beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda di Halo Bima. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Untuk lagu berikut pendengar, kita punya koleksi lagu dari miliknya Agnes Mo dengan judul lagu Janji-Janji.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan

0: like you.
1: Lagu Mars Pancasila yang saat ini dikenal dengan Garuda Pancasila diciptakan pada tahun 1956 oleh seorang lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Sudarmoto, yang lahir di Kendal, Jawa Tengah, 24 Oktober 1925. Jiwa musik Sudarmoto berasal dari kedua orang tuanya. Sang ibu pandai bermain akordeon dan sang ayah gemar bermain gitar, seruling, dan biola. Karir musik Sudarmoto berawal dari mengisi siaran musik RRI bersama Orkes Hawaian Indonesia Muda, pimpinan Maladi. Pada tahun 1952, Sudarmoto diangkat menjadi kepala seksi musik RRI Jakarta. Lagu Garuda Pancasila, lagu bertempo Mars ini mampu membangkitkan semangat dulu, kini, hingga nanti.

0: 101.
1: Prasatu RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi hari ini kami sudah hadirkan untuk program Halo Bima, dan kita akan beranjak ke program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan. Sukmi akan hadirkan informasi wilayah Bima dan sekitarnya, dan Anda juga bisa memberikan informasi terupdate untuk kita bisa dengarkan pagi hari ini. Langsung menghubungi kami di 0822 3494 5100. Jadi untuk Anda mengabarkan kejadian, kegiatan Anda pagi hari ini yang penuh semangat mungkin di kelurahan Anda, di RT Anda sekarang lagi masih semarak 17-an di 31 Agustus 2026. Jadi semangat terus untuk Anda semuanya. Dapat apa aja nih hasil berburu hadiah dengan lomba-lomba yang sangat menyenangkan dan terus meningkatkan persatuan dan kesatuan di antara kita. Bukan dari lomba-lomba itu kita jadi kayak bercerai-berai lagi ya. Harusnya kita terus meningkatkan percaya diri, kemampuan, dan terus menjaga di antara kita, karena kita adalah Indonesia yang sesungguhnya. Baik, biar kita hadirkan beberapa lagu untuk menemani aktivitas Anda sebelum kita hadirkan untuk update informasi cuaca.

0: ada hijau lagi.
1: Kita hinggap di mana ini?
0: Hutannya sudah tidak ada pohon-pohon lagi. Coba kita ke hutan sebelah sana yuk.
1: Ayo.
0: Eh, hutan ini juga gersang.
1: Tidak hijau rano kayak dulu lagi.
0: Eh, hutan yang di situ juga begitu kering.
1: Ini ada apa ya?
0: Kita bertanya ke tanah yuk.
1: Eh, tanah, kok hutan ini jadi jelek?
2: Iya, tidak ada pohon-pohon lagi. Tidak hijau kayak dulu dan tidak sejuk lagi.
3: Iya, burung. Pohon-pohon di hutan ini sudah habis ditebang manusia-manusia serakah. Kami pun tidak bisa menahan air karena akar-akar pohon tidak ada. Kasihan manusia, karena hutan ini gundul, kalau hujan deras, risiko banjir dan tanah longsor mengancam mereka.
4: Jaga kelestarian hutan kita.

Pandemi COVID-19, tanpa kita sadari, mengembalikan kita pada nilai-nilai budaya yang telah ada dan berkembang di masyarakat sejak zaman nenek moyang. Protokol kesehatan 3M telah dikenal masyarakat suku Sasak secara turun-temurun. Jika ada keluarga atau kerabat yang sakit, maka orang tua akan selalu berpesan kepada anaknya untuk menerapkan 3 hal. Yang pertama betungkem, yaitu menutup mulut dengan selembar kain. Yang kedua bedepe-sedepe, yaitu menjaga jarak sekitar 1,5 meter. Yang ketiga bisu ime kadubong, yaitu mencuci tangan dengan air pancuran yang sudah disiapkan di gerbang rumah sebelum masuk ke pekarangan. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali budaya tradisi leluhur. Perkuat kearifan lokal, bangga budaya warisan leluhur, wujud cinta tanah air dan bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Satu.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami hadirkan di program Kahabangi dengan menghadirkan informasi cuaca di ruang dengar Anda. Kami telah tersambung dengan podcaster Onda Tim Bima, ada rekan Chelsea di sana. Kita langsung saja sapa pendengar. Halo, selamat pagi rekan Chelsea.
2: Halo, selamat pagi juga rekan.
1: Oke, baik rekan Chelsea, gimana kabarnya pagi hari ini, sehat?
2: Sehat rekan.
1: Baik, rekan Chelsea silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini, silakan selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai 31 Agustus 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Pada pagi hingga siang hari nanti, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Selanjutnya, pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Lalu untuk malam hingga dini hari, umumnya cuaca juga diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk angin permukaan sendiri, dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata sekitar 10 hingga 20 km per jam dan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yakni berkisar antara 45 hingga 90%. Selanjutnya, untuk sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18.04 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk esok hari, matahari akan terbit pada pukul 06.07 waktu Indonesia Tengah. Informasi selanjutnya yakni tinggi gelombang laut di mana di perairan utara Bima dan Pelabuhan Bima, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya di Pelabuhan Sape dan perairan selatan Bima, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi para nelayan pengguna transportasi laut, diimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah Pelabuhan Sape, perairan selatan Bima, dan Samudra Hindia Selatan NTB. Selanjutnya, karena pada saat ini telah memasuki puncak musim kemarau, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air secara bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi pada periode musim kemarau. Masyarakat juga diimbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan ataupun semak belukar, terutama di daerah yang rawan kekeringan. Selanjutnya, masyarakat juga diimbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Untuk mendapatkan informasi cuaca tersebut, sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk memfollow akun BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @BMKG_Bima, dan juga jangan lupa untuk mendownload aplikasi info BMKG di Play Store maupun di App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Bima. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Iya, baik. Terima kasih rekan Chelsea dan selamat bertugas kembali. Dan pendengar,
2: terima kasih Kak.
1: Baik, demikian pendengar untuk update informasi cuaca pagi hari ini, dan kami sudah hadirkan informasinya untuk mengupdate. Tentunya nanti Anda bisa mengunjungi laman info BMKG, dan kami juga akan update di laman berjuta informasi kami rri.co.id.

0: Hai air, kamu begitu segar, jernih, dan menyegarkan. Terima kasih sudah melepaskan dahagaku. Katanya jumlahmu di muka bumi ini tetap. Jadi kami harus pintar menggunakanmu, agar kamu bisa tetap bersih untuk generasi kami nanti.
1: Eh, ngomong sama air ya, lebih bagus kalau kerannya itu ditutup. Kan airnya jadi terbuang percuma.
0: Oh iya. Air, tenang saja. Aku membutuhkanmu. Aku akan menjagamu karena kamu sumber kehidupan.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima. Untuk pagi hari ini kami hadirkan untuk program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan. Bisa ya hubungi Sukmi di 0822-3494-5100 untuk Anda yang ingin berbagi informasi pagi hari ini, kejadian di kediaman, di lingkungan Anda. Baik, kita hadirkan juga untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Dari Kota Bima diberitakan Polres Bima Kota berbagi air bersih untuk warga di pesisir Wadumbolo. Wajah cerah dan rasa syukur terpancar dari warga pesisir Wadumbolo. Polres Bima Kota kembali menunjukkan kembali kepedulian terhadap masyarakat dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kegiatan sosial tersebut menyasar dua lingkungan, yakni lingkungan Wadumbolo dan lingkungan Bina Baru, Kelurahan Dara. Bantuan air bersih diberikan menyusul kesulitan akses air bersih yang dialami masyarakat di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir. Aksi kemanusiaan dipimpin langsung oleh KBO Sat Samapta Polres Bima Kota, Ibda David Misa. Dalam kegiatan tersebut turut hadir mendampingi Kapolsek Rasanae Barat AKP Adhar. Kehadiran personil kepolisian di tengah masyarakat menjadi wujud nyata bahwa Polri tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga berkomitmen memberikan pelayanan dan bantuan masyarakat yang membutuhkan. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto melalui Kasat Samapta Ibtu Kamarudi menyampaikan, penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesulitan yang dirasakan masyarakat, khususnya di tengah kondisi musim kemarau. Pendengar, ratusan warga dari lingkungan Wadumbolo dan Bina Baru tampak antusias mengantri dengan membawa jerigen, ember maupun galon untuk mendapatkan bantuan air bersih. Air yang diangkut menggunakan mobil tangki Polres Bima Kota tersebut disalurkan secara gratis dengan tetap memperhatikan ketertiban selama proses pembagian. Berikan demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang saya sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id.

0: ada pokoknya besar dan juga hujannya makin deras. Lama sekali. Ada jadi takut.
1: Tenang, tenang nak. Nggak usah takut. Untuk kamu tahu nak, dulu waktu papa masih kecil, kalau ada hujan begini senang sekali. Kita menyambut dengan gembira. Bahkan kalau ada petir, malah jadi hiburan tersendiri. Tapi zaman kini sudah jauh berbeda. Hujan dan petir malah menjadi momok bagi kita semua. Jika hujan lebih dari 30 menit, banjir pasti datang. Bahkan banjir bandang mengancam. Rumah, harta benda, bahkan nyawa sekalipun jadi ancaman terberat kita. Mengapa? Iya, hutan dan gunung yang dulunya asri dan sejuk kini berubah bak neraka. Panas, karena hutan sudah gundul. Binatang dan hewan serta makhluk hidup lain yang berdiami hutan dan pegunungan lambat laun punah dan mati kelaparan akibat ulah kita, manusia. Jika terus dibiarkan aksi pembalakan liar, lalu sampai kapan harus begini dan bagaimana nasib anak cucu kita ke

Saudara pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini, kami hadirkan untuk update informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.go.id. Ya, kita beralih ke informasi lain pendengar yang akan menemani aktivitas Anda. Terkait Wali Kota Bima beri pengarahan kepada mahasiswa baru UT Mataram. Pendengar, Wali Kota Bima Haji Arhaman SE menghadiri sekaligus memberikan pengarahan pada kegiatan orientasi mahasiswa baru Universitas Terbuka Mataram tahun ajaran 2026-2027 yang berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima pada Minggu 30 Agustus 2026. Wali Kota juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas dimulainya tahapan pendidikan yang baru. Ia berpesan agar kesempatan menempuh pendidikan di Universitas Terbuka dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengembangkan potensi dan kapasitas diri. Ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan hendaknya tidak berhenti pada pengembangan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Wali Kota juga mendorong mahasiswa baru untuk menjadi generasi yang kritis, memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan di tengah masyarakat, serta berani memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah. Ia menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai bagian dari sumber daya manusia yang akan menentukan arah pembangunan Kota Bima ke depan. Karena itu, mahasiswa diharapkan tidak hanya aktif dalam kegiatan akademik, tetapi juga peka terhadap pengembangan dan kebutuhan daerah. Begini untuk informasinya yang kami hadirkan di program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa memberikan update informasi wilayah Anda dan sekitarnya. Silakan hubungi kami di 0822-3494-5100. Kita nikmati beberapa lagu kembali di pagi hari ini untuk menemani aktivitas Anda yang terus beraktivitas dan untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: knocked them out.
1: Up clear the path.
2: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
3: Saya keriting.
4: Saya hitam.
3: Saya sipit.
5: Saya Muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
2: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
2: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
2: Masihkah?

Saudara berikan dimanapun Anda berada, waktu sudah menunjukkan pukul 10, kita tuntaskan di program Kahabangi. Mari kita akan hadirkan untuk pagi hari ini, karena sudah waktu menunjukkan pukul 10, kita dengarkan lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
5: Saya keriting.
6: Saya hitam.
7: Saya sipit.
8: Saya muslim.
9: Saya Nasrani.
10: Saya Buddha.
11: Saya Hindu.
12: Saya Indonesia.
4: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
13: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
14: Perbedaan budaya.
15: Perbedaan bahasa.
13: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
4: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
13: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
4: Masihkah kita mengingkari itu?
0: Kami NKRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Apakah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
4: Indonesia tanah air
5: beta. Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
6: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
7: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: 101.
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagu Indonesia Raya sudah kami perdengarkan dan selamat pagi jelang siang untuk kalian semuanya. Masih di edisi Senin 31 Agustus 2026 dan Sukmi masih temani aktivitas pagi jelang siang hari Anda dengan informasi dan musik. Lagu-lagu sudah kita perdengarkan di kesempatan pagi hari ini dan kita akan lanjutkan untuk beberapa sajian informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Kami hadirkan informasi dari Kota Bima, pendengar, informasi mengenai 2 senpi diserahkan warga Bima ke polisi. Imbauan Polres Bima Kota kepada masyarakat untuk tidak membuat, memiliki, menyimpan, memperjualbelikan maupun menggunakan senjata api ilegal kembali membuahkan hasil. 2 warga Kecamatan Ambalawi secara sukarela menyerahkan 2 pucuk senjata api rakitan kepada Polsek Ambalawi pada Sabtu 29 Agustus 2026. Penyerahan 2 pucuk senpi rakitan tersebut berlangsung di Mako Polres Ambalawi dan diterima langsung oleh Kapolsek Ambalawi Ibtu Syamsuddin. Kapolres Bima Kota KBP Mubiarto SIKMM melalui Kapolsek Ambalawi Aibtu Syamsuddin menjelaskan penyerahan senpi rakitan tersebut merupakan tindak lanjut dari sosialisasi dan imbauan yang terus disampaikan jajaran Polres Bima Kota kepada masyarakat terkait larangan kepemilikan senjata api tanpa izin. Kapolsek Ambalawi mengapresiasi kesadaran masyarakat yang telah secara sukarela menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada pihak kepolisian. Usai proses serah terima, Kapolsek Ambalawi memberikan pesan-pesan Kamtibmas kepada warga masyarakat agar tidak lagi membuat, menyimpan, memiliki maupun memperjualbelikan menggunakan senjata api rakitan tanpa izin, termasuk senjata tajam yang penggunaannya tidak sesuai ketentuan. Kepemilikan senjata api ilegal sangat berbahaya karena berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dan dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana. Selama proses penyerahan, kegiatan berlangsung aman, lancar dan tertib. 2 pucuk senjata api rakitan tersebut selanjutnya diamankan di Polsek Ambalawi untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Saudara pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi halaman berjuta informasi kami rri.co.id. Kita hadirkan beberapa lagu pop Indonesia kembali untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Saudara peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, menemani aktivitas Anda di informasi dan musik, menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang hari ini pendengar. Informasi yang kami lansir dari 8 berjuta informasi kami rri.co.id. Kita ke tips ya untuk pagi jelang siang hari ini. Jelang makan siang, ada rekomendasi makan siang apa nih ya? Selain bersamamu dan dia, atau ke warung aja? Oke, gak anti ribet ya. Oke, baik, kita hadirkan informasi yang mungkin bisa membantu Anda mengumpulkan inspirasi untuk menu makan siang hari ini. Ada tips menghilangkan bau amis pada pepes ikan, jangan asal dicuci nih ya. Jadi pepes ikan menjadi salah satu hidangan tradisional yang banyak digemari karena perpaduan ikan, rempah, dan aroma khas daun pisang. Namun, bau amis terkadang menjadi kendala saat mengolah ikan menjadi pepes di rumah. Jadi bau amis pada ikan sebenarnya merupakan bagian dari aroma alami ikan ya. Aroma tersebut dapat dikurangi dengan memilih ikan yang segar dan melakukan proses persiapan dengan tepat sebelum ikan dibumbui. Untuk tipsnya untuk mengurangi bau amis pada pepes ikan, yang pertama, pilih ikan yang masih segar. Jadi langkah pertama untuk mendapatkan pepes ikan yang tidak terlalu amis ya, memilih ikan yang segar. Ikan yang sudah tidak segar cenderung memiliki aroma lebih menyengat sehingga sulit dihilangkan dengan bumbu. Jadi perhatikan mata, insang, tekstur daging, dan aromanya. Ikan segar baunya memiliki umumnya ya, jadi ikan segar itu umumnya memiliki mata yang jernih, insang yang berwarna merah atau merah muda, daging yang kenyal, serta tidak mengeluarkan bau busuk. Yang kedua, yaitu bersihkan ikan dengan benar. Jadi setelah kita memilih ikan, jadi bersihkan bagian ya dalam tubuh ikan dengan teliti, buang isi perutnya dan membersihkan bagian yang masih terdapat darah atau kotoran. Pada ikan utuh, bagian insang juga perlu dibuang. Jadi sisa darah dari jaringan tertentu dapat mempengaruhi aroma ikan setelah dimasak. Jadi ikan kemudian dapat dibilas dengan menggunakan air mengalir. Jadi hindari mencuci ikan secara berlebihan ya, atau merendamnya terlalu lama karena dapat mempengaruhi tekstur dan cita rasanya. Yang ketiga, gunakan jeruk nipis secukupnya. Pendengar, jeruk nipis sering digunakan untuk membantu mengurangi aroma amis pada ikan setelah ikan dibersihkan. Jadi lumuri permukaannya dengan sedikit air perasan jeruk nipis dan diamkan beberapa menit. Setelah itu ikan dapat dibilas kembali sebelum dibumbui. Pendengar, penggunaan jeruk nipis tidak perlu berlebihan. Terlalu banyak asam atau merendam ikan terlalu lama dan membuat permukaan daging berubah teksturnya dan memberikan rasa asam yang kuat. Yang keempat, yaitu manfaatkan rempah aromatik. Jadi bumbu merupakan salah satu kekuatan utama pepes ya. Rempah seperti kunyit, jahe, serai, bawang putih, bawang merah, dan jeruk ada kemanginya juga nih, dapat membantu memberikan aroma yang lebih kuat pada hidangan. Jadi pendengar, kunyit juga memberikan warna khas pada pepes, sedangkan serai, daun jeruk, dan kemangi memberikan aroma segar yang dapat berpadu dengan rasa ikan. Jadi bumbu sebaiknya dihaluskan atau diiris-iris sesuai jenisnya agar lebih mudah menyatu dengan ikan selama proses memasak. Tips yang kelima dan yang ke selanjutnya ya, kita tahan dulu, kita hadirkan dulu untuk beberapa lagu pendengar. Untuk siang hari ini yang mau pepes ikan, yuk simak ya caranya. Atau Anda sudah, wah udah pro nih Kakak Sukmi, jangankan pepes ikan ya, yang lain-lain juga boleh gitu ya. Baik, yang kayaknya lagi batuk pilek gitu ya, gak bisa goreng-gorengan, apalagi ikan yang digoreng, apa-apa digoreng gitu ya, lebih baik di pepes aja. Enak kan, ada lagi aroma
aromanya itu luar biasa kalau pakai daun pisang, lebih wangi gitu ya. Apalagi ada kemanginya, wah lebih mantap lagi. Baik, berikut kita lanjutkan dengan lagu sebelum kita tuntaskan informasinya ya. Ada lagu dari Kapten, katanya Pria Patah Hati. Yuk kita dengarkan bersama.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Beberapa lagu sudah kita dengarkan, di antaranya ada dari miliknya Naf dengan judul lagu Hilang. Kita lanjutkan dengan informasi siang hari ini yang bikin ngiler, bikin lapar gitu ya. Jadi tips menghilangkan bau amis pada pepes ikan, jangan asal dicuci. Yang pertama yaitu pilih ikan yang masih segar. Yang kedua membersihkan ikan dengan benar. Yang ketiga gunakan jeruk nipis secukupnya. Yang keempat yaitu manfaatkan rempah aromatik ya. Terus yang kelima jangan lupa marinasi. Ikan yang sudah dibersihkan dapat dibumbui terlebih dahulu sebelum dibungkus dengan daun pisang. Proses ini memberikan waktu bagi bumbu-bumbu untuk menempel dan meresap ke permukaan ikan. Jadi lama marinasi dapat disesuaikan dengan ukuran ikan, jenis bumbu yang digunakan. Namun ikan yang sudah diberi bahan asam seperti jeruk nipis tidak perlu didiamkan terlalu lama. Yang keenam yaitu gunakan daun pisang yang bersih. Yang ketujuh masak hingga benar-benar matang. Setelah dibungkus, pepes perlu dikukus hingga ikan matang sempurna. Namun memasak bergantung ya pada jenis dan ukuran ikan serta metode yang digunakan. Setelah dikukus, pepes juga dapat dibakar atau dipanggang sebentar untuk memberikan aroma yang lebih kuat. Jadi proses ini sekaligus membuat permukaan daun pisang mengeluarkan aroma khas yang menggugah selera. Mantap kan apa Sukmi bilang tadi, bikin menggugah selera gitu ya. Baik, siang ini mau menu makan siang pakai apa nih ya? Pakai nasi aja atau ada teman-teman yang lain, ada yang pilih pakai pepes ikan sama sayur bening. Oke, ada yang pakai sambal mata. Aduh, mantap banget ya siang-siang gini ya. Sukmi bahasnya makanan ya. Biar terasa laparnya ya. Biar buru-buru atau buru-buru makan kan atau masak siang hari ini. Baik, semua belum pada siap untuk dimakan siang hari ini, ya cemil dulu lah, cemilan-cemilan favoritnya boleh deh dikeluarin sambil nunggu beberapa jam lagi. Terus untuk Anda yang mungkin kopi atau tehnya atau air putihnya belum selesai atau belum jam segini belum 1 liter minumnya, oke, semangat terus untuk Anda habiskan ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Untuk informasi dan musik kita cukupkan untuk edisi hari ini hingga pukul 11 siang. Dan jangan kemana-mana, Sukmi akan kembali hari di program berikutnya dengan menghadirkan program KDHT di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Bima.

motivasi dan inspirasi. Satu.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat amarai ruwi tenokasa dimanapun warakaita. Di program ke diade tirin cahina re rawam bojewa oringa dua buah rawa. Mantap bro, mantap poda gak gasuk biye sabi ngasarai. Mantap poda re kepatuku. Cholalor kepatu re entah-taha. Kakak sekali mau baca nak kani suara dalam. Iya lah, mai taringa sama pena program kerja ADK di aplikasi RRI Digital tahap peta lo download aka Play Store aka itu roh mana HP Android untuk itu roh kasoman tahu HP Apple deh di App Store ta. Mati deh kantoi ke Dondo. Mai taringa sama wali rama-rama bojo makalai-lai wali kaya sukmi lo aku semangat amari ake konen panah lirara tetap rama bojo tilo aditere.

0: Apa bikin situ? Apa kau bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Jangan kompi buang sampah di sungai?
1: Ma, kenapa kalau som buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau kok kuper.
1: Eh bisa.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Muka.
0: Coba kau bayangkan.
1: Tunggu sak bayangkan.
0: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kalau kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu Mi.
0: Ma, kau pakai air aki?
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Kau bisa?
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali pala itu sungai. Ma, yuk pala saya promise Mi.
0: Apalagi itu promise?
1: Promise itu janji. Saya tidak akan Mi buang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Program Kadihi Ade direncai nare. Lama gak kasih media Maraya keke di program Kadihi Ade sampai jam 12 sama Raita. Orangnya sama dua buah rawa. Rawa mas susah kapan aja, ayo mas susah kapan aja. Ira mbak, merah mas susah kakak sukme, ira merawa macaru-caru wali ngerti deh sih ya. Ndai batir susah. Oke, rawa majudul ala Ari dari La Even. Terus rawa la Aina Sinci, iya, dua buah rawa ruwi terima kasih dia, apa raya keke di program Kadihi Ade, tirin cainari.

0: Maaf, Mbah. Saya kesini mau minta tolong, Mbah.
1: Tolong? Tolong apa?
0: Gini, Mbah. Akhir-akhir ini dada saya sakit banget, Mbah. Udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Jangan-jangan saya disantet kali ya, Mbah.
1: Kamu perokok ya?
0: Bener, Mbah.
1: Pengen sembuh?
0: Iya, Mbah.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Apa itu, Mbah?
1: Berhentilah merokok.
0: Loh, kok gitu, Mbah?
1: Jadi apa, ah? Sampean pikir merokok itu baik untuk kesehatan? Cepat atau lambat, asap rokok itu akan membunuhmu.
2: Berhentilah menyiksa tubuh Anda dengan asap rokok, karena rokok lebih mengerikan ketimbang santet.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mi apa? Opa?
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu mi. Siramkan kok air baru kau bangun. Iyo, tunggu mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup mi.
0: Hujan apa? Kau bangun mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kunis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Bumbui Budi, program Kadihiade, Tiren Cai Nare. Ya bunyi apa di Amaraya kayak orang asrairo atau ibu-ibu kebuar ke panda kumbini botol pahun di kedeni madoo kagak sukmi indo mau indo mau ada bunyeng gahi aina tuna nih doh di Amaraya kayak orang hido tuna wali nih ngah hido kecil kagak sukmi. Program Kadihiade Amaraya keke sampai jam 12 Amarai dai waura jam 11.59 de ciwi menit wali nanti langsung lalu kakak sukmi putar wali dua buah rawa ruwita doh kasu di Amaraya keke lalu kakak sukmi ma pamit wau di program Kadihiade ke aina program Kadihiade ke waras nai jam 11 Amarai sampai jam 12 Amarai kakak sukmi ma pamit dok doa uta bawa tempat kampung waras incara kacaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: chat. Gitu. Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong, surat-surat motornya udah lengkap belum?
0: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
0: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
0: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena main.

0: Saudara pendengar, saatnya kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan berita olahraga.
1: Primer Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit keempat, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar.
1: Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham, dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabéu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabéu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik, dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
4: Estoy un poco más libre.
2: Dan saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet another.
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2. Perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit, tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Film yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeneponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ya, ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Alhamdulillah, senang ya. Apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara. Masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih kira fokus aja sih sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh terus fokus
1: permainan aja. Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: kuda, Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayo Luas. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun, diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: 1.
1: 91,4 MHz Persatu RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sekmi temani aktivitas siang Anda dengan program Maksi Makan Siang bersama teman sejati dengan lagu-lagu pop Indonesia dan tentunya informasi ringan kami hadirkan untuk Anda. Baik, untuk siang hari ini menyapa untuk para pendengar kita yang sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. RRI Digital Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Kita sudah dibuka dengan satu koleksi lagu pop Bima dengan judul lagu Jara Lido dan dinyanyikan oleh Simon. Untuk selanjutnya, sebelum ke informasi, kita hadirkan dulu untuk beberapa sajian lagu pop Indonesia dari Zigaz dengan judul lagunya Salahkah, dirilis tahun 2017.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitong buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitong buku pale? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Saya masih temani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini dengan kami hadirkan untuk para pendengar kita. Mungkin ini untuk adik-adik kita, tenaga pendidik dan para pelajar kita untuk lebih giat bersekolah, maksud kami untuk mendapatkan pembelajaran yang baik dan tentunya bonusnya bisa ikut lomba-lomba dan menang tentunya. Baik, untuk informasi dari Kabupaten Bima terkait 3 siswa Kabupaten Bima wakili NTB OSN Nasional 2026. 3 siswa terbaik Kabupaten Bima berhasil mencatat prestasi membanggakan dengan menembus Olimpiade Sains Indonesia Sains Nasional OSN tingkat nasional tahun 2026. Ketiganya dipercaya menjadi wakil Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam ajang bergengsi di bidang sains tersebut. Ketiga siswa tersebut adalah Al-Zufar Ramadan dari SDN 1 Kore yang berlaga di cabang Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, serta 2 siswi SMPN 1 Sape yakni Anggun Fitria Ramadhani dan Tania Azizan Talilah yang sama-sama mengikuti cabang lomba matematika. Keberhasilan ketiga pelajar tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Bima. Mereka berhasil melewati tahapan kompetisi dan seleksi hingga akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi di tingkat nasional bersama pelajar berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia. OSN merupakan salah satu ajang kompetisi pendidikan yang bergengsi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional atau Presnas. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kompetisi ini menjadi salah satu wadah untuk mengembangkan kemampuan, minat, bakat, serta talenta peserta didik di bidang sains. Pelaksanaan OSN tingkat nasional berlangsung selama 3 hari bertempat di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTB, Jalan Panji Tilar Negara nomor 8 Mataram. Selama mengikuti kompetisi, 3 siswa tersebut mendapatkan pendampingan dari tim pembina dan operator sekolah. Pendampingan dilakukan oleh Asrul Anas, Wawan Kurniawan, Afni Nurrahman, Lulu Purwati, dan Husnul Khatimah. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bima, Dr. Randus Syahrul menyampaikan apresiasi atas pencapaian yang telah diraih ketiga siswa tersebut. Menurutnya, keberhasilan mencapai tingkat nasional bukanlah sesuatu hal yang mudah. Syahrul juga memberikan penghargaan kepada jajaran sekolah yang telah memberikan ruang dan dukungan bagi para siswa untuk mengembangkan kemampuan akademiknya. Apresiasi secara khusus disampaikan kepada Kepala SDN 1 Kore Siti Atika dan Kepala SMPN 1 Sape Kus Herman yang telah mendukung keberhasilan peserta didik hingga mampu berlaga di tingkat nasional. Keikutsertaan Al-Zufar Anggun dan Sania di OSN tingkat nasional menjadi bukti bahwa pelajar Kabupaten Bima memiliki potensi besar untuk bersaing dalam kompetisi pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Prestasi ini diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan bagi ketiga siswa dan sekolah masing-masing, tetapi juga menjadi motivasi bagi pelajar lainnya di Kabupaten Bima agar terus belajar, berprestasi, dan berani membawa nama daerah ke tingkat nasional. Pendengar demikian untuk informasinya, semoga ini menjadi hal yang sangat luar biasa yang kita banggakan, anak-anak Kabupaten Bima bisa
bersaing di tingkat nasional, dan semangat ini semoga bisa diteruskan untuk para pelajar kita yang belum mendapatkan atau berproses untuk berprestasi selanjutnya. Baik pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.51 menit, kita akan hadirkan beberapa lagu untuk menemani aktivitas Anda di program Maksi Makan Siang bersama Teman Sejati. Nantinya pada pukul 13 siang kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat untuk edisi hari ini 31 Agustus 2026. Tuntas sudah kebersamaan Sukmi di program Maksi Setan yang pertama, dan kita akan jumpa setelah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengajak gerakan Pramuka tidak hanya menjadi organisasi pembentuk karakter, tetapi juga terlibat langsung dalam menggerakkan swasembada pangan. Ajakan tersebut disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Kuarda NTB di lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur NTB. Mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045, Iqbal menilai Pramuka harus bertransformasi menjadi organisasi yang modern, profesional, dan memberi kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan. Ia mendorong anggota Pramuka terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari urban farming, kebun pangan sekolah, pemanfaatan lahan tidur, penghijauan, pengolahan pangan lokal, edukasi gizi, hingga kampanye mengurangi pemborosan pangan. Menurut Iqbal, NTB memiliki potensi besar sebagai salah satu penyangga pangan nasional. Berdasarkan data BPS 2025, luas panen padi di NTB mencapai sekitar 322.000 hektar dengan produksi 1,71 juta ton gabah kering giling. Gubernur menegaskan swasembada pangan tidak hanya soal beras, tetapi juga mencakup jagung, bawang merah, kedelai, hortikultura, peternakan, dan perikanan. Pramuka diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda agar tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen, inovator, dan pelopor kemandirian serta kewirausahaan. Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat yang mencapai 10,42% pada semester pertama 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonom Universitas Mataram, Dr. Haji Iwan Harsono mengatakan, pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 13,64% pada triwulan pertama dan 7,41% pada triwulan kedua 2026 patut diapresiasi dan dipertahankan. Namun, menurut Iwan, pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai angka statistik. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Iwan menilai peningkatan investasi juga harus memiliki keterkaitan kuat dengan ekonomi lokal, tenaga kerja lokal, UMKM, pemasok, dan usaha pelaku usaha daerah harus dilibatkan dalam rantai nilai investasi. Hal itu penting untuk mencegah kebocoran ekonomi, khususnya di sektor pariwisata dan investasi berskala besar. Semakin banyak kebutuhan usaha yang dipenuhi dari dalam daerah, semakin besar nilai tambah yang tinggal dan berputar di NTB. Selain itu, NTB perlu memperkuat diversifikasi ekonomi melalui pertanian bernilai tambah, agroindustri, pariwisata berkualitas, ekonomi kreatif, UMKM, dan hilirisasi. Kota Mataram hari ini 31 Agustus 2026 memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-33 tahun. Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB Haji Muzihir berharap momentum ulang tahun tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Muzihir yang juga merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Mataram menilai masih ada sejumlah infrastruktur yang perlu mendapat perhatian, terutama pembangunan jembatan penghubung antar kawasan. Ia mencontohkan akses antara Monjok dan Karangbaru serta wilayah sekitarnya. Menurutnya, jembatan kecil yang dapat dilalui sepeda motor juga diperlukan untuk membuka akses alternatif dan mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur utama.
2: Dirgahayu, Kota Mataram yang ke-33. Mudah-mudahan dengan umur yang semakin dewasa, semakin matang, mudah-mudahan Kota Mataram ini semakin jaya, semakin berkembang, dan tentunya rakyatnya semakin sejahtera. Yang belum kelihatan kalau kita banding di periode-periode yang sebelumnya, ini jalan yang masih ada ya, yang masih belum, terutama jembatan-jembatan yang menghubungkan misalnya antara Monjok dengan Karangbaru dengan Oloh, ini harus ada.
1: Selain infrastruktur, Muzihir mendorong pemerintah Kota Mataram meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Hal ini dinilai penting di tengah pengurangan transfer pemerintah pusat ke daerah. Ia meminta pemerintah mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan sekaligus memperbaiki pengelolaan agar tidak terjadi kebocoran. Muzihir juga mengingatkan agar pemerintah tidak cepat berpuas diri dengan capaian pembangunan. Menurutnya, persoalan kesejahteraan dan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Musyawarah Olahraga Provinsi Musor Prof ke-13 KONI NTB tahun 2026 menjadi momentum menyatukan kembali kekuatan olahraga NTB menghadapi PON 2028. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri saat membuka Musor Prof Minggu 30 Agustus 2026 menegaskan perbedaan pilihan dalam proses demokrasi organisasi harus berakhir dengan persatuan. Ia meminta seluruh insan olahraga NTB mulai dari cabang olahraga, atlet, pelatih hingga pengurus menjaga kekompakan dan mendukung siapapun yang nantinya terpilih sebagai ketua KONI NTB. Menurutnya, PON 2028 yang akan digelar di NTB dan Nusa Tenggara Timur bukan hanya soal pertandingan dan medali. NTB juga memiliki tanggung jawab menjadi tuan rumah yang profesional, sekaligus memperkenalkan pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, dan potensi sport tourism. Sementara itu, Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan Musor Prof ke-13 menjadi momentum evaluasi dan konsolidasi organisasi. Ia berharap seluruh peserta mengedepankan demokrasi dan tetap menjadi persatuan demi kemajuan olahraga NTB. Musor Prof 13 KONI NTB sekaligus menjadi titik penting konsolidasi menghadapi PON 2028. Setelah proses pemilihan selesai, seluruh perbedaan diharapkan ditinggalkan dan kekuatan olahraga NTB kembali bergerak dalam satu barisan. Kepengurusan baru Perserikatan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia atau Perbasasi NTB resmi dilantik Minggu 30 Agustus 2026. Momentum ini diharapkan menjadi awal kebangkitan baseball dan softball sekaligus memperkuat pembinaan atlet menuju PON 2028. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri meminta pengurus baru segera melakukan evaluasi, memperkuat pembinaan, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Indah menilai baseball dan softball memiliki potensi besar untuk kembali menjadi kekuatan olahraga NTB. Pengurus baru yang mayoritas diisi generasi muda juga diminta tetap belajar dari pengalaman kepengurusan sebelumnya. Sementara itu, Ketua Umum PB Perbasasi Andika Monoarfa menyebutkan NTB memiliki sejarah dan talenta dalam perkembangan baseball dan softball sejak era 1990-an. Meski kedua cabang tersebut masih berstatus eksibisi pada PON 2028, Andika menilai peluang mencetak prestasi tetap terbuka. Pembinaan dalam hal ini harus dimulai sejak sekarang melalui sekolah dan kompetisi berjenjang. PB Perbasasi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi pelatih, wasit, serta juri. Sementara itu, Ketua Perbasasi NTB Muhammad Putra Feryandi menegaskan pentingnya melibatkan guru olahraga untuk memperkenalkan baseball dan softball di sekolah. Ia berharap kepengurusan baru mampu membangun ekosistem pembinaan yang berkelanjutan sehingga baseball dan softball kembali menjadi salah satu kekuatan olahraga NTB. Fenomena sepak bola antar kampung atau Tarkam menjadi latar utama film Bapak Mukiper yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 3 September 2026. Film ini tidak hanya mengangkat kehidupan sepak bola akar rumput yang memiliki basis penggemar besar di Indonesia, tetapi juga menghadirkan drama hubungan antar ayah dan anak. Sejumlah pemain yang dikenal di dunia Tarkam seperti King Kolo, Agen Agung, Jakite, dan Super Bandit turut terlibat dalam film tersebut. Mantan pesepak bola nasional Syamsir Alam dan pelatih timnas Indonesia Indra Syafri juga ambil bagian. Dalam gala premier di Lombok, King Kolo mengaku mendapat pengalaman baru selama menjalani proses syuting. Ia harus mengikuti produksi sejak pagi hingga malam termasuk latihan dan pengambilan gambar di lapangan.
3: Oh, tidak ada persiapan. Karena biasanya kita pulang Tarkam itu pulang main begadang. Tapi ini syuting luar biasa, saya salut sama artis-artis kita di Indonesia ini. Pergi pagi, pulang pagi, sangat luar biasa. Ada, itu beberapa teks banyak kali diulang satu video. Kalau di syutingnya tidak ada kendala dan berat karena kita bermain sama pelawak-pelawak kita di Indonesia ini.
1: Sementara itu, pemeran Ali Fikri mengaku tertarik bermain dalam film tersebut karena sepak bola merupakan olahraga yang dekat dengan masyarakat Indonesia. Berbeda dengan bermain sepak bola secara langsung, proses syuting membuat para pemain harus memperhatikan blocking, dialog, dan arahan kamera. Aktor Fedi Nuril juga mengalami pengalaman tak terlupakan saat menjalani adegan bersama King Kolo. Ibu jarinya sempat mengalami cedera akibat terkena tendangan keras saat pengambilan gambar. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengajak gerakan pramuka tidak hanya menjadi organisasi pembentuk karakter, tetapi juga terlibat langsung dalam menggerakkan swasembada pangan. Musyawarah Olahraga Provinsi ke-13 KONI NTB tahun 2026 menjadi momentum menyatukan kembali kekuatan olahraga NTB menghadapi PON 2028. Saya Sari Wisriawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita pasti

banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: Kasih dan inspirasi. Satu
1: 91,4 MHz Plus 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian pendengar, kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat siang hari ini. Dan Sukmi masih lanjutkan program selanjutnya di program Maxi season yang kedua dengan menghadirkan sajian lagu dan informasi ringan. Jadi untuk kalian semuanya yang sudah dengan rutinitas aktivitas siang setelah beristirahat atau sekarang lagi istirahat, baik, semangat terus untuk Anda semuanya. Semoga istirahatnya, waktu istirahatnya berkualitas dan Anda bisa mungkin jalan-jalan sejenak, jalan kaki dari ruangan sebelah ke ruangan depan mungkin ya. Dan untuk Anda yang belum menikmati santap siang, selamat menikmati santap siang Anda. Yang kebetulan lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Sukmi hadirkan satu koleksi lagu pop Bima, tadi sudah kita dengarkan dengan judul lagu Ngahi Rawi Pahu. Baik, kita hadirkan untuk lagu berikutnya, lagu pop Indonesia akan kami perdengarkan hingga pukul 14 siang. Kita punya koleksi lagu dari Rini Wulandari dengan judul lagu Emosi, dan lagu ini dirilis tahun 2017.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda siang hari ini. Gimana kabarnya? Hingga jam segini enggak udah ngantuk? Capek kakak Sukmi ya? Oke, kalau capek istirahat ya, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan gimana? Ya harus ada konsekuensi ya. Jadi segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Asik, jadi kayak Sukmi teguh deh siang hari ini ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan informasi pendengar. Tadi udah dengerin ya lagu dari Republik Aku Tetap Cinta, dan Sukma juga tetap menemani aktivitas siang Anda yang penuh tantangan, godaan banget ya. Udah siang, banyak sekali godaannya. Godaannya apa kakak Sukmi? Ngantuk, udah nguap berapa kali nih ya. Baik, kita ke sajian informasi. Sukmi ajak untuk hemat nih. Hemat agak apa nih ya? Hematnya bagi tips dulu nih. Hemat uang untuk para pelajar. Nah, pas banget ya. Jadi kalau menghemat uang ya kebiasaan penting ya yang perlu diterapkan ya oleh pelajar sejak dini. Jadi dengan mengatur keuangan dengan baik, pelajar dapat memenuhi kebutuhan sekolah sekaligus belajar bertanggung jawab ya untuk menggunakan uang. Jadi salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membuat daftar kebutuhan dengan keinginan. Ya, ada kebutuhan, ada keinginan. Balance banget ya. Jadi pelajar sebaiknya mendahulukan kebutuhan seperti alat tulis, buku, dan transportasi sebelum membeli barang yang kurang diperlukan. Selain itu pendengar, membawa bekal dari rumah, apalagi sekarang udah ada MBG ya, juga dapat membantu mengurangi pengeluaran. Jadi membatasi jajan di sekolah dan membawa botol minum sendiri dapat menjadi langkah sederhana untuk menghemat uang setiap hari. Pendengar, pelajar juga disarankan untuk mencatat pengeluaran. Dengan mencatat setiap uang yang digunakan, mereka dapat mengetahui kemana uang tersebut pergi dan menghindari pengeluaran yang berlebihan. Pendengar, kebiasaan menabung juga penting. Meski jumlahnya kecil, menyisihkan uang secara rutin dapat membantu pelajar memiliki tabungan untuk membutuhkan untuk kebutuhan di masa depan. Jadi pendengar, dengan menerapkan kebiasaan sederhana seperti membuat anggaran, membawa bekal, mencatat pengeluaran, dan menabung, jadi pelajar kita dapat belajar mengelola keuangan dengan lebih bijak. Jadi kebiasaan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal dalam mengatur keuangan ketika mereka dewasa. Amin ya. Jadi uang yang dikasih mereka catat ya, dipakai buat apa aja, dan mereka juga bisa tahu tuh ini yang dikatakan kebutuhan, ini yang dikatakan keinginan. Jadi mereka bisa lebih bijak sesuai ajaran orang tua. Oke, baik, orang tua yang bijak mak juga ya. Baik, berikan dimanapun berada, waktu menunjukkan pukul 13.41 menit. Sukmi menemani Anda sekitar 19 menit ke depan dengan menghadirkan lagu kembali. Lagu pop Indonesia kita hadirkan untuk Anda. Ada koleksi lagu dari miliknya Noah dengan judul lagu Yang Terdalam. Dan untuk lagu yang kedua, kita punya koleksi lagu dari Pungki Fauziah dengan judul lagunya Galau. Dan lagu ini dirilis tahun 2017.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Ayah, ayah.
7: Ya, kenapa, Dek?
6: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Eh, tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
7: Aduh, maaf Dek, kita kan takut terlambat.
8: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Waktu menunjukkan pukul 13.50 menit, kebersamaan Sukmi hingga pukul 14 siang sekitar 10 menit ke depan. Sukmi hadirkan lagu-lagu penutup kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di siang hari ini di program Maksi Makan Siang bersama Teman Sejati. Untuk siang hari ini kita sudah hadirkan untuk informasi mengenai tips hemat uang untuk para pelajar kita. Semoga bisa disisahkan uang dari uang jajan yang sudah dijatahkan setiap harinya agar bisa menjadi bekal untuk setelah dewasa nanti bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan dan tentunya lebih bijak untuk menggunakan uang. Baik, tentu sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas yang Anda dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan penyiar lainnya, ada Wani Rukwani yang akan menemani aktivitas yang Anda hingga malam nanti. Sukmi yang bertugas pamit undur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Andi, apa benar kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
1: Tidak, Pak.
0: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
1: Betul, Pak.
0: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
1: Iya, Pak. Mengerti. Saya tidak akan nakal dan akan selalu jujur, Pak.
0: Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah.
1: Iya, Pak.
0: Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren kan?
1: Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip company.
2: Andi! Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita. Dengan jujur kita selamat, dengan jujur kita mujur. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

2 Juli membuka kebersamaan kita pendengar di program Prodengdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wani Rukwani menemani Anda di program kesayangan kita tentunya di siang hari pendengar. Ada program Prodengdut goyang keke asik. Ya, mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan ini pendengar ada Asraf Dia-Dia untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Aku tidak suka musik dangdut.

Rugi banget sih buat yang gak suka dangdut, apalagi di siang hari ini pendengar ada pro dangdut di Pro 1 RRI Bima menggunakan aplikasi RRI Digital tentunya. Dan saya Wani Rukwani menemani Anda sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa bergabung bersama kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Dan juga pendengar, Anda bisa menghubungi kami di line JSM di nomor 082234945100 buat Anda yang mau request lagu dangdut kesukaannya ataupun yang mau kirim-kirim salam untuk orang terkasihnya yang jauh di sana. Dan ini untuk Anda pendengar, Bunga Teratai dari Asep Irama.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu, yuk kita makan lagi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Prodengdut, goyang kakak asik. Ya, mari bergoyang pendengar dengan lagu-lagu dangdut yang asik. Anda tidak akan tertipu dengan program Prodangdut ini, karena kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut yang Anda suka tentunya, dan juga semua yang Anda request akan kami putarkan untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan buat yang mau curhat juga, Anda bisa langsung menghubungi kami di line JSN di nomor 0822-3494-5100 dan curhat dari Ayu Suraya untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Welcome to Mavis Disco Dance. Mix by mix of non-stop dance.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Mari kita sama-sama mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan asyhar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyhar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Saya Wani Rukwani mengakhiri kebersamaan kita mendengar di program Pro Dangdut karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 15:27 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan bersua kembali nanti pendengar di program Tembang Islami. Untuk itu di pukul 16:00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Ada Warta Brit, ada Mozaik Indonesia untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program Masa Tura di Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar. Bisa kali ya.
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Universitas Terbuka atau UT terus memperluas jangkauan pendidikan tinggi seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem pembelajaran jarak jauh. Secara nasional, jumlah mahasiswa UT kini sekitar 860 ribu orang dan ditargetkan mencapai 1 juta mahasiswa pada tahun mendatang. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka, Profesor Dr. Maman Rumanta mengatakan, perkembangan teknologi digital turut mengubah pola masyarakat dalam memilih pendidikan tinggi. Menurutnya, pembelajaran jarak jauh yang sebelumnya lebih banyak dikaitkan dengan mahasiswa pekerja, kini semakin diminati generasi muda.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Potret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Senang sekali Senin hari ini di akhir bulan Agustus 2026. Cuaca cukup cerah juga hari ini. Saya Apriana Mahdan bisa hadir di ruang dengar Anda dalam beranda Asta Cita di UMKM Bicara untuk edisi 31 Agustus 2026. Seperti biasa, tentu saja saya enggak sendirian. Pendengar, selalu ada sahabat UMKM yang kita ajakin ngobrol untuk mendengarkan kisah-kisah perjalanan usahanya, bagaimana dari membangun sampai mempertahankan, dan mungkin ada kisah-kisah seru di balik bisnis yang dijalankan. Dan kali ini pendengar, yang saya ajakin buat mampir ke studio Pro 1 dengan produknya yang keren, kece. Biasanya kan ada yang produk-produknya adalah kulineran, tapi kali ini di bidang fashion kayaknya yang ditonjolkan dan diunggulkan oleh Karin, owner dari Kain Hijab. Selamat sore Karin, assalamualaikum. Cantik sekali, apa karena jilbabnya ya? Apa kabar Karin?
2: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar dong?
1: Alhamdulillah. Udah mau mampir ke studio Pro 1 untuk berbagi cerita tentang bisnis yang dibangun, tentang produknya yang Karin sedang upayakan untuk dikembangkan gitu ya. Mungkin ada juga teman-teman UMKM yang lain atau yang belum punya bisnis tapi akhirnya tertarik setelah mendengarkan obrolan kita sore hari ini ya. Karena sore hari ini tentu saja bakalan segar, topik yang kita obrolkan penuh warna, karena kita tahu sekarang itu fashion, tren fashion muslim itu khususnya hijab ya, sudah sangat berkembang pesat. Salah satu yang lagi naik daun yang punya pasar sendiri adalah printing hijab, ya, hijab betul, dengan motif eksklusif yang punya ciri khas tersendiri. Nah, mungkin Karin boleh ceritakan awal mula berdirinya Kain Hijab ini. Why, kenapa pilihnya fokus di printing hijab ketimbang hijab polosan atau produk-produk fashion lainnya?
2: Oke. Jadi kalau untuk awal mula kenapa memilih hijab, karena sebenarnya dari awal tuh memang pengen bisnis kan. Cuman masih bingung kira-kira bisnis gitu, apa ya yang sesuai dengan fashionku gitu. Karena sebelumnya kan pernah coba bisnis-bisnis kayak kuliner gitu.
1: Udah pernah sebelumnya.
2: Udah pernah. Cuma kan aku nggak suka masak kan. Nggak terlalu suka ribet di dapur gitu. Makanya tuh close dulu deh kalau kuliner. Terus kosmetik juga, tapi kalau untuk kosmetik kan pada saat itu kita kayak supplier kan. Karena kalau mau yang sendiri kayaknya tuh modalnya besar dan aku masih perlu banyak belajar dulu, karena banyak yang harus diurusi dan dipelajari kalau kosmetik itu besar banget tantangannya gitu. Nah, pada saat itu 2022 tepatnya aku ikut kontes
1: dari COVID.
2: Iya betul. Nah, 2022 itu kebetulan ada kesempatan ikut pageant kontes, yaitu Putri Hijab Indonesia, dan alhamdulillah memang aku sampai ke kancah nasional untuk saat itu. Jadi kan kita membawa visi misi juga. Apa nih visi misi yang harus dibawa ke kancah nasional? Nah, dari situlah terinspirasi untuk hijab, bisnis hijab gitu. Sesuai dengan visi misi aku, menghijabkan Indonesia.
1: Wow, itu sebuah visi yang luar biasa ya, menghijabkan Indonesia.
2: Iya.
1: Oke, oke.
2: Jadi itulah awal mula kenapa akhirnya memilih bisnis hijab ini. Nah, kalau untuk perjalanannya ya, berbicara perjalanan kayaknya ya lumayan sih ya. Mulai dari kan kita ke kancah nasional sampai akhirnya kembali, bagaimana membuat hijab ini supaya bisa dikenal dulu mungkin namanya. Nah, dari nama pun aku sempat kebingungan juga, aduh kasih nama apa ya, kalau hijab aja kayaknya udah
1: banyak lah ya.
2: Iya, ini kan memang maksudnya dasarnya kan memang hijab gitu. Tapi harus benar-benar ada nama yang memang nanti akan dikenal sama orang tuh, gampang penyebutannya, mudah diingat, dan yang memang menandakan khas bahwa ketika orang menyebut brand itu, oh ini loh yang punya, ini loh latar belakangnya kenapa sampai ada hijab. Aku pengen dari brand ini tuh ada kesan dan ada kisah di baliknya gitu. Jadilah Kain
1: Hijab.
2: Kain Hijab.
1: Nah, karena itu di balik nama Kain Hijab itu ada filosofi tersendiri atau ada story sendiri?
2: Tentu ada. Kenapa kain? Karena
1: saya lebak karena namanya Arin ya.
2: Iya, itu salah satunya juga. Kenapa kain? Karena aku juga kan memang nama panggungnya Karin gitu kan. Akrabnya memang selalu dipanggil Karin. Terus kain itu memang juga dari ini. Kain sebenarnya kain. Jadi kan hijab ini dari selembar kain kan.
1: Oke.
2: Jadi itu Karin kain itu, dan kain itu bukan hanya sebuah brand menurut aku, tapi kain itu kayak representasi untuk wanita-wanita di luar sana yang mengenakan hijab ini, di mana memang kain ingin mengajak kalian untuk tampil percaya diri dan nyaman menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri kalian dengan mengenakan hijab ini, bahwa kita bebas bereksplorasi dan berkarya. Bahwa hijab itu juga bukan hanya sekedar
1: penutup kepala.
2: Penutup kepala aja, tapi iya, gitu udah sebagai ya identitas kita lah gitu.
1: Terus kenapa milihnya yang printing, yang enggak yang banyak kan yang polos-polosan gitu. Kok ada Karin justru milih yang ada motifnya gitu.
2: Karena sebenarnya mungkin nanti ya di kedepannya mungkin akan ada juga yang polos-polosan yang akan kita hadir.

0: desa Sambo.
1: Oh.
0: Jadi betul-betul pengen menonjolkan dulu daerah kita, bahwa di Putri Hijab Indonesia kemarin itu kita kan memang mewakili daerah, peserta-peserta dari 22 provinsi, aku sendiri maju mewakili Nusa Tenggara Barat. Ya tentu di Nusa Tenggara Barat itu kan kita biasanya menyebutnya kan Sasambo kan. Nah dari desain ini hadirlah Sasambo, di mana memang ada tiga perpaduan dari masing-masing filosofi suku kita.
1: Sasak di Bojo Samawa.
0: Sasak Samawa Bojo.
1: Oke, jadi emang menonjolkan kekhasan dari suku-suku yang ada di Nusa Tenggara Barat, karena memang momennya waktu itu Karin lagi go nasional gitu ya, dan pas juga itu bisa dipromot gitu ya, budaya kita di Nusa Tenggara Barat. Nah kalau kita bicara tadi soal motif-motif, karena memang keunggulan printing hijab ini adanya pada keunikan motifnya masing-masing, begitu ya. Nah proses penciptaan desain di kain hijab sendiri itu apa Karin mendesain sendiri atau emang punya tim khusus?
0: Kalau untuk tim khusus awalnya itu karena aku kan memang juga nggak bisa desain kan, tapi saat awal-awal aku coba apa yang ada dalam pikiran, niatku seperti apa, itu dituang semuanya itu dalam bentuk gambaran. Jadi ada satu buku gambar, di situ aku kayak mengekspresikan dan menyampaikan yang ada di dalam kepala. Oh kira-kira apa ya nanti motif pertama yang harus aku tonjolkan dulu. Gambar nih di buku gambar ada, oke, kita kayaknya ambil cerita legenda dari Lombok itu ada Putri Mandalika. Nah seperti apa nih kira-kira nanti gambar Putri Mandalikanya. Kemudian dari Sumbawa aku pengen ambil apa, aku pengen ambil rumah adat Sumbawanya seperti apa. Nah itu digambar. Karena rumah adat Sumbawa itu kan menceritakan bahwa nilai-nilai aturan sesuai dengan syariat Islam. Itu lebih ke filosofi rumah adatnya kan. Kemudian harus ada motif, diiringi dengan motif. Bisa dikatakan rumah adat dan Putri Mandalika ini sebuah gambaran gitu kan. Berarti harus dipadukan dengan motif nih supaya ada kesan yang elegan atau berbeda gitu kan. Jadi aku ambil motif-motif khas dari Bima, motif renda namanya kan. Nah, kalau motif renda itu kan filosofinya melambangkan sebagai 99 Asmaul Husna. Jadi aku padukan tiga. Nah sekarang gimana nih semuanya bersatu di dalam tiga motif ini dengan posisinya rumah adatnya, posisinya di mana, Putri Mandalikanya posisi di mana, kemudian nanti motif rendanya bakal aku tepatkan di mana. Itu aku gambar. Setelah gambar itu dikirim ke tim desain dari pabrik tempat produksi. Nah untuk tempat produksinya itu kan tidak ada di Lombok ya. Jadi langsung di Bandung. Aku menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa pabrik di Bandung. Nah, di situ sudah ada tim desainnya. Aku cuma kirim gambar seperti ini yang aku inginkan. Nanti seperti ini ya. Jadi mereka yang bikin desainnya dan ada proses tahap revisi-revisi juga lah.
1: Oh gitu. Oke. Menarik sebenarnya. Perjalanan dari seorang Karin yang masih benar-benar muda banget terjun di dunia bisnis, tapi bukan hanya sekedar memburu keuntungan gitu ya untuk meningkatkan perekonomian, tapi ada satu background di situ yang pengen ditonjolkan, motivasinya ingin memperkenalkan budaya Nusa Tenggara Barat. Ya menarik. Kita seru banget lagi ditonton oleh Ibu Ketua DPD PIM Nusa Tenggara Barat. Baik dia Ratu Ganevi sedang juga mensupport ini dengan beliau menyaksikan, ngasih semangat Mbak Karin, keren katanya.
0: Terima kasih gitu, Bunda.
1: Jadi setiap aktivitas dari anggota-anggota, karena Karin juga termasuk salah satu anggota PIM DPC Kota Mataram, ya, salah satu organisasi perempuan yang fokusnya kepada bidang kesehatan, pendidikan, dan anak-anak juga
0: betul.
1: Baik, kemudian kalau dari segi desainnya sendiri, ide-ide itu muncul biasanya nyari inspirasinya dari mana, Karin?
0: Kalau mau ide inspirasi dari mana itu kadang-kadang seketika muncul aja di dalam otak gitu. Lagi tidur tiba-tiba ada muncul.
1: Apa dulu? Ada orang yang kayak, saya harus ke gunung dulu, pantai sepi-sepi. Atau memang dia terpop up aja gitu di pikiran muncul.
0: Pada saat aku memang lagi kayak lagi fokus pada suatu kegiatan atau bidang lagi pengen apa untuk saat ini, biasanya pikiranku akan terfokus ke hal itu. Okay. Nah, ketika sudah terfokus itu, nanti tiba-tiba segala bentuk masukan ide itu muncul saat itu juga. Nah, setiap kali muncul ada ide atau hal apa nih yang lagi pengen aku jalanin, kembangin, itu biasanya aku langsung tuangkan, catat lewat buku. Supaya nanti itu nggak lupa atau nggak, ya. Kemarin aku dapat ide, nemu ide, tapi apa ya? Jadi supaya nggak lupa
1: langsung
0: gitu.
1: Langsung dicatat aja gitu.
0: Iya. Ya.
1: Biar pas lagi akan di
0: ketika dibutuhkan, betul.
1: Langsung sudah bisa bongkar-bongkar itu
0: lotnya
1: gitu ya. Nah, kalau kita bicara bahan-bahannya, bahan pabrik atau kain itu kan, itu seperti apa yang Karin memang pilih untuk ngejaga kualitas cetak sekaligus kenyamanan buat konsumennya saat make produknya Karin.
0: Kalau untuk bahan, tentu aku pasti tidak pernah lepas untuk berdiskusi sama pihak pabrik ya. Karena mereka juga yang lebih paham. Aku cuma lebih kayak minta, aku pengen bahan itu yang nanti dimana ketika klien-klien atau konsumen pelangganku menggunakan hijab ini, mereka tidak kapok gitu, tapi justru akan minta order lagi, mungkin dengan desain yang berbeda atau dengan warna yang berbeda, karena sebagai wanita yang juga orang yang memang pemakai hijab keseharian gitu kan, tentu kita pasti lebih mengutamakan kenyamanan,
1: betul,
0: dan nggak mau ribet, terutama aku pribadi tuh orangnya nggak mau ribet gitu, makanya kalau mau cari bahan hijab tuh yang ringan ketika dipakai, ketika dipegang dan
1: Udah dibentuk
0: betul. Jadi saat dicuci, alhamdulillah selama ini juga testimoni dari pelanggan, setiap kali mereka pakai hijabku habis dicuci, mereka nggak pernah setrika langsung. Kadang-kadang mereka udah nyaman, yang suka pakai hijabku selesai dicuci langsung dipakai, nggak ada waktu terburu-buru untuk setrika. Tapi tanpa disetrika pun hijabnya sudah rapi.
1: Oke. Sudah bisa dipakai dan dimodif lah di kepala sebagai ini ya, sekaligus menutup aurat, tapi juga bisa sebagai menambah
0: aksesoris.
1: Betul, menambah estetik penampilan seorang perempuan begitu ya.
0: Dan yang terpenting nggak mudah luntur juga sih Mbak.
1: Tapi kalau aku sebagai pengguna hijab juga, sebagai pengguna kerudung itu, emang pengennya yang cepet, sat-sat, mudah kebentuk gitu. Nggak yang meleot-meleot, pusing ini kok ini nggak simetris segala macam. Kalau saya yang utama yang itu gitu ya. Baru ya of course kenyamanannya itu tadi gitu ya. Dan nggak gampang geser, karena saya termasuk yang pecicilan orangnya ya. Yang nggak bisa diem, lagi makan biasanya kan ada bentukan yang tiba-tiba kesana kemari, bikin kita tuh nggak tenang. Terus kayak orang ngeliatin kita, ini apa sih, riuh banget gitu ya dengan kerudungnya. Jadi memang senang dengan kehadiran kain hijab ini yang bisa kayaknya paham banget apa yang perempuan mau, kebutuhan kerudung perempuan atau hijab yang perempuan suka begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau bicara produksi dalam setahun ini atau per bulan kah, berapa kali sih sebenarnya kain hijab ngeluarin seri-seri atau koleksi motif yang baru?
0: Kalau untuk desain unggul sebenarnya aku baru sasambo ini doang kan. Nah, tapi sebelumnya itu aku juga ngambil desain-desain yang memang sudah ada katalog dari pabriknya. Cuman itu nggak ada pasaran, nggak ada sama atau nggak pasaran juga di sini. Karena kan memang pabrik juga tidak akan sembarang menjual atau mengeluarkan desain katalog mereka kalau bukan dari memang kita yang sudah menjalin kerjasama dengan mereka gitu. Jadi yang Ford memang desain unggulan itu yang sasabu ini.
1: Oke. Baik pendengar, Anda juga boleh bergabung bersama kami ya di 0818-02056000 atau di 0370-64-6521. Boleh komentar juga melalui YouTube channel RRI Mataram Official, karena UMKM Bicara kita sore hari ini selain bisa didengarkan melalui FM 89,2, 92,7 dan 106,7 MHz dan AM 855 kHz, dan bisa juga dimonitor melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Bisa juga ditonton secara langsung melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya handphone lo. Malah aku udah share link ke grup lagi. Apa saja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya cuma benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Akhirnya pas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri? Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh. Iya sih. Tapi barang luar negeri terakhir lebih trendy loh. Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja. Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita. UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
4: Beranda Asta Cita.
1: Masih di Beranda Asta Cita pendengar di ruang UMKM bicara sore hari ini bersama saya Apriana Mahdan dan juga Iin Karina atau Karin, owner dari Kain Hijab, masih menemani Anda sore hari ini di cuaca yang sekarang agak lebih-lebih syahdu. Tadi terik sekali siang hari ini, tapi ini udah agak sedikit redup, tapi masih tetap cerah. Masih bisa berolahraga, jogging sore hari, ditemani oleh dua orang perempuan yang lagi ngobrol di UMKM Bicara sore hari ini. Siapa tahu akan ada inspirasi-inspirasi usaha dan bisnis yang akan Anda jalankan di masa depan nanti. Besok bisa, lusa, atau entah kapan Anda punya rencana. Jadi sudah bisa mendengarkan bagaimana cerita di balik membangun sebuah usaha. Dan kita sudah ada di paruh waktu kedua pendengar di UMKM Bicara sore hari ini. Saya ingin menyapa Ibu Mustika juga sedang menyimak. Tante Mustika katanya mantap banget. Terima kasih supportnya dan sudah nonton juga ya. Kalau kita ngomongin bisnis, persaingan di fashion hijab ini kan juga cukup ketat ya. Karin sudah punya keunikan sendiri, motif yang khusus, yaitu motif sasambo yang diunggulkan, begitu ya. Nah, pasti untuk bisa memperkenalkan produk kita, ada strategi marketing atau strategi pemasaran yang kita gunakan. Nah, kalau yang dijalankan oleh Kain Hijab ini sendiri dalam memasarkan produknya, apakah lewat sosmed atau marketplace atau langsung secara offline, seperti apa trik yang Karin gunakan untuk mempromosikan produk hijab Kain ini?
6: Oke. Kalau untuk trik mempromosikan, awal-awal aku gandeng Putri Hijab di regenerasi tiap tahun kan ada pemilihan di daerah. Jadi biasanya setiap tahun aku support hijab untuk para peserta yang ada di daerah. Nanti dari para peserta inilah yang buat konten di sosial media masing-masing, supaya promosinya itu makin menyebar, tidak hanya melalui sosial media aku pribadi saja gitu. Kita juga kan ada akun sosmed tersendiri untuk kalian
1: ini.
6: Jadi dari anak-anak Putri Hijab, teman-teman Putri Hijab itu nanti bikin konten dan tag akun hijab Kain ini gitu. Kemudian aku juga door to door ke organisasi-organisasi, karena biasanya kalau di organisasi itu sudah jelas perkumpulannya, kemudian rata-rata untuk di organisasi semua hijaban kan. Nah, jadi langsung nembaknya ke situ. Dan kebanyakan dari organisasi ini pesanannya biasanya per grup gitu. Jadi satu grup bisa satu lusin lebih gitu.
1: Enggak perorangan, satu pieces misalnya satu atau dua gitu ya, tapi kalau per grup kan bisa jumlahnya cukup
6: iya,
1: banyak
6: betul, bisa
1: ya?
6: Kapelan gitu kan. Kemudian untuk setiap tahun saat momen lebaran itu aku juga bikin promosi buat hampers lebaran gitu. Jadi nanti di dalam satu box ada isi hijab, kemudian ada free dengan kancing, sudah ada kancing jarum pentul, dan ada ikat-ikat rambut juga itu yang biasa digunakan untuk cepol.
1: Ah, itu senang loh konsumen, customer itu kalau memang ada bonus-bonus
6: iya,
1: gitu. Kan bentuknya kecil-kecil gitu, cuma sekedar bros, peniti yang berapa sih harganya gitu. Tapi senang gitu. Jadi menjalin bonding dengan konsumen itu seperti itu ya trik-triknya. Kalau langkah pemasarannya lewat mana? Apa banyak dominan ke online atau emang punya store sendiri offline?
6: Untuk saat ini masih online aja sih, masih online karena sempat terpikir juga kalau misalkan mau toko gitu kan, ada toko yang offline, kayaknya masih belum bisa terfokus ke sana, dimana memang kegiatan juga lagi padat-padatnya, ada kegiatan lain gitu kan. Dan biasanya untuk hijab ini sifatnya eksklusif gitu, jadi ketika memang ada orderan, ketika memang lagi launching untuk desainnya, baru stok, dan itu desainnya itu kayak limited edition.
1: Oh,
6: gitu.
1: Okay. Jadi kayak kita perempuan berasa suka itu kalau dia eksklusif ya, hanya beberapa pieces yang pakai. Tapi kalau kayak pas di satu kesempatan yang personal gitu, ada orang lain yang pakai banyak, itu juga kadang-kadang sama ya. Tapi kalau misalnya brandnya itu keren, kayak misalnya udah punya signature tertentu, sudah terkenal kayak kain hijab, oh kita pengen dinotis ini memang kain hijab, kamu pakai juga gitu ya.
6: Iya.
1: Oke, tapi tentu saja dari perjalanan sebuah usaha itu kan ada jatuh bangun dan tantangannya ya. Kalau Karin merasakan sendiri, tantangan terbesarnya itu apa? Apa di produksinya atau di bahan bakunya kah, atau tren yang cepat berubah-berubah gitu?
6: Sepertinya di tren yang cepat berubah ya.
1: Oh, oke. Okay.
6: Karena kan kalau untuk proses hijab ini nggak kayak makanan ya, kita bisa gampang mudah dapetin, tinggal pergi ke pasar untuk beli bahannya, tinggal diolah, cepat jadi gitu kan. Tapi kalau untuk hijab ini kan kadang-kadang ya kita harus mengembalikan dulu nih modal awal kita. Karena di sini lumayan juga untuk modal, karena untuk bikin satu desain ini lumayan banyak. Mulai dari kita harus bayar harga harga kain hijabnya, kemudian biaya untuk desainnya, kemudian biaya untuk warna. Jadi dalam satu desain aku bisa launching 2-3 warna. Jadi per warna ini ada biayanya lagi. Nah, aku biasanya kenapa alasannya enggak selalu stok dan desain dengan desain yang sama? Ya karena itu limited edition-nya, aku bermain di limited edition. Jadi aku juga sembari melihat pasarnya nih, kira-kira orang lebih suka desain yang seperti apa.
1: Okay.
6: Karena kalau mau stok langsung itu kayak mubazir nanti, kayak
1: semua warna gitu ya, dari kuning kayak pelangi semua ada. Itu satu warna beda biaya, satu desain satu warna tuh ya butuh modal biaya yang beda-beda.
6: Iya betul. Seperti itu kalau di printing.
1: Produk skincare juga kayak gitu kan, satu apa namanya, produk mau toner ada lagi biaya brandnya,
6: BPOM-nya gitu ya.
1: Ternyata di hijab juga kayak gitu ya.
6: Iya seperti itu kalau hijab juga.
1: Oke. Jadi tinggal, jadi baru tahu nih ternyata kalau di hijab juga butuh modal yang besar.
6: Jadi gitu. Kalau yang desain pertama belum nutup, ya aku nggak bikin desain yang selanjutnya dulu gitu.
1: Oke. Kecuali memang udah punya apa namanya pabrikan besar gitu ya, mungkin bisa gitu ya Karin.
6: Iya.
1: Oke. Kalau kain hijab sendiri nentuin harganya supaya tetap bisa ramah dengan konsumen, tapi bisnisnya tetap menguntungkan gitu, ada profitnya. Kayak gimana tuh dengan tantangan indis ekonomi gitu ya? Orang kayak mau beli hijab yang affordable harganya, tapi nyaman, tapi bahannya bagus. Nah, seperti apa di kain hijab sendiri timnya menentukan harga?
6: Kalau aku sih biasa ngasih opsi ya, dua opsi. Yang pertama, opsi pertama itu harganya bisa jauh lebih murah. Namun itu desainnya itu memang desain katalog dari pabrik yang aku bilang tadi. Kemudian harga yang lumayan gitu ya, dengan harga yang lumayan itu ada di desain, memang desain unggulku. Cuman kita selalu memprioritaskan bahan. bahan-bahan yang berkualitas yang utama gitu ya. Itu yang paling utama tetap gitu. Tapi kalau untuk harga yang benar-benar kayak anjlok banget, turun itu kayaknya nggak bisa, karena itu akan bertentangan juga dengan brandingan nama dari hijab ini kan. Karena ini bukan hanya sekedar hijab yang dijual kayak di toko-toko luar sana, tapi kan memang ada filosofi di balik brand ini.
1: Oke. Jadi untuk para penggunanya sih, untuk langganannya Karin udah paham gitu ya. Disesuaikan dengan kepribadiannya, kenyamanannya, juga itu bisa menceritakan sebuah filosofi di balik motif-motif jilbab yang dikenakan gitu ya. Jadi kalau misalnya pendengar yang pecinta budaya Nusa Tenggara Barat, selain juga memang berhijab, tidak sekedar menutup kepala dan menutup auratnya, tapi ada pesan yang mau disampaikan di balik kerudung yang dipakai, maka pilihlah kain hijab ini ya. Luar biasa banget ya obrolan kita. Dan pengen tahu juga siapa sih rencana Karin jangka panjang di perkembangan bisnis kain hijabnya ini?
6: Kalau untuk jangka panjangnya, karena untuk saat ini seperti yang aku bilang tadi, masih sejauh ini masih ada model apa bentuk-bentuk pasmina dan segi empat ya. Nah untuk selanjutnya aku pengen hijab yang bisa siap pakai dan juga polosan gitu, supaya menyesuaikan dengan tren dan peminat pasar untuk saat ini kan lagi semarak-semaraknya olahraga, orang-orang lebih butuh hijab yang seperti itu gitu. Dan untuk warna-warna mungkin yang cenderung lebih netral dan gaya-gaya yang lebih kayak minimalis lah.
1: Minimalis
6: juga. Iya, dimana memang enak untuk dikombinasikan dengan berbagai style. Kadang misalnya kayak hijab langsung pakai nih, ada satu hijab yang biasa kita sebut hijab ninja. Nah kalau hijab ninja, kadang kalau kita masih pakai jas atau blazer, walaupun kita pakai, itu masih kelihatan oke dengan perpaduan blazer.
1: Betul.
6: Tapi kalau kita juga pakai, cuma pakai baju sport pun masih kelihatan bagus. Nah jadi ya bentuk-bentuk yang seperti itulah, gaya-gaya lebih ke minimalis.
1: Aku pakai ini ya, saya pakai olahraga gitu ya. Bahannya juga memang yang lebih menyerap keringat karena kita aktif apalagi berolahraga begitu ya. Nah aku tertarik dengan jilbab yang Karin pakai sendiri ini. Ini motifnya apa ya?
6: Ini yang motif sasambo yang aku bilang di sini. Ini motif apa? Motif perenda dari
1: Bima ini.
6: Iya.
1: Lucu.
6: Jadi ada dua
1: warna. Sebenarnya itu bukan renda loh, kalau yang nonton di YouTube channel RRI Mataram Official ini, list garis di depan kerudungnya Karin itu tuh bukan renda, tapi itu motif.
6: Betul.
1: Gitu ya. Itu motif yang kelihatannya pas kita lihat dari depan aja tuh dipelototin kok kayak renda, tapi bukan, itu lurus ya. Lucu sih.
6: Jadi di sini tuh ada dua layer, satu hijab tapi ada dua layer di layar. Jadi bebas, nanti kalau misalkan udah bosan dengan layar motif sasambonya, bisa diganti dengan layar dari ini.
1: Coba keseluruhannya boleh boleh ditunjukin gitu ya.
6: Seperti ini.
1: Oh, kalau ini yang bermotif ya, kalau yang
6: ini yang sasambo. Jadi ada dua layer motif. Rendanya ada di tengah-tengah. Jadi ketika dipakai,
1: kalau dipakai jadi kayak gimana tuh?
6: Jadi begini. Ini kalau layar layar pertama yang motif sasambo.
1: Jadi dia rendanya di depan
6: di tengah-tengah, jadi di depan. Kemudian layar kedua ini logo dari brand kain.
1: Ini brand kainnya di printing gitu ya. Terus itu ada kayak Putri Mandalika kayaknya ya?
6: Iya, di sini yang motif sasambonya. Putri Mandalika dan rumah adat Sulung Bawah.
1: Seru, lucu.
6: Nah, kenapa aku pakai ini rendanya di tengah, supaya kayak hijab putih yang warna putih. Kadang kan seringkali tuh dengar keluhan dari teman-teman kalau suka nggak percaya diri kalau pakai hijab putih, karena kita kelihatannya tuh kayak
1: ada juga tone kulit kita. Tone kulit kita harus disesuaikan dengan bahan. Kayak aku misalnya contohnya akan terlihat lebih menonjolkan pancaran kulit. Kalau aku pakai hitam, warna-warna gelap, dark gray atau juga navy, itu baru kelihatan gitu. Tapi coba kalau pakai putih atau langsung kayak ngebutak gitu mukanya.
6: Iya, orang-orang sebilang kayak pucat kalau pakai putih. Makanya lah di sini motif rendanya aku kasih sentuhannya tuh di tengah, supaya jadi kelihatan fresh dan berwarna gitu.
1: Oke, berarti ini termasuk jilbab 2-in-1 gitu ya. Motifnya bisa dibalik.
6: Iya.
1: 2-in-1.
6: Kalau layer kedua itu yang kayak ini nih brand kain banget gitu.
1: Jadi kalau mau menonjolkan, ini jilbab saya ini eksklusif loh ya.
6: Iya.
1: Oh itu punya jilbabnya brand kain hijab gitu. tanpa harus ngomong kemana-mana saya pakai kain, enggak kan? Udah, oh keren hijabnya gitu,
6: iya.
1: Itu nambah value juga sih sebenarnya. Ya. Oke, ini yang warna sama yang
6: warna navy, yang ini navy, kemudian yang ini yang aku bilang tadi, yang ini motif etnik.
1: Oh coba lihat.
6: Motif etnik itu yang memang
1: belanja ya jatuhnya ya.
6: Nah ini desain dari pabriknya.
1: Oh.
6: Cuma aku pilih yang etnik.
1: Pilih yang memang yang etnik gitu ya.
6: Karena aku kan suka apa ya, motif-motif etnik gitu kan, yang tradisional-tradisional gitu ya.
1: Oke. Jadi pendengar, kalau tertarik begitu ngelihat desainnya, ini baru satu motif yang kita lihat ya, yang dicontohin sama Mbak Karin. Itu udah jatuh hati loh, beneran udah jatuh hati sama motifnya, sama desainnya. Dan kita bisa memperkenalkan budaya kita. Kita berbicara tentang satu saja tokoh atau kisah legenda di balik jilbab ini, kita udah bisa membicarakannya pada orang-orang yang melihatnya gitu ya,
6: iya.
1: Apalagi kita makainya keluar daerah, keluar negeri misalnya. Dengan printingannya itu kita udah bisa membicarakan tentang budaya Nusa Tenggara Barat gitu ya.
6: Ya tapi alhamdulillah juga Mbak, ini yang motif etnik dan sasambo ini udah sampai

0: Kalau untuk pesannya, sebenarnya berbisnis itu tidak akan merugikan kita ya, karena di tengah hiruk pikuk dunia yang susah ditebak saat ini, ada banyaknya istilah indeks ekonomi juga, itu tidak akan merugikan kita ketika kita memang jago untuk berbisnis. Karena dengan berbisnis itu juga membuka peluang untuk kita bisa menjalin kolaborasi dan hubungan dengan pelanggan-pelanggan, dengan orang-orang baru gitu. Karena kita akan menjadi punya kesempatan untuk berkenalan, untuk mempromosikan produk-produk yang kita jual. Tapi sebelum kita mulai berbisnis, jangan asal berbisnis juga sih. Pentingnya kita untuk mengamati apa memang yang sesuai dengan passion kita, supaya nanti jangan sampai terhenti di tengah jalan atau mungkin merasa sia-sia kemarin, karena setiap kali kita berbisnis itu kan perlu modal.
1: Betul.
0: Jangan sampai modal-modal yang sudah kita keluarkan, banyak modal yang sudah terbuang, ternyata minat kita bukan di sana, passion kita bukan di sana, alhasil bisnisnya terbengkalai. Gitu. Jadi pentingnya memilih dengan sesuai dengan yang passion kita.
1: Oke, thank you Karin. Kalau ada yang tertarik dan pengen dan ngebet banget untuk mendapatkan karya-karya desain dari kain hijab ini, kemana kira-kira?
0: Bisa langsung ke Instagram aku juga, untuk yang mungkin belum punya kontak, itu ada di Al Karin. Dan untuk akun Instagramnya juga ada, Kain Official.
1: Kain, K-A-Y-I-N
0: Kain Official.
1: Oh, langsung nyambung, nggak ada pakai titik, nggak ada pakai underscore ya, langsung Kain.
0: Ada titiknya, titik
1: Kain official. Oke, itu di Instagram ya. Apakah sudah ada di marketplace atau di?
0: Untuk saat ini langsung ke personal aja, untuk pemesanan.
1: Oke, baik, luar biasa obrolan kita sore hari ini bareng Karin, owner dari Kain Hijab. Banyak banget ya pelajaran berharga yang bisa kita dapat tentang bagaimana konsistensi, kemudian keunikan desain, dan juga keberanian berinovasi itu menjadi salah satu kunci sukses tumbuh kembangnya sebuah usaha UMKM pada khususnya ya. Baik Karin, terima kasih sudah mampir, memberikan inspirasi untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat, terutama yang ingin berbisnis. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang hal lainnya, atau mungkin ada produk lain yang dikembangkan oleh Karin ya. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Karin. Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kita akhiri UMKM bicara kita di Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Saya Apriana Mahdan undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuh

presentasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Selamat sore. Puncak kemarau, petani Bali beradaptasi hadapi krisis air. Buleleng perkuat lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui jaringan irigasi. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Hari Sukma.
1: RRI Denpasar.
0: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait menjaga ketahanan pangan saat puncak kemarau. Puncak musim kemarau memicu krisis air yang mengancam produktivitas pertanian di Bali. Kondisi ini memaksa para petani memutar otak dengan membeli air bersih hingga menerapkan sistem irigasi tetes presisi agar pasokan pangan tetap terjaga.
2: Kami berkomitmen untuk mencoba lebih tepatnya, yaitu bertani cabai itu cukup berhasil untuk mengatasi kemarau panjang saat ini.
0: Terbatasan pasokan air di daerah dataran tinggi dan kawasan kering Bali mengancam keberlanjutan masa panen di puncak kemarau. Kondisi tersebut berisiko menekan stok bahan pangan di pasaran akibat penurunan hasil produksi. Di wilayah dataran tinggi Buleleng, petani kesulitan mengairi tanaman hortikultura seperti brokoli, kubis, sawi, pokcoy, dan tomat akibat jenis tanah lempung berpasir serta larangan mengedap air danau secara langsung. Ketua Pempat S. Martagel Lusung sekaligus Ketua BPC Pemuda Tani Indonesia Buleleng di Kadek Agus Indra mengatakan petani harus membeli air dan

0: juga nggak begitu banyak di daerah saya. Nah, kita masih menggunakan secara manual, itu menggunakan tong menyedot menyedot air dengan mesin, ditaruh di tandon terus dibawa pakai mobil.
1: Sementara itu di Desa Seraya Karangasem, krisis air sejak bulan April hingga Agustus memaksa petani menghentikan pertanian konvensional untuk tanaman pangan pokok seperti jagung dan padi. Ketua Divisi Pemuda Tani Indonesia Karangasem, Iwayan Widodo Jantriyanto, menjelaskan petani kini mengalihkan budidaya ke tanaman hortikultura penunjang lauk pauk seperti cabai dan sayuran secara terbatas dengan teknologi modern.
2: Kalau ketahanan pangan, pokoknya di jagung atau padi itu di musim kami, di daerah kami ya, terutama ya di Desa Serayu, itu saat ini belum, tidak bisa ya, karena kami hortikultura itu cuma terbukti untuk di pangan lauk aja itu sebenarnya.
3: Kami berkomitmen hortikultura lebih depannya, yaitu bertanam cabai karena menggunakan sebuah sistem modern itu cukup berhasil untuk mengatasi kemarau panjang saat ini.
1: Agar tetap dapat bertani di musim kering, petani Karangasem menerapkan sistem pertanian modern irigasi tetes atau drip irrigation dan hidroponik yang dilengkapi otomatisasi timer serta panel surya. Petani berharap adanya dukungan pemerintah berupa bantuan alat penyedot air berkapasitas besar untuk memanfaatkan potensi embung agar aktivitas bertani dapat berjalan sepanjang tahun.
4: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kimasi melaporkan.
5: Upaya pemerintah mewujudkan ketahanan pangan tampaknya menemui sederet jalan terjal. Salah satunya adalah fenomena Godzilla El Nino yang berpotensi memicu gagal panen.
6: Strategi utama menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang tahun 2026, yakni fenomena Godzilla El Nino, berfokus pada efisiensi air dan penguatan cadangan pangan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan juga lembaga terkait telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi komprehensif untuk mencegah penurunan produksi pertanian akibat kekeringan ekstrim. Berikut adalah beberapa langkah kunci yang diterapkan. Pertama, inovasi teknologi pengairan. Meliputi metode AWD atau Alternate Matting and Drying, yakni teknik pengairan berselang yang mampu menghemat penggunaan air hingga 20%. Metode ini memperbaiki struktur tanah dan membuat tanaman padi lebih tahan terhadap cekaman kekeringan. Kemudian pompanisasi sawah. Pemasangan pompa air secara masif untuk menaikkan air dari sungai atau sumur guna mengairi lahan sawah yang kering. Lalu modernisasi irigasi. Perbaikan dan penguatan tata kelola infrastruktur irigasi untuk meminimalkan kehilangan air. Kedua, penguatan cadangan dan stok pangan. Terdiri dari stok nasional alam, yakni Bulog memastikan stok pangan nasional, terutama beras, tetap terjaga meskipun ada potensi penurunan produksi lokal akibat El Nino. Lalu intervensi harga.

0: prasangka produksi utama. Ketiga, mitigasi risiko dan adaptasi petani. Meliputi modifikasi cuaca. Penggunaan teknologi modifikasi cuaca seperti hujan buatan untuk mengisi waduk dan membasahi lahan pertanian. Kemudian diversifikasi tanaman. Petani didorong untuk menanam varietas yang lebih tahan kekeringan atau beralih ke tanaman palawija di daerah yang kekurangan air. Selain itu ada cetak sawah. Program percepatan cetak sawah nasional sebagai langkah jangka panjang menghadapi perubahan iklim global. Keempat, peran masyarakat dan pemerintah daerah meliputi pertama bijak air. Masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air rumah tangga dan menjaga pohon pelindung di sekitar lingkungan. Dan terakhir, percepatan swasembada. Pemerintah daerah diminta bergerak cepat dalam merealisasikan program swasembada pangan di wilayah masing-masing.
1: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait menjaga ketahanan pangan saat puncak kemarau.
2: Perkenalkan, nama saya Dede. Asal saya dari Padang Sambian. Kalau menurut saya, menjaga ketahanan pangan saat kemarau bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan petani, tetapi juga masyarakat.

saya Nadir Fudevari asal Margeta Banang. Menurut saya, petani menjadi salah satu pihak yang cukup merasakan dampak dari kemarau panjang ini. Karena itu perlu adanya pengelolaan irigasi

0: Pendengar, puncak kemarau berpotensi mempengaruhi ketersediaan air dan produktivitas pertanian, sehingga langkah antisipatif diperlukan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Ketahanan pangan pun perlu diperkuat melalui strategi adaptasi yang melibatkan pemerintah, petani, dan masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama pengamat dan pemerhati lingkungan Bali, Ketut Gede Dharma Putra.
1: Berkaitan dengan menjaga ketahanan pangan saat puncak musim kemarau saat ini di Provinsi Bali, seperti apa dampak musim kemarau terhadap ketahanan pangan, khususnya ketersediaan dan juga produktivitas komoditas pertanian ini, Pak?
2: Pasti ya, akan terjadi dampak akibat kemarau yang panjang, terutama khususnya di Bali yang tergantung kepada kawasan-kawasan pertanian lahan basah ya, seperti padi dan beberapa tanaman yang memerlukan banyak air. Namun kita juga mengetahui bahwa leluhur orang Bali sejak dulu sudah memahami terjadinya pergantian musim ini, sehingga dampak terhadap pertanian ini sudah bisa diantisipasi sebenarnya oleh masyarakat, khususnya para petani kita yang sudah lama menerapkan konsep yang kita kenal dengan subak ya. Mereka sudah memiliki kemampuan untuk membagi-bagikan sumber-sumber air secara bijaksana di kawasan-kawasan tertentu. Terus juga ada pemilahan tanaman-tanaman yang akan ditanam ya. Makanya kita mengenal di Bali itu tidak hanya subak di lahan basah, tapi juga subak abian, yaitu subak pembagian perairan air irigasi untuk lahan-lahan yang memang sedikit sumber airnya.
1: Kalau dari sisi strategi yang perlu dilakukan, entah itu dari pemerintah dan juga petani, untuk menjaga produksi pangan tetap berkelanjutan di tengah keterbatasan air selama musim kemarau ini, apa saja, Pak?
2: Strategi yang harusnya sudah cukup lama disiapkan oleh pemerintah, karena kita tahu pemerintah ini kan adalah pemegang kebijakan dan juga memiliki anggaran untuk menyelamatkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum ini. Yang pertama itu adalah rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pengairan, dan ini mungkin sudah cukup banyak dikerjakan, dan tetapi harus segera ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya, karena infrastruktur perairan kita sudah mengalami perubahan sekarang dengan semakin banyaknya ada kawasan-kawasan pemukiman yang menyasar lahan-lahan yang dulunya adalah lahan pertanian. Sehingga strateginya pembangunan infrastruktur seharusnya mengikuti perkembangan daripada ketersediaan lahan, khususnya bagi kegiatan-kegiatan pertanian. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah sistem informasi harus segera dapat menjangkau para petani kita. Dengan situasi sekarang yang sudah masuk kepada era digital, maka seharusnya pemerintah memberikan informasi lebih dini. Kapan misalnya harus dipersiapkan sumber-sumber air, penyediaan air, karena pemerintah tentu memiliki data-data yang lebih banyak dan lebih sahih dibandingkan para petani kita, kapan pastinya akan terjadi kekurangan air di musim-musim tertentu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah teknologi, bantuan teknologi, karena sekarang sudah banyak juga ada teknologi yang bisa membantu para petani kita atau kawasan-kawasan pertanian kita dengan teknologi tepat guna. Yang juga terakhir yang saya ingin sampaikan juga adalah persoalan yang dari dulu selalu kita gaungkan, yaitu asuransi pertanian. Kalau terjadi misalnya kegagalan akibat musim kemarau yang di luar jangkauan daripada masyarakat petani kita, maka pemerintah hadir untuk membantu mereka di dalam penyediaan kelangsungan kehidupan mereka.
1: Demikian perbincangan kami bersama dengan pemerhati lingkungan hidup, Ketut Gede Dharma Putra.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Pemkab Buleleng memperkuat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B melalui penguatan jaringan irigasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.
4: pemerintah sangat bertanggung jawab untuk memberikan insentif dan bantuan lain.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B melalui penguatan jaringan irigasi di kawasan pertanian. Sebanyak 30 subak menerima bantuan sarana dan prasarana irigasi senilai 3,6 miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Pemkab Buleleng memfokuskan bantuan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi bagi subak yang berada di kawasan LP2B dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B. Bantuan tersebut meliputi pembangunan saluran irigasi tersier, saluran irigasi sekunder, serta sarana perpompaan untuk menjaga produktivitas pertanian. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng Gede Melandrat mengatakan bantuan diberikan kepada 30 subak prioritas dengan nilai yang bervariasi antara Rp100 juta rupiah hingga Rp135 juta rupiah. Seluruh anggaran yang disalurkan mencapai 3,6 miliar rupiah dan difokuskan untuk memperkuat infrastruktur irigasi pertanian.
4: Bantuan tersebut kepada 30 subak, ya nilainya 3,6 miliar. Jadi variannya ada 100 sampai 135 juta per subak. Ya, penguatan irigasi. Sumber anggarannya APBN. Ya, salah satu adalah saluran drainase irigasi tersier, terus saluran irigasi sekunder, dan juga perpompaan.
5: Menurut Melandrat, penguatan jaringan irigasi menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga keberlanjutan kawasan LP2B agar tetap produktif dan tidak mudah beralih fungsi. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan air sekaligus meningkatkan hasil produksi pertanian.
4: Ya, ini salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkab Buleleng melalui Bapak Bupati untuk bisa memastikan bukan hanya insentif pajak buat LP2B, karena ini kan kawasan sawah tidak lagi bisa diganggu buat harga mati lah sawah. Maka petani atau subak-subak yang memang berdampak, tentu pemerintah sangat bertanggung jawab untuk memberikan insentif dan bantuan lainnya. Ini ada di dalam kawasan LP2B. Jadi kalau tidak di dalam kawasan LP2B, tidak.
5: Melalui penguatan jaringan irigasi di kawasan LP2B, Pemkab Buleleng berharap produktivitas lahan pertanian dapat terus meningkat, keberlanjutan lahan pangan tetap terjaga, serta ketahanan pangan daerah semakin kuat di tengah tantangan sektor pertanian. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Ketersediaan data UMKM yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sinkronasi data melalui platform Sapa UMKM dinilai diperlukan agar pemetaan potensi serta kebutuhan akses permodalan pelaku usaha di Bali tepat sasaran.
6: Ketersediaan data pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hingga saat ini pemetaan potensi serta kebutuhan akses permodalan UMKM di Bali masih bergantung pada pendataan lapangan dari pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubuntubuh berharap sistem pendataan terpadu Sapa UMKM dari Kementerian UMKM dapat memberikan akses pengelolaan data secara lebih transparan hingga ke tingkat pemerintah daerah.
7: Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah kabupaten kota itu dengan sinkronisasi data UMKM. Karena kami akui sampai saat ini secara data UMKM kami masih sangat bergantung dengan kondisi di lapangan dari pemerintah kabupaten kota. Walaupun saat ini yang sangat mengembirakan dari Kementerian UMKM sudah ada namanya Sapa UMKM. Nah, hanya sayang ini kan baru soft launching ya. Kita harap datanya itu yang akan lebih di cepat, karena ini sangat menentukan data UMKM tersebut sangat kita perlukan untuk bagaimana kita membuat kebijakan.
6: Selain pembenahan basis data usaha, Pemprov Bali juga mengoptimalkan operasional UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT untuk memberikan pendampingan inkubasi serta literasi keuangan secara langsung kepada para pelaku UMKM.
7: Kami memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu Operasi dan UMKM di Provinsi Bali yang sekarang baru tahun ini berbentuk UPTD. Jadi tugas utama dari UPTD PUR tersebut adalah kita menjun sama dengan secara nasional dari data Kementerian UMKM sangat memahami. Jadi salah satunya adalah pendampingan dan inkubator terhadap UMKM yang ada di Provinsi. Provinsi Bali, khususnya dalam bagaimana mereka mengakses permodalan.
6: Kehadiran basis data yang solid didukung pendampingan UPTD PLUT secara intensif diharapkan mampu menciptakan ekosistem UMKM Bali yang adaptif, bankable, dan berdaya saing tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syari, laporkan.
0: BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja atau LPK guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Calon pekerja migran juga diimbau memastikan legalitas perusahaan sebelum bekerja ke luar negeri.
8: Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, kemudian bahkan kantornya juga nggak ada.
5: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Bali terus memperkuat pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya penipuan dan penempatan pekerja migran secara ilegal. Kepala BP3MI Provinsi Bali Muhammad Iqbal mengatakan keberadaan LPK di Bali saat ini cukup banyak dan berkembang pesat. Namun di tengah pertumbuhan tersebut masih ditemukan sejumlah LPK yang menjalankan aktivitas tidak sesuai ketentuan sehingga memerlukan pengawasan lebih intensif. Menurut Iqbal, BP3MI menerapkan dua pendekatan dalam pengawasan, yakni pendekatan reaktif dan proaktif. Pendekatan reaktif dilakukan dengan membuka kanal pengaduan melalui kantor, media sosial, hotline, dan layanan pesan singkat untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
8: Ketika ada pengaduan, kita lakukan penindakan. Kami periksa, kemudian kita tindak lanjuti lah ya. Kalau itu berkaitan dengan pelanggaran hukum, kami akan berkolaborasi dengan kepolisian dalam hal penanganannya. Kalau itu berkaitan dengan ketenaga kerjaan, kami akan berkolaborasi dengan dinas ketenaga kerjaan, baik provinsi maupun daerah, termasuk Kabupaten Buleleng. Kalau itu memang berkaitan dengan pekerja migran korbannya adalah dari Buleleng atau lokusnya tempat kedudukan LPK ada di Buleleng.
5: Selain itu, pendekatan proaktif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, sekolah, aparatur desa, serta pemanfaatan media sosial untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang benar dan aman. Ia juga menekankan pentingnya memastikan legalitas perusahaan penempatan sebelum mengikuti proses perekrutan. Calon pekerja migran diminta memeriksa kepemilikan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau SIP3MI maupun surat perekrutan pekerja migran Indonesia atau SIP2MI sebagai bukti legalitas perusahaan.
8: Kalau tidak ada itu, sudah pasti ilegal dan tidak perlu untuk dilanjutkan informasi. Kemudian pastikan juga bahwa perusahaan kedudukannya jelas. Misalnya mendapatkan info dari media sosial, dari TikTok, dari Facebook, pastikan kedudukannya jelas, bisa dikonfirmasi dan bisa didatangi dengan orang-orang yang memang statusnya adalah pegawai karyawan yang terikat kontraktual dengan perusahaan tersebut. Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, kemudian bahkan kantornya juga nggak ada. Nah, itu adalah tindakan minimum yang bisa dilakukan.
5: Selain legalitas perusahaan, calon pekerja migran juga diminta memastikan seluruh dokumen penempatan dipenuhi sesuai prosedur, termasuk perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Masyarakat dihimbau waspada terhadap tawaran keberangkatan cepat dengan biaya tidak wajar karena berpotensi menjadi modus penipuan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pendengar dari dunia olahraga dilaporkan, tim bayangan Kabadi Kabupaten Badung akan mengikuti kejuaraan nasional Kabadi 2026 di Gor Universitas Negeri Jakarta 1-3 September. Ketua Umum Kabadi Badung IKD Sudarma Haryawan mengatakan sebanyak 16 atlet terdiri dari 8 putra dan 8 putri telah dipersiapkan selama sekitar 3 bulan untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Hasil pertandingan akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan komposisi tim definitif Badung menuju Porprov Bali 2027. Ketua Umum Kabadi Bali Imade Sukawan Adika mengatakan, kejurnas menjadi kesempatan bagi atlet Badung menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan dari berbagai daerah. Menurutnya, hasil pertandingan bukan semata-mata soal menang atau kalah, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan atlet dan pelatih. Tim pelatih dan ofisial juga diminta menjaga kondisi fisik serta kesiapan atlet selama mengikuti seluruh rangkaian kejuaraan di Jakarta. Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Puncak kemarau, petani Bali beradaptasi hadapi krisis air. Buleleng perkuat lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui jaringan irigasi. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

edukasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat sore menjelang malam pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Tambang Islami. Kami hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu Islami dan juga musik-musik mengenai keislaman untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Azan Maghrib di pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah.

0: Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari qariah kita Cucu Marliyah, surat Al-Munafiqun ayat 1-5 yang berbunyi:
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itulah pembacaan ayat suci Al-Quran pendengar, dan mari kita sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga?" Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jaringnya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jaringnya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon

Mu kepadanya ya Allah. Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Wani mengakhiri kebersamaan kita di program Tembang Islami di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia. Dan sampai berjumpa di tugas-tugas Wani selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.

0: daripadanya menuntaskan rangkaian Mutiara Sore di edisi hari ini 31 Agustus 2026. Pendengar kita memasuki rangkaian NTB malam selanjutnya, kami hadirkan satu informasi terlebih dahulu dalam program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
3: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
2: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
4: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Sepertinya cuaca memang cukup dingin ya. Dari tadi di daerah Kota Mataram, dari siang tadi ada mendung-mendung. Sebenarnya ini beberapa hari ya mendung-mendung, tapi ternyata tidak hujan. Baiklah, kita menantikan bersama apakah besok akan hujan atau lusa atau kapan. Buat yang sudah rindu akan hujan ya, ya semoga saja nanti kalau sudah masuk musim hujan, hujannya membawa keberkahan nanti kita bersama. Jadi jangan membawa satu hal yang tidak kita inginkan begitu ya. Oke, mendengar di rangkaian NTB malam, sesi informasi dan musik kami ketengahkan untuk Anda. Saya Korea Tenopiza masih temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dulu untuk saya hadirkan hadiratan lagu-lagu untuk menemani Anda di malam hari ini. Saat ini memasuki pukul 19.27 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan Isya untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah, diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau

0: di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
0: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
0: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
4: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi Suriah dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
3: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anur Usuma melaporkan.
2: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
6: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 badan usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 badan usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
5: Sementara itu, Kapusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
7: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atas udara untuk Indonesia.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
8: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
9: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
8: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
10: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
9: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
12: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
13: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
12: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacakan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Gatot Suno Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan Saudara Dwi Yoga selaku Ajudan Bupati yang akan digelar di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yaitu Saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan Saudara IOG ADC atau Ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau Liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun, minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan, ada catatan tambahan di mana para pemain muda, jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub, terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League, ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim depan harganya kemudian mulai lipat, ya untuk itu bahkan pengalaman kan kita juga ingin mengimbangkan, tidak tahu pemain ini sendiri tapi kalau ini dia itu bukan mungkin contoh kalau misalnya seandainya dia mengalami tampil kurang bagus lalu berkompetisi jadi bagus, tapi kalau kita hanya tahu tidak apa-apa, dapat kinerja bagus ya, tapi apakah secara finansial dapatkan tidak juga. Nah itu yang kita harus kembali, tetapi untuk mencapai ke sana kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin berorientasi together gitu, sama-sama satu sisi memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan. Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk menilai apa yang kita harus terbaik ya. Jadi memang itulah harus kita ikutkan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga masa-masa terus punya akademi, membina, itu pas loh, memang ya. Tapi kita harus pastikan ini loh, fiturnya seperti ini, tapi bukan bicara sama fitur aja. Kita ini, otak berdibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar sistem-sistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya menguntungkan, jadi menguntungkan. Tapi kan yang harusnya kita buat nih.
17: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Literolin melaporkan. Terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Brasil.
1: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, senang sekali saya Putri Mentari hadir malam ini pendengar di hari Senin 31 Agustus 2026. Dan pendengar bersama saya untuk menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kami hadirkan mimbar Kristen dengan memutarkan rangkaian lagu religi Kristen sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menyembah Dia. Firman Tuhan berkata di dalam Zakaria pasal 14 ayat 17.

tidak akan turun hujan. No worship, no rain. Milikilah hati yang menyembah, sehingga berkat yang melimpah turun atas kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa terus memperketat pengamanan terhadap sejumlah bangunan dan situs bersejarah. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran yang dapat mengancam keberadaan aset budaya daerah. Kabid Kebudayaan Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, Sutan Syahril, mengatakan pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap keamanan setiap situs budaya yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa. Pengamanan yang semakin

0: semakin penting setelah sejumlah situs budaya di daerah lain mengalami musibah kebakaran.
1: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mempersatukan informasi dan inspirasi. Malam ini Pro1 RRI Mataram menghadirkan sebuah mini drama dengan judul Kabut Petaka yang diproduksi oleh RRI Wamena. Selamat mendengarkan.

0: Pindah kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Kau sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, kau langsung masuk kamar tidur sudah.
2: Iya ma, ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama susiapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim supingin dengan mama pu cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari Tete pu kampung di Paniai sana. Di Tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Eh.
1: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
0: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini, eh? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
0: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong sama-sama cari depu obat dulu, eh, Ma, eh.
1: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, eh. Baru besok kitong cari depu.

0: Mama, kasihan nih kakak Mima, Mama.
1: Itu sudah, nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua, tidak tahu itu sakit apa. Sukasih obat macam-macam, tapi tetap saja tidak sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi, mereka berencana mencari obat untuk Mima.
2: Bapak tambah lagi, Kak?
3: Sudah, Mak. Sudah, ini saja belum habis ini.
2: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
3: Iya, iya.
2: Ini Bapak pu air minum ini.
3: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Terada yang bisa lawan.
2: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
3: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
2: Iya, kan, Bapak? Mau cari obat kemana?
3: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
2: Yo, sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
3: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depo obat, Kak.
2: Ini, Kak, Bapak?
3: Oh, itu sudah, Mak. Mari, Bapak berangkat, eh.
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
5: Ah, bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
4: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pun nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
4: Tadi cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tetek kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
4: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi
5: tidak usah tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
4: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia ke rumah.
6: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
7: Ma, sakit, Ma. Sakit.
2: Sabar, nak. Sabar, ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar, ya, nak, ya.
7: Sakit, Ma, sakit. Ma, sakit.
2: Ya Tuhan, sembuhkanlah saku anak dari sakit ini, ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa, ya Tuhan? Saya sutra sanggup lihat.

0: Benny, Tetu Adat Purumo masih jauh kah? Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul Benny, bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari Tetu Adat Purumo di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di Purumo ini. Sedikit lagi bapak-bapak, sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu Tetu Adat Purumo kah?
2: Yo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga.
3: Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
4: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
4: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak Purumo rame-rame begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
4: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita, kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu, kah, Bapak?
4: Oh, ya, ya, ya, ya, ya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pemoyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pun anak-anak di rumahnya ada sakit nih.
1: Bapak itu adat. Kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
4: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari Bapak Purumo ini. Bagaimana bapak-bapak? Kita lanjut besok pagi sudah . Sekarang kita istirahat di Bapak Adat Purumo ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kita pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Siap.
4: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 21 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat di hari Senin ya, seperti biasa kita akan menghadirkan program dokter kita bersama Dr. Reni Bunyamin. Nanti kira-kira topik kita pembahasan malam ini apa ya? Sahabat yang mendengar, kita akan terhubung langsung dengan Dr. Reni Bunyamin. Kita tenang. Yes, kita sudah tersambung dengan Dr. Reni. Halo, selamat malam, Dokter.
1: Malam.
0: Ya, terima kasih, Dokter, sudah memberikan waktunya kembali ke Studio Prof 1 RN Mataram.
1: Siap.
0: Ya, Dokter, kira-kira topik kita malam ini apa ya yang enak ya untuk kita bahas?
1: Yang enak itu apa ya? Yang enak itu kalau membicarakan makanan.
0: Membicarakan apa, Dokter?
1: Makanan ini enak.
0: Kalau membicarakan makanan ini gak akan habis kayaknya.
1: Karena gini, makanan itu penting kita bahas, mm-hmm, karena itu merupakan satu hal yang perlu kita perbaiki untuk supaya tubuh kita ini bugar.
0: Yeah.
1: Pola makan. Nah, pola makan betul-betul harus kita buat supaya kita sehat. Contoh.
0: Ya. Sepertinya sinyalnya sedang terganggu. Sabar ya, pendengar. Halo. Dokter, sepertinya sinyalnya kurang bagus ini, Dokter. Halo. Ya, pendengar, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Saya akan mencoba kembali untuk terhubung dengan Dr. Reni. Tetap bersama kami di Studio Pusat IRN Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi. Kita sudah tersambung kembali dengan Dr. Reni ya. Tadi sinyalnya agak kesek-kesek, kurang bagus. Oke, kita sama kembali. Halo dokter.
1: Iya, tadi kita bicara tentang makanan. Seperti iya, mana dokter. Itu juga gak tahu akhirnya. Intinya adalah saya bertanya, kalau kita makan ya, apa dulu yang masuk ke dalam piring kita?
0: Piring yang masuk ke dalam piring, kalau saya pribadi nasi putihnya, dokter.
1: Nah, itu kan? Karena kalau kita misalnya ke undangan, setelah piring, step berikutnya adalah nasi.
0: Ya.
1: Betul kan?
0: Ya, dokter.
1: Nah, jadi kita selalu makan nasinya tuh duluan masuknya. Kemudian kalau kita ngambilnya sedikit, pasti orang bilang, dok, diet ya, ambil nasinya sedikit. Nah, ya. Itu pertanyaan, ya kan?
0: Iya, dokter.
1: Nah, kadang-kadang saya enggak, akhirnya saya skip nasinya. Saya enggak ngambil nasi.
0: Okay.
1: Ditanya lagi, kok enggak ngambil nasi, dok? Nasi banyak di rumah. Yang saya perlukan adalah lauknya. Nah, gitu ya. Jadi yang saya ambil adalah lauknya dulu, setengah piring itu lauk semua, protein. Ya, protein ya. Itu setengah piring. Harus itu, boleh ayam, boleh telur, boleh sapi, boleh tahu, tempe. Tapi kadang-kadang nggak ada itu di dalam menu, dalam undangan tuh kadang nggak ada itu. Apalagi sayur, susah banget nyari sayur. Ya, kemarin ada undangan, ada soto, ada sayurnya kan, tapi dikit. Saya tanya sama yang jaga, masih punya sayur nggak? Ada bu. Jadi saya minta dong sayurnya nambah. Jadi tambahin sayurnya, itu tambahin satu genggam gitu. Saya minta lagi segitu lagi. Jadi saya minta dua genggam sayurnya. Kemudian saya lihat ada telur. Telurnya dikasih satu setengah. Saya bilang, boleh gak saya setengah lagi telur? Jadi akhirnya dikasih. Karena dia bagaimanapun protein itu harus cukup di dalam setiap makanan kita. Bukan karbohidrat. Itu dulu, kita rubah mindset kita. Mindset kita harus kita rubah bahwa yang paling banyak dikeliling piring kita adalah protein. Setelah itu sayur, baru karbonya cuma 3 sendok makan nasi, kalau ada nasi. Nah, kemudian yang kita masukkan ke dalam mulut kita apa dulu? Sayur dulu.
0: Oke.
1: Sayur, baru setelah itu protein, dan terakhir adalah tepung. Nah, itu dah. Kita rubah dulu mindset kita.
0: Ya, dokter, seperti umumnya orang ya, seperti saya sendiri itu kan, kalau misalnya makan dengan nasi itu biasanya kan kasih nasi, kasih sayur, kasih lauk, baru makan barengan ya. Tapi saya pernah melihat sebuah konten di TikTok, itu ada seorang ibu, dia makan rebus-rebusan, dokter, ayam atau ayam atau mungkin ikan yang direbus. Tapi ibu ini memakannya itu sayuran dulu, habis sayuran makan ayamnya lagi, terus terakhir makan nasi. Ternyata stepnya benarnya seperti itu ya, dokter ya?
1: Betul, itu yang betul. Itu yang betul. Itu kontennya benar banget.
0: Iya ya, dokter ya.
1: Benar banget.
0: Kalau awalnya dilihat kan memang agak, itu apa rasanya sih nasi terakhir dimakan gitu kan? Ternyata ya benarnya seperti itu.
1: Iya. Nasi itu kita sisakan dengan protein terakhir.
0: Iya.
1: Itu. Jadi nasinya tetap ada rasanya, campurkan dengan protein terakhir.
0: Oke.
1: Itu yang bagus, karena sayur itu akan membuat lapisan di dalam saluran pencernaan kita.
0: Iya.
1: Lapisan ini akan menghambat asupan dari gula.
0: Oke.
1: Dan ya, karbohidrat masuk ke dalam lambung kita, kemudian dirubah menjadi gula. Nah, gula ini kemudian diserapkan oleh tubuh kita.
0: Iya.
1: Kalau nasi duluan, masuk, maka gulanya akan naik. Ya, kita sebut dengan lonjakan gula. Itu yang berbahaya. Lonjakan gula, kalau dia sering, akan timbul apa yang kita sebut dengan resistensi insulin. Lonjakan gula itu akan membuat tubuh kita, oh iya lihat, oh ada gula banyak ini. Maka akan diperintahkan pankreas untuk membentuk insulin. Yeah. Insulin menurunkan gula kan, gulanya dimasukkan ke dalam sel-sel tubuh kita. Masuk insulin. Kalau ini berulang terjadi, maka sel-sel tubuh kita itu akan mendapatkan gula yang banyak. Akhirnya penuh. Satu saat dia bilang, udah gak ada tempat lagi. Aku sudah kenyang. Gitu kan? Jadi, gulanya tetap tinggi, insulinnya tinggi, tapi dia gak bisa masukin ke dalam sel-sel tubuh kita karena udah kepenuhan. Maka dianggap bahwa insulinnya tidak bisa bekerja. Itu yang disebut dengan resistensi insulin. Dan kemudian akan mengarah terjadinya diabetes tipe 2. Diabetes pada orang dewasa. Itu ceritanya.
0: Terus dokter, kalau misalnya orang yang terkena resistensi insulin ini, biasanya ini ya, berat badannya itu susah turun ya dokter ya?
1: Betul, berat badannya akan susah turun. Karena tadi udah kebanyakan gula di dalam tubuh kita. Dan kemudian karena gak bisa lagi dimasukin ke dalam sel tubuh kita, maka dia akan dititipkan di sel lemak. Sel lemak itu bisa mengembang. Ditipnya di dalamnya, jadi sel lemaknya jadi gendut-gendut. Kemudian sel lemak ini taruhnya di mana? Di tempat penyimpanan yang juga bisa melar. Di mana coba?
0: Di perut? Di lengan?
1: Di perut, betul, di perut. Betul banget, di perut.
0: Oke.
1: Kan ada orang nih, berat badannya sama. Berat badannya sama, tapi yang satu ngeluh, kok perut saya buncit ya? Yang satu enggak, tapi berat badan sama. Jadi resiko antara dua orang itu, yang resikonya lebih besar untuk mendapatkan satu keadaan yang kita sebut dengan sindroma metabolik, lebih besar. Apa sindroma metabolik? Gula darahnya naik, tensinya naik, asam uratnya naik, kolesterolnya naik, nah gitu. Karena kenapa kok dua orang bisa sama tapi sebetulnya perutnya bisa gendut? Karena yang satu masaknya bagus, yang satu masaknya kecil, yang satu perutnya agak buncit, yang satunya perutnya buncit. Cuma banyak perutnya.
0: Ya, dokter.
1: Jadi sekarang kita tidak lagi fokusnya pada berat badan, tapi pada lingkaran perut.
0: Dengan lingkaran perut tadi dokter ya?
1: Lingkaran
0: perut. Nah, dokter,
1: apa sebaiknya lingkaran perut kita coba? Lingkaran perut kita tidak boleh lebih dari tinggi badan bagi dua.
0: Tinggi badan dibagi dua. Waduh.
1: Ya, misalnya. Tuh kan, udah. Misalnya, tinggi badan putri berapa?
0: 160 dokter.
1: 160, jadi lingkar perutnya tidak boleh lebih dari 160 bagi dua.
0: 80.
1: Iya. Nanti di rumah cari meteran, ukur.
0: Nah, memang kan dokter, akhir-akhir ini juga saya baca tentang resistensi insulin ini, karena salah satu yang buat saya menyadari itu adalah leher saya itu agak hitam gitu loh dokter. Walaupun saya udah luluran itu, walaupun saya udah luluran, dia nggak hilang. Terus saya baca-baca, oh ternyata saya udah kelebihan gula. Nah, mulai dari beberapa hari ini saya sudah mulai minum konsumsi kopi, karena memang saya orangnya kopi ya dokter. Tapi sekarang ini saya udah lebih minum kopi tanpa gula atau americano ya dokter. Dan akhir-akhir ini memang saya lebih sering makan salad sayur ya, proteinnya saya tambah daging rebus ataupun telur dah 2-3 butir paginya.
1: Betul,
0: Nah, pas
1: betul.
0: kebetulan dokter juga lagi membahas itu, wah sayang nih.
1: Iya.
0: Gitu dokter.
1: Harus, kita yang harus berubah. Kan bisa enggak? Kita yang
0: Selain itu,
1: itu yang
0: dokter,
1: paling
0: ada pengaruh dengan hormon kortisol nggak itu, dokter?
1: iya. Kortisol itu adalah hormon stres. Kalau kita stres, kortisol naik, gula darah akan naik, juga berat badannya nambah. Berat badannya nambah karena gula. Gula itu tidak bisa disimpan, tapi bisa dititip di sel lemak. Apalagi kalau kita tidak pernah olahraga. Nah, jadi kan otot kita kecil. Kalau otot kecil, maka tempat menyimpannya nggak ada.
0: Iya, dokter.
1: Jadi kalau kita mau menurunkan berat badan, yang harus kita turunkan adalah lemak di dalam perut, bukan masuk otak. Masuk otak harus kita produksi. Yang pertama, bahan dari otot itu adalah protein, bukan gula. Proteinnya harus cukup di dalam makanan kita. Yang kedua, harus ada latihan otot atau latihan beban. Bisa dengan dumbbell. Kalau kita nggak punya dumbbell, kan pasti punya lah botol bekas air mineral isi dengan pasir. Kita lakukan gerakan-gerakan untuk tangan, atau pakai hand grip. Hand grip itu yang di hand grip ya, yang untuk tangan gitu, juga mempengaruhi otot kita. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan di rumah? Push up ke dinding. Bukan push up ke lantai, push up ke dinding. Itu paling gampang. Kemudian juga kita bisa squat. Jongkok berdiri, jongkok berdiri. Mau pakai beban boleh. Kita mulai dengan beban yang kecil, 1 kilo. Naikkan dengan 2 kilo, bisa. Kalau bisa plank lebih bagus lagi.
0: 3 menit aja kayaknya kuatnya dokter. Langsung Google.
1: Plank itu 3 menit itu udah bagus.
0: Oh,
1: saya
0: iya,
1: hanya
0: ya?
1: Bisa 20 detik. 20 detik saja.
0: Saya kalau 3 menit masih kuat dokter. Cuman udah.
1: Oh bagus. Bagus. Sit to stand. Duduk berdiri. Duduk berdiri, tapi nggak boleh cepet, harus pelan, sehingga kita bisa mengerutkan atau mengontraksikan otot perut kita. Kenapa sekarang latihan beban itu penting? Karena pada saat latihan beban akan terjadi robekan-robekan kecil di otot kita. Itu adalah sebagai tanda bahwa tubuh kita harus memperbaiki, mengganti sel yang robek tadi dengan serat-serat yang lebih kuat, lebih tebal, lebih besar. Jadi ototnya akan lebih besar. Jadi harus ada nyerinya pada saat kita lihat beban.
0: Iya, dokter.
1: Kalau nggak nyeri, kurang bebannya.
0: Nah, saya juga baca kan dokter, memang hormon kortisol ini juga ada kaitannya pas jam tidur malam ya dokter ya. Hormon sebelumnya kan saya baca-baca apabila pencernaan kita tidak lancar atau susah berat badan itu bisa jadi karena hormon kortisol kita juga terganggu. Dan setelah saya baca-baca kira-kira gimana caranya supaya hormon kortisol kita itu lebih baik. Terus dikatakan juga kita harus konsumsi vitamin magnesium glisanet ya dokter ya, yang untuk tidur itu.
1: Magnesium glisanet. magnesium glisinat itu bukan untuk tidur sebetulnya, tapi untuk merilekskan otot. Kalau otot kita rileks, kita akan lebih mudah tertidur. Kalau saya, magnesium glisinat saya minum, magnesium glisinat. Kemudian saya juga setiap mau tidur malam nih, saya harus mandi dulu, mandi air hangat supaya ototnya tidak tegang. Setelah itu mau di gosok pakai minyak gosok boleh banget. Makanya saya selalu siap minyak gosok di dalam kamar mandi. Begitu selesai mandi, keringan, gosok. Jadi pada saat tidur itu kita sudah siap. Siap untuk tidur. Dan jangan lupa, jauhkan gadget.
0: Ya, benar.
1: Karena gadget ada Blu-ray. Sinar biru yang akan menghambat sinyal ngantuk.
0: Ya,
1: sinyal ngantuk gak keluar, oh masih terang nih. Berarti belum waktunya tidur. Itu dia.
0: Iya, benar, Dokter. Terus dokter, sekarang ini kan lagi banyak sekali apa namanya, influencer-influencer ini banyak menggunakan apa ya, tapi yang saya lihat sih kalau kandungannya apa saya kurang tahu dokter, tapi dia itu modelnya itu seperti suntikan yang untuk insulin itu dokter, tapi bisa nurunin atau menekan nafsu makan kita.
1: Oke, itu ada memang ya. Sebetulnya itu untuk menurunkan gula darah, ya.
0: Iya.
1: Tapi dengan satu efek adalah menurunkan nafsu makan, ya.
0: Iya, Dokter. Nah,
1: kalau menurunkan nafsu makan, akhirnya makanan kita jumlahnya itu akan sedikit.
0: Iya.
1: Ya kan? Akan sedikit. Ya, nah, itu turun berat badan, tapi yang turun adalah massa otot.
0: Massa otot
1: yang turun, apa yang terjadi? Kita jadi lemah, keseimbangan kita jadi terganggu. Dan keseimbangan terganggu, apa yang terjadi? Lebih mudah jatuh.
0: Ya, Rata.
1: Nah, ya kan? Jadi sebetulnya orang diet itu tidak boleh lapar.
0: Oh, tidak boleh lapar ya, Rata ya.
1: Tuh, kalau kita lapar, apa yang dicari? Ayo, malam-malam lapar nih, apa yang dicari?
0: Indomie.
1: Iya. Mie instan. Kalau keluar, apa yang ada di sana yang jual? Yang dijual apa kalau di luar? Nasi goreng.
0: Iya, benar.
1: Mie goreng. Walaupun kita nggak keluar, kita nyarinya apa? Ada biskuit, kerupuk, keripik, itu.
0: Iya benar.
1: Semuanya baru. Kalau kita banyak makan protein, kenyangnya lebih lama. Kalau kenyang lebih lama, kita nggak bakal cari cemilan.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya benar, Dokter.
1: Ya udah tidur aja. Semuanya tergantung kita sebetulnya. Merubah pola makan itu penting. Makanya saya bilang yang paling di bawah, yang paling apa kita sebut ya, dasar, fondasi dari kebugaran kita itu adalah mengatur pola makan.
0: Iya, Dokter.
1: Tuh. Dan air yang cukup.
0: Iya, benar. Berarti walaupun berdiet tidak masalah tetap mengkonsumsi nasi, tapi hanya dengan porsi yang lebih sedikit gitu ya, Dokter ya?
1: Betul. Jadi kita bisa ngatur gini ya. Karbo kita itu 20%.
0: Iya.
1: Ya. Itu bisa nasi, bisa kentang, bisa ubi, bisa jagung, mana-mana yang kita mau. Tapi jangan semua. Saya mau nasi tapi kentang juga deh. Saya tapi ada jagungnya. Nah, jadi gede dong.
0: Iya, benar, Dokter.
1: Ya. Contohnya gini. Saya pengen pecel. Pecel udah ada sayurnya kan?
0: Iya.
1: Nah, tapi juga pecel itu enak kalau ada rempeyeknya. Iya apa enggak?
0: Iya benar, dokter.
1: Peyek itu enak. Nah, peyek itu adalah karbo. Jadi udah, saya makan pecel, nggak usah pakai nasi, tapi pakai peyek.
0: Sama aja.
1: Jadi gitu, kita atur, atur. Iya, okay. Kita atur dong.
0: Iya,
1: kita atur. Iya kan?
0: Ya.
1: Nah, tadi kita pengen misalnya makan apa ya? Ah, tuh udah dulu. Kasian.
0: Ya, sepertinya ada telepon, dokter. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini Bang Ordes nih.
0: Ya, silakan Bang Ordes dengan Dokter Reni.
2: Assalamualaikum, Bu Dokter. Bu Dokter?
0: Iya, silakan Bang Ordes.
2: Nah, ini kan saya menjelang itu kadang-kadang kan apa itu makan martabak atau gorengan. Kan kadang kita makan nasi agak banyak, tapi campur dengan gorengan. Kemudian sayurnya kan kurang. Gimana itu Mbak Putri? Supaya seimbang dengan nasi, dengan gorengan, kadang-kadang makan
1: martabak.
0: Oke, okay. Ya nanti saya sampaikan ke dokter ini ya.
2: Makasih Mbak Dokter.
0: Ya, makasih Mbak Ordes. Waalaikumsalam. Gini dokter, tadi pertanyaan dari Bang Ordes. Beliau ini juga suka makan nasi, tapi tetap pakai gorengan. Kira-kira gimana itu dokter?
1: Iya, sesekali gorengan itu boleh. Saya juga masih suka gorengan.
0: Oh masih ya dokter ya?
1: Gorengan. Ya, contohnya apa gorengan? Lumpia goreng, kroket. Itu juga kan enak.
0: Iya.
1: Sesekali, sesekali gitu. Nah, itu ada lagi.
0: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
3: Di Pantai Dayu.
0: Pantai Sedayu siapa itu?
3: Siapa ya? Pak Muhyiddin.
0: Iya, si

0: Ya, dokter, beliau dengan Pak Muhyiddin tadi bertanya, beliau ada pekerjaan di luar, kemudian kembali ke rumah, dan badannya mungkin terasa lebih lemas. Kira-kira apa sih, dokter, makanan yang dikonsumsi untuk mengembalikan tenaganya gitu? Tapi dengan cara yang sehat
1: Protein,
0: gitu. Protein.
1: yang paling gampang. Iya, ya. Jadi protein itu bisa kita simpan sebagai cadangan energi kita. Contoh nih, kalau kita misalnya mau melakukan maraton, ya maraton itu kan perlu waktu. Nah,
0: Iya, dokter.
1: di awal-awal yang kita gunakan adalah karbo.
0: Iya.
1: Tapi jangan banyak karbonya. Karbo nih, tapi kita sudah siap dengan makan protein sebelumnya. Jadi cadangan protein kita ada, cadangan lemak pun ada. Jadi yang penting kita harus cukup makan protein. Ya, supaya kita nggak lemes. Kalau kita misalnya makannya hanya karbo,
0: Ya.
1: kita melakukan kegiatan di luar dan banyak menggunakan tenaga, karbonya habis, kemudian cadangannya nggak ada, lemes. Jadi kita harus punya cadangan, intinya itu, harus punya cadangan.
0: Cadangan. Oke, dokter. Jadi untuk resistensi insulin ini lagi kembali dokter. Kira-kira dokter apa caranya yang paling paling mudah bisa dibilangnya untuk menurunkan resistensi insulin, karena saya sendiri sih merasa berat badan saya ini udah berlebih dokter.
1: Yang merubah pola makan tadi,
0: Di
1: pola makan yang kita perbaiki,
0: ya dokter.
1: ya. Jadi karbonnya yang harus kecil, karena karbo nggak bisa disimpan. Karbonnya dikecilkan.
0: Ya.
1: Kita butuh karbo untuk beraktivitas. Ya, tapi aktivitas yang sesaat awal itu pakai karbo, tapi nggak bisa banyak gitu.
0: Ya.
1: Harus setelah itu dibantu oleh lemak dan protein yang sebagai bahan bakar juga.
0: Ya, tapi kadang-kadang juga kayaknya butuh yang manis-manis itu gimana tuh dokter? Karena saya
1: Kita
0: udah
1: yang soalnya
0: nahan-nahan, udah nahan-nahan nih,
1: mindset
0: tapi
1: kita.
0: kiranya butuh. Oh, mindset ya dokter ya.
1: Mindset kita. Kalau nggak makan nasi, lemes.
0: Ya.
1: Kalau nggak makan nasi, lapar. Kalau saya lemes, berarti saya butuh gula. Jadi yang saya konsumsi adalah teh manis. Ya, emang enggak?
0: Iya benar dokter.
1: Itu. Saya punya pasien, itu yang dirasakan. Wah, lemes nih. Oh, berarti saya kurang gula. Jadi pulang ke rumah, minum teh manis. Cari, kalau kemana-mana, kopi, oke. Kopi tambah gula. Pakai apa namanya, cappuccino.
0: Ya
1: Pakai
0: benar.
1: latte. Pakai apa lagi, banyak banget gitu ya. Itu yang dicari adalah yang manis.
0: Iya, dokter.
1: Akhirnya sebulan dia melakukan itu, lemesnya nggak berkurang, bahkan bertambah. Akhirnya sampai dia satu saat tidak bisa bangun dari tempat tidur, dibawa ke IGD dan hasil pemeriksaan gula darahnya tidak dapat dideteksi karena terlalu tinggi. Nah, udah dia dirawat seminggu itu, dicoba untuk menurunkan gula darahnya. Ada sudah.
0: Ya, dokter.
1: Karena mindset kita yang salah.
0: Berarti
1: Ya
0: selain
1: kan?
0: memperbaiki pola makan, kita juga pola pikirnya harus diperbaiki, dokter ya.
1: Betul banget, berubah pola pikir.
0: Ya.
1: Harus dirubah.
0: Baik. Terima kasih Dr. Reni, ternyata waktunya sudah pukul 22 ini. Kami harus melanjutkan program selanjutnya. Dokter, kita
1: Baik,
0: ketemu
1: baik,
0: kembali
1: baik,
0: di
1: baik.
0: waktu yang lainnya, dokter. Saya senang sekali kalau
1: Oke.
0: berbincang dengan Dr. Reni ini. Kalau bisa
1: Alhamdulillah.
0: saya Senin, tiap hari Senin dah saya yang masuk.
1: Ayo.
0: Baik, terima kasih Dr. Reni untuk waktunya.
1: Oke,
0: Selamat malam,
1: sama
0: Bu
1: kamu
0: Dokter.
1: Putri. Oke, malam juga.
0: Assalamualaikum. Ya, pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, itu dia tadi bincang-bincang kita dengan Bu Dr. Reni ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di dokter kita setiap hari Senin malam ya di pukul 21, jangan ragu, boleh langsung bergabung. Anda bisa bertanya apa aja yang kira-kira menjadi kendala kesehatan Anda?

karena gratis loh pendengar. Kapan lagi Anda bisa berkonsultasi gratis dengan dokter kalau bukan lewat Studio Pro 1 RRI Mataram. Ya, kita kembali ke topik kita. Di pukul 22 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Ruang Rindu langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

di Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu. Kita bertemu kembali pendengar di Ruang Rindu malam ini ya. Untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini, boleh langsung bergabung di line telepon kami 0818-0205-6000, juga di 646521. Dan untuk Ruang Rindu malam ini, lagunya dari lagu Indonesia tahun 2000-an ya. Dan seperti biasa di Ruang Rindu kita hanya bisa kirim pesan atau titip salam. Dan untuk lagu-lagunya sudah disediakan oleh MD kita. Lagu pertama di Ruang Rindu malam ini ada Melly Goeslaw dengan Ada Apa Dengan Cinta. Selamat mendengarkan.

0: rindu lewat memori dan lagu. Silakan langsung terhubung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam, Pak Marisa, silakan.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, Pak Marisa, gimana kabarnya?
1: Selamat dong, sehat.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Marisa.
1: Salam-salam buat Widya Puji, ada banyak misteri, Mbak Kinsya, Mbak Kinsya. Ada Mbak Piona, Ayu Maluku, Mbak Kinanti, Pak Mawi, Nami Dudin, ada Paya Mantang, ada Mirian, Manusia Budin, ada Mbak, ada siapa lagi? Mami, ada Falcet, Bunda Siti Anjar, Bunda Masnya, Bunda Jaya, Andre, Mas Andre, ya selanjutnya. Kita aja dengan Putri ya.
0: Ya Pak Marisa, terima kasih sudah bergabung malam ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan di belakang Pak Marisa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Lale.
2: Iya, gimana kabarnya Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Mbak Lale gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah, silakan. Boleh.
2: Salam yang pertama buat Subuh Hati yang ada di Singaraja, moga-moga diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan rezeki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Yang urusan Pak Marisa moga selalu juga. Ada Mamirian, ada Pak Mawiin, ada Pak Ordes, ada Pak Andi Gunung Sari, ada Mas Raja, ada Rito Lihin, ada Bunda Jaya, Bunda Siti Hajar, siapa lagi Pak Sukri bersama Bunda Marni, ada Mbak Kenza, ada Pak Kenzo, buat semua-semuanya, dan juga dari Asim Berjaya sampai terkecuali selama pokok jabatan. Moga saya selalu buat Mbak Putri. Moga-moga Mbak Putri selalu diberikan kesehatan,
0: amin,
2: panjang umur, semakin dilancarkan rezekinya, amin, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Besok tanggal 1 Mbak Putri sebagai dompetnya.
0: Langsung ketawa saya dengar.
2: Enggak, sampai niki atur tiangi.
0: Iya Mbak Lale. Satu-satunya
2: tirang rangkung titi yang rasuna sampure agung alis nampure Mbak Putri.
0: Iya.
2: Lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Lala. Mbak Lala hafal loh besok tanggal 1 katanya saya. Oke, silakan di belakang Mbak Lala. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Putri.
0: Iya Mbak Kinanti, lama tidak bertemu di udara.
3: Iya diri. Baru ada mendingan nih virusnya.
0: Kayaknya sekarang lagi penyakit umum itu Mbak Lale tuh.
3: Iya. Gimana kabar Mbak Putri?
0: Kabar saya baik, Mbak Lale gimana kabarnya?
3: Kok Mbak Lale sih?
0: Kok Mbak Lale, Mbak Kinanti gimana kabarnya?
3: Kabarnya
0: masih flu, masih bindeng ya.
3: Iya.
0: Ya silakan Mbak Lale.
3: Okay.
0: Mbak Lale lagi sekarang? Sekarang lagunya lagu Indonesia tahun 2000-an Mbak Kinanti.
3: Iya. Apa lagunya Mbak Lale?
0: Lagunya ada Aku Baik-Baik Saja dari Ratu dan Cintakan Membawamu dari Reza Artamevia.
3: Oke. Okay. Kamu nyampein dulu ya.
0: Boleh, silakan.
3: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, Ila, Purbaya, Sekarang Kadi. Kamu hidin, Pak Maui, untuk Keguntur. Ada Pangeran Kudul juga di KLI. Terus ada Pak Marisa tadi ya?
0: Iya, ada Pak Marisa.
3: Ada selalu Pak Marisa. Ada Mbak Maya. Ada Mbak Firza. Mbak Kenzo juga. Ada Bang Sahril. Ataman. Bang Raja. Mbak Fajar. Terus ada Mbak Nili. Ada Jawa Kemuli. Mbak Rian. Sintu Rihin. Ada Rian. Ada Pak Nursa. Pak Gormat. Ada Niludin. Ada Bunda Kartini. Pak Sukri. Bunda Marni. Terus ada Bunda Isya, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Sinaja, ada Bunda Hir, ada Maharaj Kelana juga, ada semua-semua Mbak Putri.
0: Iya Mbak Kinanti.
3: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, ya.
0: Amin.
3: buat semua kru-nya juga sehat selalu. Mbak Putri sama kru-nya sehat selalu sama keluarga. Nanti kalau pulang hati-hati jalan.
0: Iya Mbak Kinanti.
3: Terima kasih banget Mbak Putri.
0: Iya Mbak Kinanti, terima kasih. Iya,
3: lagunya kita dengerin sama-sama ya.
0: Iya.
3: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam Mbak Kinanti. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, Ruang Rindu, Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam, Mbak Kinza. Ayo kita tes mic dulu.
4: Soalnya kena apa tuh kok tamunya tadi.
0: Aduh.
4: Lagi Mbak Kinzanya ini, Mbak Putri.
0: Ya ini, oke deh, Mbak Kinza silakan.
4: Iya, ada salam-salam dulu ya, ada Mbak Kinanti, makasih kelingannya Mbak Kinanti, terus ada Mbak Ila, Bang Alvin, Bang Ordes, Mbak Lale, terus Bunda Aisyah, salam tunas kangen sayang aja dari Adinda ya Bunda Aisyah, terus buat Bunda Cahaya, Bunda Kartini, terus buat Bunda Siti Hajar, Bunda Masnia, terus buat kata Bang Ordes ya.
0: Ya.
4: Salamnya paling manis aja dah buat Bang Ordes ya. Terus buat siapa lagi ya? Bang Tengga juga yang di Sumbawa ya. Semuanya dah buat Putri. Pak Marisa tadi ya.
0: Iya, penemu pertama ya, ada Pak Marisa.
4: Selamat malam juga. Iya, selamat malam juga buat Pak Marisa. Salam sehat, salam bahagia, salam manis kompak aja dari Kinza ya.
0: Ya.
4: Oke deh, buat Mbak Putri lagunya yang itu dong ya. Yang aku baik-baik saja itu ya.
0: Oke, Mbak Kinza, nanti diputarin ya.
4: Oke deh, kalau gitu buat Mbak Putri selamat bertugas, hati-hati kalau pulang ya. Akhirnya selalu sama buah hatinya juga ya. Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri.
0: Selamat malam Mbak Kinza. Oke, pendengar sudah ada 4 telepon yang masuk ya di Ruang Rindu malam ini. Kita dengarkan dulu lagu dari Ratu dengan Aku Baik-Baik Saja. Selamat mendengarkan.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: masuk di ruang rindu malam ini langsung bergabung di line 0818-02056000. Halo ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu.
0: Selamat malam Bang Raja, silakan.
1: Ruben ketemu lagi sama Putri malam.
0: Iya benar.
1: Gimana kabarnya Putri?
0: Kabarnya baik, Bang Raja gimana kabarnya?
1: Ya baik-baik ya, kayak gitu.
0: Alhamdulillah, silakan nah, Bang Raja. Dompet lagi ya.
2: Oke.
0: Iya. Silakan.
1: Ya apa lagu ya?
0: Lagu Indonesia tahun 2000-an Bang Raja.
1: Apa-apa tuh?
0: Yang belum diputarkan ada Bintang Keabadian, Melayang, sama Ada Apa Denganmu.
1: Apa denganmu kita?
0: Oke, nanti diputarkan Bang Raja, silakan.
1: Apa denganmu?
0: Ada Apa Denganmu dari
1: ya,
0: Noah. Oke.
1: Ini untuk Inza ya.
0: Ya.
1: Ini mendang sudah banyak teman, maaf lupain. Terus ya untuk nanti Lele Ratu, Maya Mantan, Ila dan Pak Iwan, terus Bang Ordes, terus Bunda Isa, terus Bunda Siti Hajar, Bunda Kemang, Bunda Ayah, terus Pak Anu, Pak Alvin di, terus Bang Fajar, terus Pak Sikri, Bu Kartini. Jadi asal kerjasama Mbak Putih ya?
0: Iya Bang Raja.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bergabung di belakang. Di belakang Bang Raja ada siapa ini? Halo Indonesia banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Bapak.
0: Dengan Bang Ordes ya?
3: Ya.
0: Ya, silakan Bang Ordes.
3: Bapak yang tadi itu minta apa? Siapa yang nyanyi tadi lagu itu?
0: Yang mana yang terakhir itu ya?
3: Nah, yang barusan ini.
0: Ada Cilukba dari Bagus. Bagus apa nih? Bagus Arianto, Bang Ordes.
3: Apa dia? Dia namanya?
0: Cilukba.
3: Cilukba.
0: Mm-mm.
3: Tadi waktu Mbak Budi tertawa, Pak, waktu Mbak dokter itu, suaramu itu tertarik sama saya. Saya tertarik suaranya tertawa Mbak Budi waktu ada Bu Dokter tadi.
0: Ya, silakan salam-salamnya Bang Ordes.
3: Salam ya. Salam sama Bang Alvin, Mbak Janglae, Bang Irwan, Mbak Ila, Mbak Ginza, salam manis kembali dan semoga kesehatan terjaga. Kemudian Mbak Finanti, Mbak Maya, Widya, Bang Kajar, Bang Raja, Bang Tinggu, Bang Tinggu juga. Kemudian Mbak Ayu di Maluku, Bunda Kita Ajar, Bunda Lali, Bunda Ika, Mbak Mirian, Bunda Warni, dan semua-semua Mbak Putih ya.
0: Ya.
3: Semoga Mbak Putih tetap sehat selalu dan
0: amin.
3: Jangan ngantuk dulu ya.
0: Yuk.
3: Ya, aku dengar suaramu yang lembut.
0: Ya, terima kasih Bang Ordes.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi penutup ruang rindu malam ini. Silakan bergabung di 0818-02056000. Ayo, kira-kira siapa ini penelpon terakhir ini? Halo, ruang rindu.
4: Rindu, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bunda Kartini.
4: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda.
4: Kita jumpa lagi, apa kabar?
0: Kabarnya baik, Bunda Kartini gimana kabarnya?
4: Sehat juga.
0: Alhamdulillah. Silakan nah, Bunda. Boleh.
4: Salam buat Bunda Isa, Mbak Maya, Mbak Jinanti, ada Bunda Cahaya, Bunda Masnia, Bunda Siti Hajar, Mbak Cinca, Yudia, Bajang Listri, semua salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bang Irwan, Mas Yedi, Bapak Haji Herman, Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Bunda Marni, Bapak Sutri, Anwar di Madura. Semua-semua salam sehat selalu buat Mbak Putri, sehat selalu juga.
0: Amin Bunda.
4: Semangat Mbak Putri.
0: Iya, terima kasih Bunda Kartini.
4: Iya, iya, ntar kalau pulang hati-hati.
0: Iya Bun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, saya tutup untuk sesi telepon malam ini di Ruang Rindu ya. Karena masih akan ada beberapa lagu yang akan kita putarkan sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ada Bintang Keabadian dari Roni Sianturi, selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari.

0: Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kata Dokter Maitia tentang CPTS.
1: Nah ya Dokter Maitia, sudah pernah dengar CPTS nggak sih? CPTS adalah singkatan dari cuci tangan pakai sabun. Lalu, kapan sebaiknya kita melakukan CPTS? Berdasarkan data dari UNICEF, 75,5% masyarakat Indonesia tidak terbiasa cuci tangan karena kita menganggap tangan kita sudah bersih. Kalaupun cuci tangan juga tak jarang hanya membilas tangan saja dengan air. Padahal membilas tangan dengan air tidak cukup loh untuk mematikan kuman dan virus. Kuman atau mikroba hanya bisa mati jika tangan dicuci dengan sabun dan dengan cara yang tepat. WHO menyatakan bahwa CPTS dapat mengurangi 40% risiko diare dan 20% risiko infeksi saluran pernafasan akut, termasuk pneumonia. Lalu, kapan saja kita perlu melakukan CPTS? Pertama, sebelum dan setelah mengolah makanan. Kedua, sebelum dan setelah kita makan. Ketiga, setelah buang air besar. Keempat, sebelum mengurus bayi, termasuk menyusui bayi. Kelima, setelah menceboki anak. Dan keenam, setelah memegang hewan. Tentu, setelah bermain, biasakan anak-anak untuk cuci tangan pakai sabun ya. Jadikan CPTS ini budaya, gaya hidup, dan gerakan yang tidak terlupakan. Cuci tangan pakai sabun, sederhana tapi dampaknya luar biasa.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia Mataram.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Bapak normalnya Gibran pengen sekolah.
1: Saya Vika, bosan di rumah. Enggak tuh, Vika di rumah kreatif loh teman-teman. Bantu ibu masak buat bola tahu. Itu cara bermain Vika.
2: Ya, karakter anak itu sangat berbeda. Ada yang pendiam, ada yang suka tantangan, ada yang tidak betah, ada yang banyak ngomong, macam-macam. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami. Peran orang tua harus memahami. Kita harus mengenali bagaimana sisi anak itu sebenarnya. Seperti apa sih karakternya? Sehingga kalau mereka memahami dengan baik, maka orang tua dapat memberikan hak-haknya. Hak apa saja? Hak bermain, hak pendidikan, perlindungan. Ya, ada 10, termasuk hak makanan, rekreasi, dan kesamaan. Jadi itu mereka harus bisa memberikan hak-hak tersebut. Jadi ada anak yang mungkin barangkali kurang kreatif, maka orang tua harus merangsangnya bagaimana cara pembelajarannya. Jadi orang tua harus mengajak dia, orang tua harus lebih aktif ya, membuat metode pembelajaran dengan baik, mengajarkan bagaimana mereka bisa lebih kreatif. Tetap semangat belajar, jadikan hari-harimu menjadi hari yang indah, sehat, dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Saya, Nurse Muhammad Sunarto, spesialis keperawatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat. Kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

dengan terdengarnya musik ini kembali. Makanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Telah datang kepadamu seorang rasul yang dari manusia itu sendiri. Ini pemahaman yang umum bagi para mufasir, dan ini yang paling kuat katanya. Karena nabi itu sama dengan kita. Kalau dicoret, tadi dipanah, keluar darah. Sama kita. Yang kedua, kalau Rasulullah itu bisa lapar, bisa haus, kita juga sama. Sampai beliau sendiri mengatakan, ana basyarum mithlukum, aku ini manusia seperti kalian. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, subhanallah, kalau beliau uban, kita juga uban. Kalau beliau kawin, kita juga kawin. Kalau beliau beranak, kita juga punya anak. Jadi betul kata beliau itu adalah anak basyarum mithlukum. Kita ini adalah manusia seperti kamu. Ini yang paling kuat pemahaman. Kemudian apa? Azizun alaikum ma'anittum, sangat berat dirasakan derita-deritamu. Sampai sekarang di dalam kubur itu Rasulullah, kan kita yakini semua, kalau datang ke Madinah di makbarah beliau bersama Abu Bakar dan Umar, kita ada dua pendapat di situ. Kalau kita katakan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq, assalamualaikum ya Umar Faruq, nanti kedengaran jawaban itu. Ini ada dua pendapat ini. Yang pertama pendapat itu adalah beliau jawab, terkadang orang mendengar waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan ada yang mengatakan yang menjawab itu malaikat yang berdiri di apa, di atas kepala beliau itu yang menjawab katanya. Ini ada dua pendapat, tapi yang lebih kuat adalah beliau menjawab sendiri. Makanya kita Pak Benny kalau masuk kubur itu kita hidup itu di alam kedua, awalun min awailil akhirah, episode pertama dari episode akhirat selanjutnya. Kubur itu artinya transit, istirahat sebentar. Kalau Nabi Adam kira-kira Pak Haji Soleh berapa tahun ya di dalam kubur? Saya tanya bapak dari kakek pelunggu sudah berapa tahun di dalam kubur? Tapi hadis yang saya dengar dari Allah yarham Kiai Zainuddin MZ itu, apa kata beliau? Ya kalau disiksa jangankan lama-lama, Pak Opik, saya ikat tangan pelungguh ya, kaki pelungguh diikat, kepalanya diikat, sudah tidak bisa bergerak, sudah begini. Itu dicelak dengan api rokok saja 5 menit. Lama apa enggak rasanya itu? Jangankan 5 menit, 1 menit. Kalau tersiksa, sungguh. Dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya. Ada kawan Tiang dari Mataram. Kita mau sama-sama maulid misalnya ke Kutu sana. Tunggu Tuhan Guru. Insyaallah jam 10 kita

Ini tidak disiksa, ini hanya nunggu. Hah? Pernah dialami ini? Yo, tunggu jam 10 belum nongol. Setengah 11 belum nongol. Itu setengah jam itu lama sekali rasanya. Padahal tidak disiksa. Sampai jam 11 belum datang. Setengah 12 baru dia datang. Maaf Tuan Guru, katanya, mobil saya tadi pecah bannya di rumah, katanya. Nak nunggu saja, itu namanya makbarah. Makanya kalau orang soleh, naumu salihin, kata Zainuddin MZ itu, mengulangi sabda Nabi, kal arush, seperti pengantin baru. Pak Upik, gimana rasanya pengantin baru? Baru ketemu bapak yang sebelah kanan saya ini, jangan ngomong ya kalau datang. Itu siapa namanya itu yang dua itu? Hah? Jangan ngomong Pak, dengarkan pengajian ini. Iya, tolong jangan ngomong terus, lebih baik pulang daripada hadir di sini, karena bukan begitu adab kita. Jadi makanya iman dulu baru adab yang kedua. Adab tolabul ilmi itu dia ada. Sahabat Nabi ini begini, dengarkan pengajian. Maaf, ini nasihat terbaik dari saya ini kepada pelungguh berdua ini. Jangan ada yang ngomong ini. Biasakan siapapun yang ngaji itu, tolong dengarkan pengajian itu, bagus untuk kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, tadi soal nunggu, ini namanya alam barzah. Orang mati itu kanaumul, orang mati yang soleh kanaumul arush, adalah seperti tidurnya pengantin baru. Saya tanya Pak Taufik dan Pak Beni ini, bagaimana rasanya baru ketemu di dalam kamar dengan istri? Oh iya, Cidur sudah kawin lah. Oh iya, tahu sudah pengalaman itu. Hei, cinta bertemu cinta, rindu ketemu rindu, semuanya ada di situ. Kita ngomong sambil bercinta. Assalatu wassalamu alaik. Astagfirullahaladzim. Sudah subuh ini katanya. Akan begitu nanti. Tatkala kita jadi pengantin baru itu di dalam kubur, kayak gitu rasanya. Datang duar katanya, apa namanya, sangkakala pertama, aja atisa'ah, kita bilang, oh sudah datang hari kiamat ini. Subhanallah. Jadi bagi orang soleh, makanya mudah-mudahan soleh namanya kita, soleh amal kita. Ini soleh-soleh semuanya, bukan Pak Soleh saja dari Dasar Nagung. Ya Allah sekali rahimakumullah. Makanya besok, Rasulullah itu menangis. Jangan saya salah satu di antara umatku yang kau masuk ke neraka. Sebelum sanggup, Allah belum mau meninggal dia. Itu yang disebut azizun alaihi ma'anittum. Derita kamu apapun, apalagi deritanya kaum muslimin yang ada di Gaza oleh Israel itu. Coba kita kemarin dari KNRP, dari Abadi, ini yang saya pimpin ini,
masukkan uang 1,5 miliar ke sana. Kita bangun masjid Istiqlal di situ. Akhirnya apa? Kemarin dibom, tidak ada bekasnya. Sama Israel, Netanyahu yang jahanam itu. Rasulullah kalau perang apa katanya? Ada adabnya juga perang itu. Jangan tebang pohon kayu. Jangan rusak rumah ibadah. Jangan bunuh orang yang sudah menyerah. Orang-orang tua hormati. Anak-anak perempuan, anak-anak kecil, jangan diapa-apakan. Bunuh yang melawan saja. Yang menyerah, angkat tangan, cukup. Makanya al-adabu qoblal ilmi. Adab dulu baru ilmu, baru amal. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah kalau tidak diturunkan Quran kepadanya, kayak Quran itu sudah dia. Cuma sebab musabab dari kita sebagai manusia itu harus ada, diturunkan bertahap Al-Quran. Sampai Aisyah ditanya, ma akhlaqur rasul akhlaquhu huwal Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Apa saja sampai disebutkan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Apa saja yang beliau katakan itu, yang beliau lakukan itu, itu adalah Al-Quran semua. Nah, azizun alaih, sungguh sangat apa sakit beliau itu mendengar kita ini umatnya yang menderita. Harisun alaikum. Apa haris itu? Harosa. Rakus. Apa rakus itu? Sangat pingin kita menjadi orang beriman dan orang soleh. Harisun alaikum. Itu Rasulullah. Kenapa orang banyak memperingati hari maulidnya? Karena itu harisun alaikum. Terakhir, kalau sudah jadi orang beriman, dia inginkan sekali keimanan dan keselamatan buat kita. Nah, kalau sudah beriman, bil mu'minina apa ra'upur rahim itu? Sifat Allah yang disifatkan, yang dikasih Rasulullah. Rauf, Rahim. Dan ini Allah Subhanahu

ini adalah orang penyantun dan penyayang. Sebagaimana diturunkan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku turunkan kepadamu kecuali Muhammad ini tidak kuutus kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Pak, ikut Rasulullah itu dapat rahmat. Coba dengarkan ini sekalian. Ikut Rasulullah itu dapat rahmat. Dan orang, kata Rasulullah, tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya, karena ilmunya, karena yang lain-lain, tidak ada. Illa birahmatillah, kecuali dengan datang rahmat. Tapi ingat, amal soleh itu mendatangkan rahmat. Tiang sama istri, tiang yang sangat kuat baca Quran. Sekali waktu dia sampaikan kepada saya, "Kanda, saya kenapa begini? Karena saya ingin setiap huruf itu akan datang rahmat Allah nanti. Setiap satu huruf Al-Quran lain termasuk Korea. Hadis saja tidak jadi ibadah kalau kita baca. Ini Al-Quran satu huruf baru alif lam mim saja, masya Allah itu rahmat. Cuma sekali ya rahimakum. Sampai ada seorang pelacur yang taubat itu gara-gara beramal soleh mengasih anjing yang muter keluar lidahnya kasih minum, masuk surga dia. Angka pada ini dedek bersedekah aja dengan sana tak pacu dedek pacu acong bintang berbenginem dapat pahala. Jemaah sekalian rahimakumullah, karena begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada empat hal yang penting kita ingat. Empat hal ini adalah wajibuna nahwar rasul, kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban yang pertama adalah sama kayak kacamata dulu lihat kita, tasdiqu fima akhbar, selalu membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh beliau. Coba dengar, dua hal yang dikabarkan oleh beliau yang agung itu, ghaibaini azimaini, dua hal yang sangat gaib dan sangat besar. Pertama Allah, yang kedua hari kiamat. Makanya di dalam satu sabda beliau, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Selalu man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan awliyasmut. Yang dua ini gaib yang besar. Di antara rukun iman itu dua ini yang paling agung. Karena itu yang dihabarkan, maka kita harus tasdiqu fima akhbar. Tadi itu wanita itu habar dari Rasulullah itu. Jemaah sekalian rahimakumullah, yang kedua kewajiban kita adalah ta'atuhu fima amar, mentaati setiap perintah beliau semampu kita.

0: Kita coba latih diri kita pelan-pelan mentaati Rasulullah. Mulai dari mohon maaf sholat berjamaah. Bulan kemarin alhamdulillah saya sempat sholat berjamaah di Masjid Penuja sholat subuh. Ya Pak Rapat, pingin sekali saya lihat ini. Jangan share makanan saja. Nyupik bebetelang kemarin disanjung pelunggu sama orang waktu kita ngaji di Olok itu. Ada jamaah yang minta tulisan-tulisan itu di-share terus ke jamaah hasil pengajikannya. Pelunggu disebut-sebut kebaikannya. Masjid bulan terakhir kemarin tanggal 30 di Masjid Ummul Huda Batu Jai. Terus sampai malam saya. Makanya saya ini kan anggota DPR ini, kalau ditanya berapa kali turun di konstituen bisa sampai paling kurang 60 kali saya bilang. Tidak ada 2-3 kali seperti yang lain-lain, Pak. Kadang 90 kali kalau 3 kali sehari itu. Jemaah sekalian rahimakumullah. Karena itu ta'atun fi ma'amal. Yang ketiga, tasdiquhu fi ma akhbar. Apa? Udah tua ini begini nih, cepat lupa. Padahal ini di luar kepala semua. Ijtinabu manahan. Jauhkan diri dari apa saja yang dilarang oleh beliau ini. Pak Haji Saleh, kita sudah sama tua ini. Di atas 70-an umur kita, mestinya kita semakin lembut kepada istri, anak-anak, cucu, menantu. Beliau bilang, khairukum li ahli, sebaik-baik kamu adalah yang terbaik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku ini orang terbaik kepada keluargaku. Sampai Anas cerita yang jadi pembantu saja tidak pernah dimarah. 11 tahun Anas ini, dari sejak umur bisa bekerja itu ya kira-kira belasan tahun. Meninggal Rasulullah, Anas menjadi ulama indah sahabah, ulama di kalangan sahabah. Orang bertanya sama beliau tentang bagaimana Rasulullah mengaji sama beliau, bagaimana Al-Quran itu. Nah, kehebatan beliau, saya tidak pernah dimarahi 11 tahun. Yuk, 11 tahun nak. Misalnya dia bilang, Anas, carikan saya air. Saya mau wudu. Lalu datang Rasulullah ke tempat gongnya lah gitu, mau wudu. Ternyata masih kosong. Apa kata Anas? Insya'a amaroni. Kalau beliau itu mau, Pak Ramsah ini. Kalau beliau mau, beliau perintahkan saya lagi, Anas, ambilkan saya air, katanya. Illa, katanya, fa illa, kalau tidak, fa'ala binafsihi, baitang maina. Namun Muhammad mentaram, ya lain nongkat, enggak. Bitum tuluk kentok, mah liampan nano, nino. Itu sudah kata-kata marah. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammad Saudi Arabia singgunting bibi pembantu ini. Dijorong dari rumah bertingkat sampai jatuh. Muhammad Malaysia masih menurun. Illa Muhammad Rasulullah bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau itu adalah uswatun hasanah, contoh yang paling terbaik. Tidak pernah marah, tidak pernah dendam dia. Dendam itu bukan sifat orang beriman itu. Coba kejelekan-kejelekan baginda, apa orang lain itu, masya Allah. Ini dari Mamikda, seorang ustaz namanya Abdul Karim. Beliau menceritakan kepada saya, mukhlis katanya, Abu Jah, apa Abu Lahab itu pamannya, pernah menggali lubang katanya. Terus Muhammad baru turun dari gunung, baru memburu. Weh Muhammad sini nak katanya, supaya terperangkap Muhammad ke dalam mana itu. Ternyata begitu lihat Nabi Muhammad, tidak terasa apa didorong sama Allah juga dia, ya gitu. Dia yang kecebur ke dalam lubang itu. Maaf. Dendam. Jadi justru Abu Lahab yang kecebur. Paman naik-naik paman, dituntun pamannya. Lalu dibuka sorbannya, dilap pamannya yang kena pasir. Dan kita ya sama narak buah dengar. Ini mati kamu. Berbunyi ya. Terakhir la na'budu illa bima syara'a. Apapun ibadah, cara kita hidup ini penghambaan kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Benny ngangkat tangan kayak apa, kalau sholat berdiri kayak apa, kalau duduk kayak apa, di atas kursi kayak apa, kalau berbaring kayak apa, itu ada syariatnya dari baginda Nabi besar Muhammad. Bergaul dengan istri ada cara-caranya. Jadi sekali lagi ada empat kewajiban kita. Apa? Yang pertama, ingat. Ini ingatan waktu titik doang nih. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbaro. Yang kedua, ta'atuhu fima amar. Ta'ati kalau apa yang pernah diperintahkan. Yang ketiga, ijtinabu manaha anhu. Jauhkan apa saja yang dilarang. La na'budullah bima syara'a. Jangan sampai menghamba kepada Allah kecuali ada syariatnya dari Rasul. Allah, itu kewajiban kita kepada beliau. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadirin di jarak jemaah rahimakumullah dan para pendengar di mana saja berada, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi menambah mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita terus memperbanyak salawat di hari kelahiran beliau. Untuk lebih berkahnya, marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa akhir kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, seiring salawat tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tuntas sudah rangkaian ibadah salat subuh dari Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center NTB. Dan pendengar kembali bersama siaran Pulau Satu RRI Mataram tentunya. Apa yang disampaikan di Kenggeh, yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Mulis tadi, banyak sekali ibrah atau pelajaran yang bermanfaat yang bisa kita petik, kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar, saatnya kita akan bersama merangkai acara di NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Anda terbangun mengawali bulan September. Hari ini tanggal 1 melangkah dengan pasti. Karena semuanya menanti Anda di tempat aktivitas. Iya, pekerjaan yang masih menumpuk ya, yang belum dituntaskan di Agustus kemarin, atau ada pekerjaan-pekerjaan yang baru yang harus Anda kelarkan. Oke, dengan semangat itu insya Allah semuanya sudah Anda rencanakan ya. Dan tiang sapa julu Anda side selapu nggih. Napi kabar side? Lek kelemak sak seger nike. Untuk semua warga Lombok ya. Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Selatan, Lombok Utara, Lombok Tengah, ya Kota Mentaram, wah selapu pokoknya yang saat ini juga sedang bergabung bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi-informasi yang pasti yang akan saya hadirkan nanti untuk Anda pendengar. Karena itu tetap semangat di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kami informasikan cuaca untuk edisi hari ini pendengar di hari Selasa 1 September 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, kemudian Sumbawa, wilayah Dompu, Bima, cerah pendengar untuk hari ini ya, dengan suhu berkisar dari 21 sampai dengan 29 derajat Celcius. Nah, sementara untuk kelembabannya pendengar dari 47 sampai dengan 92%. Sumbawa Barat udara kabur dengan suhu 20 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 45 sampai 95%. Lombok Utara, Kota Mataram dan juga Kota Bima cerah dengan suhu 21 sampai 33 derajat Celcius, kelembabannya dari 39 sampai dengan 96%. Ya, kalau di Kota Mataram kelembabannya itu dari 39 sampai 91%. Nah, sementara Kota Bima 40 sampai 92%. Nah, kalau Lombok Utara ya dari 59 sampai 86%. Ya, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari Selasa 1 September 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

melalui frekuensi di 89,2 MHz ya, dan juga di 92,7 MHz dan sila sida pirengan endah G dari AM 855 kHz siaran Pro 1 RRI Mataram Nike. Ya, pendengar, informasi terkait bagaimana pencegahan pinjol ini terus ya disosialisasikan, karena informasinya di kota bukan hanya di kota Mataram, tapi ini hampir di seluruh wilayah NTB ya. Jadi ada 103.000 anak itu terhubung dengan pinjol. Wah, jadi Wagub, Wakil Gubernur NTB, akhirnya memberikan solusi begitu ya, untuk bagaimana membiasakan ya anak-anak itu sejak dini untuk menabung. Karena Wagub Indah Damayanti Putri menyoroti ada maraknya kejahatan keuangan digital ya, yang tentu ini sangat mengancam generasi muda. Dan bagaimana kebiasaan atau ada budaya menabung ya sejak dini ini adalah sebenarnya bisa dijadikan edukasi dan tentu bisa menjadi pendidikan karakter ya. Dan bagaimana nanti kedepannya anak-anak ini akan bisa membangun kemandirian finansial mereka sendiri ya sebagai seorang pelajar. Dan tentu saja kalau kita lihat nih, 6,5% kredit macet di Nusa Tenggara Barat karena berkaitan dengan pinjaman online ini sendiri ya. Ini kan lebih memprihatinkan lagi ya. Ditambah 103.000 anak dan juga remaja, ini hampir bukan hanya di NTB tapi di seluruh Indonesia itu sudah terhubung dengan transaksi yang namanya pinjol, karena memang itu sangat-sangat mereka dimudahkan. Nah, kondisi ini adalah tentu warning juga ya, nge. Ini peringatan untuk Sida selaku nge sebagai orang tua yang bijak, bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai yang dari sekarang itu untuk tidak membudayakan yang namanya pinjol, tapi bagaimana membudayakan menabung sejak dini seperti itu. Dan ada upaya-upaya seperti memperkuat literasi keuangan terus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi NTB. Ada program namanya Kejar atau Satu Rekening Satu Pelajar. Nah, ini adalah program yang Masya Allah luar biasa ya. Jadi ada juga yang akan dibuat nanti namanya simpel ya. Jadi simpel ini adalah simpanan pelajar. Nah, ditegaskan oleh kepala OJK, jadi kebiasaan-kebiasaan menabung yang ditanamkan sejak usia sekolah ini adalah bagian dari upaya untuk membangun kesejahteraan finansial generasi muda tanpa harus mereka meminjam uang itu dari pinjol ya. Mari kita sama-sama menumbuhkan kebiasaan menabung untuk anak-anak kita. Semoga dengan adanya nanti simpel ya, simpanan pelajar, kemudian belum lagi ada Kejar ya, satu rekening untuk satu pelajar, ini nanti akan menjadi solusi begitu ya, untuk bisa membuat anak-anak ini disiplin begitu mengelola keuangan mereka sejak mereka sekolah. Dan akhirnya nanti akan terus terbangun ya, sampai mereka selesai sekolah, mengejar masa depan mereka. Dan tentu nanti dari tabungan itu mereka juga sudah bisa membuka usaha ya. Baik, mendengar, itu dia informasi yang saya lansir dari rri.co.id.

mainnya memperkuat pengamanan karena untuk mencegah tindak kejahatan tentu saja ya. Kepolisian resor di Nusa Tenggara Barat dalam hal ini itu dia, ia akan terus memperkuat pengamanannya. Informasi selengkapnya nanti bisa Anda simak pendengar di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Jalan Langku 83 Ampanan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Jadi langkah antisipasi kami dalam menghadapi pencurian ternak ini, fokus kami ada dua, yakni keamanan dan keselamatan.
2: Pada saat ini di Pemprov NTB ada dua formasi eselon 2 yang kosong, kemudian di bulan Agustus ini masih ada 8 eselon 3 yang kosong.
0: Kepolisian Resor di Nusa Tenggara Barat memperkuat pengamanan di sejumlah wilayah dalam mencegah tindak kejahatan. Dua jabatan eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih kosong. Bersama saya, Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Meningkatnya aktivitas masyarakat saat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi perhatian aparat kepolisian di Lombok Barat. Warga yang memelihara hewan ternak diminta tidak lengah terhadap potensi pencurian, terutama di lokasi kandang yang jauh dari permukiman. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
1: Kami memetakan daerah-daerah sentra peternakan di pinggiran yang akses jalannya sulit dipantau.
3: Perayaan Maulid Nabi di Lombok Barat diperkirakan kembali meningkatkan aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut sekaligus menjadi perhatian kepolisian karena mobilitas warga yang semakin ramai dapat membuka celah terjadinya tindak kriminal, termasuk pencurian hewan ternak. Polres Lombok Barat memastikan hingga kini belum menerima laporan mengenai pencurian hewan ternak yang berkaitan dengan momentum Maulid Nabi. Meski demikian, masyarakat diminta tidak lengah, terutama pemilik ternak yang kandangnya berjauhan dari permukiman. Kapolres Lombok Barat melalui Kasih Humas Polres Lombok Barat, Ibtu Amiruddin mengatakan, pihaknya tetap melakukan langkah pencegahan dengan meningkatkan pengawasan di sejumlah lokasi yang dinilai rawan.
1: Jadi langkah antisipasi kami dalam menghadapi pencurian ternak ini, fokus kami ada dua, yakni keamanan dan keselamatan. Kami menginstruksikan para Babin Kamtibmas di Polsek Jajaran untuk turun langsung mengecek lokasi kandang warga. Selain itu, patroli dialogis di kita tingkatkan untuk mengingatkan warga agar tidak melepas liarkan ternaknya di jalan raya.
3: Kepolisian mengingatkan masyarakat bahwa pencegahan pencurian tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat. Pengawasan dari pemilik ternak dan kepedulian warga terhadap lingkungan sekitar juga menjadi bagian penting dalam mencegah tindak kejahatan.
0: Kepolisian Resor Polres Lombok Utara memperkuat pengamanan di sejumlah wilayah dengan meningkatkan patroli malam. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak kriminal.

0: ke sejumlah titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
1: Polres Utara kita ada rutin melaksanakan patroli rinjani presisi untuk antisipasi kejahatan-kejahatan terutama pencurian, 3C dan kejahatan atau tindak pidana lainnya. Terutama di tempat-tempat yang dianggap rawan.
0: Menurut Agus Purwanta, patroli tidak semata-mata dilakukan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Personil juga diarahkan membangun komunikasi dengan masyarakat, menyampaikan himbauan keamanan, serta merespon secara cepat setiap potensi gangguan yang ditemukan di lapangan. Agus Purwanta menyebutkan penguatan pengamanan tersebut dinilai penting mengingat Lombok Utara merupakan salah satu daerah tujuan wisata di NTB dengan aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan yang terus berlangsung. Polres Lombok Timur terus memperkuat Siskamling untuk mengantisipasi pencurian hewan ternak. Koordinasi juga terus diperkuat agar mampu melaksanakan Siskamling secara rutin. Yunia Herawati melaporkan.
2: Hasil analisa, hasil evaluasi yang sudah kita lakukan memang pencurian-pencurian, kasus-kasus pencurian memang mendominasi di wilayah Lombok Timur.
3: Polres Lombok Timur memperkuat sistem keamanan lingkungan Siskamling sebagai upaya mencegah berbagai tindak kriminal, termasuk pencurian ternak. Keberadaan Siskamling dan petugas keamanan desa dinilai berperan penting mendukung aparat kepolisian dalam memantau lingkungan serta mengantisipasi pencurian hewan ternak. Kapolres Lombok Timur AKBP Aryapta Gagah Nugraha SIK mengatakan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan karena kepolisian tidak dapat bekerja sendiri menjaga keamanan di wilayah yang cukup luas. Penguatan Siskamling menjadi penting karena kasus pencurian saat ini cukup dominan terjadi di wilayah Lombok Timur. Salah satu yang perlu mendapatkan perhatian adalah pencurian ternak yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Petugas Siskamling dapat membantu melakukan pemantauan, terutama pada waktu-waktu tertentu ketika ternak tidak berada dalam pengawasan langsung pemiliknya.
2: Tentunya itu sangat mendukung sekali dengan keberadaan Siskamling, dengan keberadaan BKD. Itu merupakan hal yang sangat positif karena dengan keberadaan mereka bisa ikut membantu memonitor dan menjaga ternak-ternak yang ada di wilayah-wilayah tertentu, khususnya di pemukiman warga yang memang saat jam-jam tertentu tidak dijaga oleh pemiliknya. Sehingga pencurian ternak bisa kita tekan dengan keberadaan rekan-rekan kita yang ada di lapangan. Kedepan, kasus-kasus yang seperti ini dengan keaktifan dari warga setempat, keaktifan dari BKD, keaktifan dari petugas-petugas yang ada di Siskamling juga bisa meminimalisir kasus-kasus yang terjadi di Lombok Timur.
3: Lombok Timur sendiri memiliki potensi peternakan yang cukup tinggi, sehingga ternak menjadi salah satu aset penting yang perlu mendapatkan perlindungan. Kondisi tersebut membuat pengamanan ternak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemilik, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat di lingkungan sekitar. Kapolres menegaskan melalui Siskamling, warga dapat meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan di sekitar pemukiman maupun lokasi kandang ternak. Masyarakat juga diharapkan segera berkoordinasi dengan petugas keamanan desa atau kepolisian apabila menemukan indikasi gangguan keamanan. Selain ronda malam, pemilik ternak diminta meningkatkan pengamanan secara mandiri dengan menempatkan hewan di lokasi yang lebih aman. Peternak juga dihimbau memasang pagar atau pengaman yang lebih kuat agar ternak tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berkepentingan, serta memasang kamera pengawas atau CCTV. Dengan Siskamling yang aktif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengamanan mandiri, potensi pencurian ternak diharapkan dapat diminimalisir sejak dini.
0: Para peternak di Orong Kelapis, Kabupaten Sumbawa menggunakan sistem kandang kolektif dalam memelihara ternaknya. Hal ini dinilai efektif untuk mencegah terjadinya pencurian ternak. Randi Pratama melaporkan.
4: Iya, kandangnya dijadikan satu, beberapa orang itu.
5: Peternak sapi di Orong Kelapis, Kelurahan Berangbiji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa menerapkan sistem kandang kolektif untuk mengantisipasi pencurian ternak. Sejumlah peternak mengumpulkan sapi mereka dalam satu kandang, kemudian menjaga ternak secara bergantian. peternak sapi setempat, Mustafa, mengatakan sistem tersebut memudahkan pengawasan karena setiap hari ada pemilik ternak yang menjaga. Mustafa menyebut warga Kelapis sebelumnya pernah mengalami kehilangan ternak. Namun kondisi tersebut terjadi sebelum peternak menerapkan kandang kolektif. Menurutnya, saat ini kasus kehilangan ternak di kawasan tersebut hampir tidak terjadi. Mustafa menjelaskan risiko kehilangan lebih tinggi pada ternak yang dilepas liarkan ke kawasan pegunungan.

0: dan ladang sebab pemilik tidak dapat mengawasi ternak sepanjang hari.
1: Kumpul kandang. Iya, kandangnya dijadikan satu, beberapa orang itu dijadikan satu, jaga-jaga geliran. Lumayan lah, karena setiap hari kan ada yang jaga. Ada sih dulu, tapi baru-baru ini saya nggak dengar. Ya, nggak ada aman-aman saja. Iya, jarang sudah. Yang sering itu yang di gunung-gunung itu, disangkap sama orang yang dilepas-lepas itu.
0: Sebagian warga, lanjut Mustafa, masih melepas ternaknya. Namun mereka kini lebih menggunakan lahan sendiri yang telah dipagari. Selain membatasi pergerakan ternak, pagar juga memudahkan pemilik melakukan pengawasan dan mengurangi risiko ternak ditangkap atau dipindahkan oleh orang lain.
2: Kejahatan atau pencurian tidak terjadi semata-mata karena adanya niat dari pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya kesempatan. Menyikapi hal tersebut, sejumlah masyarakat menilai perlu adanya kekompakan antar warga untuk saling mengingatkan dan meningkatkan kewaspadaan, serta mengaktifkan kembali seluruh perangkat keamanan di lingkungan masing-masing. Berikut komentar masyarakat.
3: Nama saya Selviana Fisa, saya warga Mataram. Keamanan dan ketertiban masyarakat sangatlah dibutuhkan. Sehingga, selain kita sendiri dan warga sekitar yang menjaga ketertiban masyarakat tersebut, peran-peran petugas keamanan baik di wilayah sekitar atau memang ditugaskan oleh sebuah instansi sangatlah membantu.
4: Nama saya Nanang Ismail, saya warga Gunung Sari, Lombok Barat. Biasanya warga sering teledor, sering lupa. Meskipun demikian, kita harus tetap waspada, tidak lengah, dan saling mengingatkan sesama tetangga untuk terus mewujudkan situasi yang keamanan dan ketertiban masyarakat.
5: Perkenalkan, nama saya Imam Ali Rosidi. Saya dari Pagutan, Lombok Tengah, Kecamatan Badukliang. Keamanan itu sangat penting untuk kita jaga bersama.
2: Kasus pencurian yang belakangan muncul menjadi perhatian kepolisian. Di Kota Mataram, polisi telah berupaya untuk menekan angka tindak pidana pencurian melalui langkah represif, preventif, dan preventif. Simak petikan wawancara Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Imade Dharma Yulia Putra bersama reporter Adilan.
6: Baik Pak, Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Imade Dharma YP. Terkait dengan kasus 3C ini cukup meresahkan ya, apa saja yang sudah dilakukan oleh kepolisian dalam menindak para pelaku?
7: Tim URC Jatanras Polda NTB beberapa kali telah melakukan pengungkapan kasus, tidak hanya curanmor, tetapi juga ada pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan. Selain kita melakukan upaya represif, ada kegiatan preventif untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana tersebut. Diawali dengan patroli URC, yaitu patroli tim unit reaksi cepat dan monitoring secara tertutup di titik-titik rawan dan berkolaborasi dengan fungsi-fungsi terkait dari Samapta dan yang lainnya juga. Yang selanjutnya itu melakukan pengawasan dan identifikasi terhadap jaringan-jaringan pelaku yang ada di wilayah hukum Kota Mataram, terlebih secara luas yaitu Nusa Tenggara Barat. Yeah. Yang selanjutnya pendataan serta pengawasan terhadap barang atau kendaraan yang dicurigai merupakan hasil kejahatan. Nah, seperti itu. Dan tetap melakukan himbauan-himbauan, yaitu melalui door-to-door system kepada masyarakat. Tentunya atas kebijakan dan inisiasi Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat, aparat kepolisian saat ini yaitu turun langsung melalui kegiatan Polmas, Bang. Sehingga dengan hal itu masyarakat langsung bisa secara cepat ketika adanya suatu kejadian atau tindak pidana bisa segera menginformasikan kepada kepolisian, tidak hanya dari fungsi reserse, tetapi semuanya. Dan kita juga sudah ada call center 110. Itu cepat, tidak sampai 10 menit langsung dari pihak kepolisian turun langsung ke TKP melakukan identifikasi ketika ada telepon.
6: Kemudian Pak Kasat, yang paling banyak dicuri di kasus curat dan curas itu apa aja sih Pak Kasat, atau random aja Pak Kasat banyak?
7: Handphone Bang ya, secara umum handphone. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tak waspada berkaitan dengan adanya kejadian-kejadian tersebut ketika saat pepergian handphone, dan tidak ditaruh di dashboard tempat, seperti itu Bang.
6: Kalau selama ini Pak Kasat, apakah ada laporan terkait dengan pencurian ternak di wilayah Kota Mataram, Pak Kasat?
7: Sampai saat ini belum ada, namun kami sudah mendengar adanya hal tersebut di wilayah lain, tapi kita tetap melakukan upaya preventif, yaitu melalui Polmas juga dan melakukan himbauan kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak dalam jumlah banyak, dengan masyarakat juga bergabung dengan Babin Kamtibmas dan Babinsa untuk sama-sama menghimbau untuk berhati-hati terhadap hewan ternak yang dipelihara seperti ini.
6: Kemudian Pak Kasat, mungkin jadi yang terakhir ini, kepolisian kan sudah gencar melakukan tindakan-tindakan preventif dan preemptif, tapi kita lihat masih ada saja pelaku-pelaku yang memanfaatkan kelengahan dari masyarakat itu untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Kira-kira apa sih yang mendasari mereka itu melakukan kejahatan itu, Pak Kasat?
7: Dapat kita cek kembali atau flashback ke belakang, polisi tidak mampu bekerja sendiri, tidak bisa bekerja sendiri, tentunya butuh kehadiran atau informasi dari masyarakat, sehingga sama-sama kita menjadi polisi. Adanya kejadian, kita bisa saling segera memberikan informasi dan kita cepat untuk merespon adanya tindak pidana yang terjadi di masyarakat seperti itu, Pak.
6: Baik, Pak Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP Imade Dharma Yulia Putra, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu, Pak Kasat.
7: Oke, sama-sama, Bang.
6: Ya, sehat selalu. Ya, sehat selalu, Pak Kasat.
2: Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, dua jabatan eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih kosong. Pemerintah Provinsi NTB memastikan pengisian jabatan tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak aparatur melalui manajemen talenta. Berikut laporan Muhammad Halwi selengkapnya.
8: Pada saat ini di Pemprov NTB ada dua formasi eselon 2 yang kosong.
9: Dua jabatan eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih kosong. Dua jabatan tersebut yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda NTB dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Lalu Manambai Abdul Qadir. Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB, Tri Budi Prayitno mengatakan, selain dua jabatan eselon 2, saat ini masih terdapat 8 jabatan eselon 3 dan 12 jabatan eselon 4 yang kosong. Tri mengatakan, jumlah jabatan yang kosong diperkirakan bertambah hingga September ini.
8: Pada saat ini di Pemprov NTB ada dua formasi eselon 2 yang kosong, kemudian di bulan Agustus ini masih ada 8 eselon 3 yang kosong dan ada 12 eselon 4 yang kosong. Di tanggal 1 September ada lagi pejabat eselon 3 yang pensiun, sehingga ini berarti menambah jumlah yang kosong, dan itu insya Allah Pak Gubernur sudah memberikan sinyal akan menerapkan manajemen talenta dalam rekrutmen.
9: Menurut Tri, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal telah memberikan sinyal untuk menerapkan manajemen talenta dalam proses pengisian jabatan. Melalui mekanisme tersebut, pejabat yang akan dipromosikan maupun ditempatkan akan diseleksi berdasarkan kompetensi dan rekam jejak.
8: Para calon itu dinilai pada sebuah event tertentu, misalnya tadi seleksi terbuka, tapi secara panjang ya, secara berkelanjutan atas bagaimana masing-masing yang bersangkutan sumber daya aparatur kita tuh mengembangkan diri dan mempersiapkan dirinya, memantaskan dirinya sebagai calon pejabat pada setiap jenjang ke atas. Itu juga nanti menjadi bagian dari manajemen talenta kan, karena ada indikator terkait dengan kinerja yang bersangkutan ada masuk di sana.
9: Tri menegaskan proses pengisian jabatan eselon 2 tersebut masih menunggu waktu yang tepat. Ia memastikan penerapan manajemen talenta dalam rekrutmen pejabat menjadi salah satu opsi yang telah mendapat sinyal dari Gubernur NTB.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong regenerasi petani melalui penguatan pendidikan vokasi pertanian. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah mengatakan kerjasama antara sekolah pertanian dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan menjadi salah satu strategi menyiapkan generasi muda yang memiliki keterampilan dan pengalaman praktis. Menurut Mirza, melalui program magang dan pelatihan siswa tidak hanya dibekali teori tetapi juga pengalaman kerja sehingga memiliki modal untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha di sektor agribisnis setelah lulus. Ia menilai lulusan sekolah pertanian tidak harus berorientasi menjadi aparatur sipil negara. Mereka juga perlu diarahkan menjadi tenaga kerja terampil maupun pelaku usaha di bidang pertanian.
10: Yang pertama itu jelas untuk menciptakan SDM memiliki kualitas, tidak berbicara hanya teori. Kalau melihat data kan tren petani kita yang milenial ini mendorong untuk mengganti yang sudah tua-tua, senior ini. Jadi arahnya seperti itu. Sedangkan pertanian ini sudah arahnya ke modernisasi sekarang. Yeah. Jadi harus bertransformasi itu. Kalau tidak masuk lewat tenaga lembaga pendidikan susah. Itu yang kita dorong.
2: Mirja menyebut regenerasi petani menjadi semakin penting seiring perkembangan sektor pertanian yang kini mengarah pada modernisasi. Karena itu lembaga pendidikan dinilai memiliki peran strategis dalam menyiapkan petani milenial. Pemprov NTB juga terus membuka peluang kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian, termasuk dari luar daerah, untuk memperkuat pendidikan, penelitian, dan pengembangan komoditas pertanian di Nusa Tenggara Barat. Angka kemiskinan ekstrim di Lombok Tengah turun dari 0,72% pada 2025 menjadi 0,37%. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut terus ditekan hingga mencapai 0%. Maya Oktarifa melaporkan.
11: Pemberdayaan ekonomi. Inilah program yang kita dapat siapkan.
12: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan ekstrim. Hasil evaluasi terbaru menunjukkan, angka kemiskinan ekstrim di Lombok Tengah turun dari 0,72% pada 2025 menjadi 0,37% pada pertengahan 2026. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut terus ditekan hingga mencapai 0%. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, penanganan kemiskinan dilakukan berdasarkan data dan kebutuhan masing-masing keluarga. Pemerintah saat ini pun terus melakukan validasi dan verifikasi data melalui data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, sehingga program yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.
11: Sekarang turun menjadi 0,37%. Nah, artinya dengan terus menurun, nah ini terus maju kita untuk menyiapkan program kegiatan yang relevan dengan kebutuhan keluarga miskin. Desil 1 sampai 5. Gimana caranya tadi itu? Apakah kita pendekatan filaan, filar, atau kolaborasi, atau konvergensi? Dapat kita lakukan. Sepanjang kita dapat memastikan data. Data kan ada mekanisme sekarang. DTSN. Nah, sehingga data kemiskinan ekstrim yang 0,37% itu dapat segera untuk memprogramkan.
12: Untuk mempercepat penanganan kemiskinan, pihaknya juga menggandeng berbagai pihak mulai dari BUMD, BUMN, perbankan hingga perusahaan. Pendekatan bahkan dilakukan secara langsung melalui mekanisme door-to-door dengan melihat kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga.
11: Tetap data DTSN ini, kita tetap melakukan validasi dan verifikasi, menyiapkan program kegiatan yang dibutuhkan. Antara lain di lapangan kita melihat rumah tidak layak ini. Kemudian kaitan dengan sanitasi, kaitan dengan air bersih, kaitannya dengan ini mata pencarian atau pemberdayaan ekonomi. Inilah program yang kita dapat siapkan.
12: Nursiah mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim secara berkelanjutan. Dengan angka kemiskinan ekstrim yang kini berada di level 0,37%, pihaknya optimis target 0% kemiskinan ekstrim dapat terus dikejar melalui program yang lebih terukur dan juga tepat sasaran.
2: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Kabupaten Dompu membantah isu yang menyebut 43 dari 61 kepala sekolah yang baru dikukuhkan Bupati Dompu beberapa waktu lalu diberhentikan karena berstatus tidak memenuhi syarat TMS. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu Haji Rifa'id menegaskan rumor mengenai pemberhentian 43 kepala sekolah dinilai muncul akibat kesalahpahaman terhadap proses pengisian jabatan kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun. Menurutnya, Dinas Dikpora saat ini sedang menyiapkan proses pengisian sejumlah jabatan kepala sekolah yang akan kosong karena pejabat yang menduduki jabatan tersebut memasuki batas usia pensiun pada Desember 2027. Pengisian jabatan tersebut dilakukan melalui mekanisme administrasi kepegawaian yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kepala sekolah baru ditempatkan.
13: Karena kita memberhentikan dilantik, yang dikukuhkan bukan. Emang mereka ini akan diberhentikan dulu mereka, SK pemberhentian mereka ini di-upload ke PKL, baru kita menempatkan orang bakal calon yang sudah melengkapi berkas.
2: Surat keputusan pemberhentian kemudian diunggah ke BKN sebagai bagian dari proses administrasi. Setelah proses tersebut selesai, pemerintah daerah baru dapat menempatkan calon kepala sekolah yang telah memenuhi dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi. Ia menegaskan istilah TMS yang muncul dalam proses tersebut tidak berkaitan dengan 34 kepala sekolah yang baru dikukuhkan Bupati Dompu. Status TMS tersebut berkaitan dengan batas usia. Kepala sekolah yang sampai dengan 31 Desember 2026 telah berusia 59 tahun masuk dalam kelompok yang harus disiapkan untuk proses pengisian jabatan karena akan memasuki masa pensiun. Berita olahraga, Musyawarah Olahraga Provinsi Musorprov ke-13 KONI NTB 2026 belum memasuki tahap pemilihan Ketua Umum KONI NTB periode 2026-2030. Agenda Musorprov yang digelar Minggu 30 Agustus 2026 masih berada pada tahapan penyampaian laporan pertanggungjawaban LPJ dan laporan tim penjaringan dan penyaringan TPP. Ketua penyelenggara Musorprov KONI NTB Igusti Lanang Bratasuta mengatakan proses penjaringan dan penyaringan belum menghasilkan calon tetap yang dapat diajukan ke sidang pleno ketiga untuk pemilihan ketua umum. Karena itu, tahapan pemilihan Ketua Umum KONI NTB belum dapat dilaksanakan dan akan menunggu keputusan serta tahapan lanjutan dari KONI Pusat.
14: Agenda sampai dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan laporan Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan yang tidak berhasil menetapkan calon tetap untuk diajukan ke tahapan sidang pleno ketiga di pemilihan ketua umum. Nah, untuk selanjutnya kita akan kembalikan kepada KONI Pusat yang menunjuk, apakah menunjuk caretaker, karena itu kewajibannya sudah berada pada KONI Pusat untuk melaksanakan musprop yang khusus nanti pada untuk pemilihan ketua umum.
2: Brata menegaskan belum terlaksananya tahapan pemilihan tidak berarti seluruh rangkaian Musorprov berakhir tanpa kepastian. Tahapan pemilihan akan dilanjutkan melalui mekanisme yang ditetapkan KONI Pusat. Ia berharap proses lanjutan Musorprov KONI NTB dapat berlangsung damai dengan mengutamakan kepentingan dan kemajuan olahraga Nusa Tenggara Barat. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Resor di Nusa Tenggara Barat memperkuat pengamanan di sejumlah wilayah dalam mencegah tindak kejahatan. Dua jabatan eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih kosong. Saya Dian Musafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 6.000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Ahmad Yani bisa berjumpa dengan Anda di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Pagi ini di edisi Selasa 1 September 2026 ya. Semoga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat pendengar. Pagi yang dingin disambut dengan cerahnya mentari pagi. Ini semoga menjadi penyemangat bagi kita untuk menjalankan aktivitas kita di awal bulan September. Saya agak semangat kalau bulan September ini karena yang pertama adalah momentum peringatan Hari Radio di 11 September nanti. Ya, tepat sekali, dan juga banyak momentum-momentum penting di bulan September. Tapi di sisi lain, pagi hari ini kita tidak bicara tentang perayaan hari besar, tapi ada kaitannya sedikit ya. Kita bicara soal beberapa pekan terakhir ini cukup ramai juga tentang gangguan Kamtipmas di masyarakat yang mengganggu kondusivitas masyarakat kita di wilayah Nusa Tenggara Barat, terutama kaitan dengan pencurian. Beberapa waktu lalu saya juga ramai di beberapa grup media sosial tentang ramainya pencurian. Ada yang keluar sapinya 3, ada yang sampai dicuri 2 ekor, ada yang tiba-tiba motornya hilang padahal tingkat security-nya juga sudah luar biasa. Ada juga banyak ya aksi-aksi pencurian yang belakangan ini muncul. Bahkan ketika memasuki perayaan hari besar seperti Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini ya, di mana di Lombok sendiri perayaan Maulid juga hampir berlangsung selama 1 bulan sejak 12 Rabiul Awal sampai dengan akhir Rabiul Awal. Itu perayaan Maulid dilaksanakan oleh masyarakat suku Sasak. Dan biasanya ya, bukan biasanya juga, ini ada juga setiap tahun selalu saja ramai pencurian ternak. Pencurian ternak ini nampaknya kembali kumat ya, setelah beberapa mungkin 10-15 tahun lalu sempat ramai. Nah, apa yang menyebabkan ini banyak terjadi? Apakah kelengahan kita sebagai masyarakat juga yang kurang mitigasi atau kurang waspada terhadap kemungkinan pencurian, atau memang peluangnya besar karena kita dari sisi pengamanan juga mulai berkurang, atau mungkin karena hal-hal lain ya, karena melihat demand atau permintaan cukup tinggi terhadap daging sehingga ini membuka ruang bagi mereka untuk mencari. Apalagi harga daging juga sekarang relatif mahal ya, kalau bulan Maulid pasti mahal karena semua kebutuhan untuk Maulid juga cukup tinggi. Tidak hanya untuk kebutuhan itu, tapi curanmor juga saya membaca di Lombok Utara ini makin ramai saja ya pencurian kendaraan bermotor. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Apa yang salah dengan sikap kita dalam meningkatkan kewaspadaan? Apa yang kurang dari kebijakan pemerintah yang kira-kira memberikan efek jera bagi mereka? Saya buka ruang bagi Anda untuk berinteraksi, pendengar. Kira-kira apa tanggapan Anda? Saran, kritikan, mungkin ada juga informasi terkini di tempat Anda tentang kasus-kasus pencurian yang terbaru ya. Anda bisa sampaikan di 0818-02-05-6000. Dan juga di 0370-646-521. Sekali lagi di 0818-02-05-6000 dan juga di 0370-646-521. Ya, saya bacakan pesan singkat yang masuk juga di redaksi kami pagi ini, pendengar. Dari 0819178-03 sekian. Ya, pemerintah harusnya bisa mengambil sikap, terutama aparat kepolisian bisa memberikan efek jera jika ada pencuri yang melakukan aksinya. Ini sangat efektif. Terima kasih ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bung Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ahmad Yani ya.
2: Pak Multazam di Narmada.
1: Pak Multazam ya. Baik, silakan Pak Multazam.
2: Mengenai masalah curanmor atau seperti yang diungkap sama Bung Agus tadi, daging itu sekarang daging itu 145 satu kilo. Iya, luar biasa. Apalagi seperti ayam itu udah termasuk udah mahal sekarang Bung Agus. Telur aja sudah, telur ayam yang itu udah melonjak harganya sekarang Bung Agus ya.
1: Oke. Tapi kalau soal pencurian di Narmada gimana ya? Saya kemarin mendengar ada di kayak di Bangket Punik ada sempat keluar sapi berapa di beberapa di Pesorongan Jukung misalnya di Narmada ada yang sapi juga hilang.
2: Kalau di sini Bung Agus ya tidak ada
1: di daerah mana ini?
2: Wilayah kami ini di apa di Desa Kramajaya namanya. Tapi di wilayah Narmada tapi ya tapi alhamdulillah tidak ada di sini. Memang masalah curan mor itu sering terjadi baik di Lombok Tengah atau Bung Agus. Yang saya sebagai saya selaku masyarakat awam Bung Agus ini pengawasan dari kepolisian barangkali yang di sebut ya Bung Agus patroli itu
1: agak
2: di apa di perketat lagi Bung Agus di anu itu sebagai penjagaan keamanan
1: benar
2: kepolisian itu harapan kita selaku masyarakat awam Bung Agus ya. Tapi yang saya minta Bung Agus kalau patroli itu yang enggak yang ini Bung Agus
1: yang gimana
2: sepeda motor atau gimana gitu.
1: Yang enggak ribut-ribut kalau, juga ya.
2: Iya, yang kalau pakai mobil Bung Agus bisa lewat jalan besar aja kok. Coba kalau di kalau pakai sepeda motor patrolinya Bung Agus ya bisa melalui jalan-jalan kecil yang nggak dilalui oleh mobil gitu. Kalau kau pakai mobil Bung Agus hanya jalan-jalan besar aja tempat patrolinya.
1: Iya. Baik. Ya, terima
2: ini
1: kasih
2: yang kita harapkan Bung Agus ya.
1: Baik.
2: Terima kasih Bung Agus.
1: Terima kasih.
2: Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Multazam di Narmada Lombok Barat ya. Bagaimana polisi juga kalau misalnya melakukan patroli jangan pakai mobil biar enggak sampai di pinggir jalan besar saja. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Iya, dengan Bapak siapa? Bapak di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Jauji Mataram ini.
1: Waalaikumsalam. Pak Jauji silakan. Dengan Ahmad Yani ini ya.
3: Oh iya.
1: Pak Jauji ya. Di Mataramnya di mana Pak Jauji?
3: Saya di Jalan Pariwisata ini.
1: Jalan Pariwisata itu ya. Oke.
3: Iya.
1: Silakan Pak Jauji.
3: Jadi begini, sebenarnya kita sudah punya kultur atau budaya yaitu siskambling itu. Kalau siskambling ini efektif, kemudian masyarakat ini sadar atau kita ini sadar, saling memperhatikan satu dengan yang lain di desa, di tempat kita, di lingkungan kita, saya kira ini bisa meminimalisir kejahatan-kejahatan seperti pencurian dan sebagainya. Jadi tidak bisa kita mengandalkan kepolisian yang tenaganya terbatas, bahkan kalau kita melihat apa namanya pencurian ternak mereka itu tidak melalui jalan-jalan yang apa namanya resmi, malahan mereka jalan kebun, jalan sawah,
1: jalan-jalan tikus itu ya.
3: Itu nggak bisa dengan patroli mau pakai sepeda motor pun nggak bisa. Cuman ini kan partisipasi masyarakat, kalau ada siskambling saya kira bisa meminimalisir lah. Jadi harus disadarkan kita semuanya siskambling adalah penting. Ya, buktinya kan di komplek-komplek BTN atau perumahan-perumahan itu tidak terlalu apa namanya banyak gangguannya dibandingkan dengan perkampungan-perkampungan yang terbuka, yang tidak ada apa namanya pintu masuk yang dikendalikan, kemudian banyak apa namanya ruang-ruang atau jalan yang bisa masuk ke desa itu di luar sawah, di luar kebun. Nah, inilah yang terjadi. Saya kira itu Bang, jadi aktifkan, kita sadar dengan siskambling ini, kita hidupkan lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jauji di Mataram ya. Aktifkan kembali siskambling. Ya agak aneh aja sebenarnya kalau misalnya kearifan-kearifan lokal yang biasanya kita laksanakan itu tiba-tiba tidak ada lagi ya. Tapi memang banyak di kampung-kampung saya lihat sekarang, dulu ada kegiatan-kegiatan gantian setiap warga jadwalnya untuk paling tidak melakukan ronde lihat kondisi di lingkungan masing-masing, tapi belakangan ini nggak ada. Ya kalau di perumahan-perumahan yang ada menggunakan security ada ya, tapi di beberapa tempat juga saya lihat justru tidak banyak yang melakukan kegiatan seperti itu. Dampaknya ya kalau misalnya ada kecurian tabung gas LPG, ini yang aneh juga sekarang itu. Tadi ada laporannya, saya terima pesan singkat. Sekarang laporan apa pencurian tabung LPG 3 kg juga rame nih di kalangan oknumnya, informasinya kalangan remaja-remaja, entah menggunakan untuk beli apa ya. Tapi yang jelas bahwa tabung LPG juga cukup rawan untuk dicuri ketika rumah sedang sepi atau sedang tidur misalnya penghuni rumah dan lain sebagainya. Di belakang Pak Zauji boleh di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-646-521. Saya dulu pernah dengar juga atau pernah ikut kegiatan dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM ya, ketika ketuanya almarhum Pak Dr. M. Nasir ya dari UNTRAM, itu dulu sangat aktif melakukan sosialisasi, melakukan atau memberikan informasi tentang momentum saat ini nih, musim kemarau, kemudian perayaan hari besar ketika demand beberapa komoditas kebutuhan pokok ini menjadi permintaannya cukup tinggi, ini biasanya akan rawan untuk menjadi sasaran pencurian jenis komoditas-komoditas itu. Seperti hewan ternak atau kendaraan bermotor dan sebagainya. Jadi perlu ada strategi. Jadi selalu ada informasi-informasi begitu. Nah belakangan ini kami tidak melihat banyak kegiatan FKDM yang seperti itu. Lalu bagaimana strategi dari Anda juga sebagai warga pendengar, selain Siskamling, apa yang kira-kira harus dilakukan juga agar pencurian ini bisa diminimalisir ya di lingkungan masing-masing? Silakan di 0818-02-056-000. Sekali lagi di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-646-521. Komentar, saran, tanggapan, kritikan juga boleh Anda sampaikan. Ada informasi terkini ya di wilayah Anda yang ada di Pulau Sumbawa juga, silakan bisa menyampaikan informasi dan seperti apa gambaran kondusivitas di wilayah Anda, terutama kaitan dengan pencurian yang belakangan ini juga cukup ramai di menjadi pembahasan di grup-grup media sosial ya. Dan ini selalu terjadi setiap ada, ya mungkin momentumnya juga pas ya. Halo, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Yani.
1: Waalaikumsalam, dengan Bapak?
4: Ini Pak Kenso, ini di Lengas Baru, Lombok Timur.
1: Baik, silakan Pak Kenso.
4: Ya, begini Bang Yani, kalau di desa saya sekarang ini, alhamdulillah sekarang aman, damai. Kalau yang dulu-dulu itu banyak juga saat dicuri apa semuanya. Soalnya kan orang di sini itu di perkampungan kami ini banyak orang main hakim sendiri. Jadinya yang masuk itu maling-maling itu nggak ada yang pulang, cuman mayatnya yang pulang. Nah itu yang jadi masalahnya sekarang ini, nggak ada yang masuk-masuk mencuri kalau sapi apa. Motor pun sekarang ditaruh sekarang ambil satu bulan pun di jalan itu nggak ada yang ambil itu bulannya nih.
1: Ya, ya, ya.
4: Saya pun ini motor tiga di luar-luar nggak pernah dimasukkan ini motor ini. Sekarang amannya begitu karena itulah ditakutkan di sini itu perlu di desa lainnya saya nggak tahu. Soalnya kan pencuri ini lain-lain titenya, yang pencuri sapi itu lain titenya, ada orang seperti udah dewasa lah yang paten itu. Kalau yang pencuri-curi tonggas apa itu, kebanyakan anak-anak yang muda yang suka-suka minum-minum itu yang nyuri tonggas itu, nyuri hati juga. Dan yang mencuri, pokoknya yang mencuri jenis-jenis apa itu, kelapa, apa itu kebanyakan anak-anak muda yang jual-jual itu.
1: Oh, kelapa juga kalau dicuri ya?
4: Nyuri sapi itu lain kelasnya, yang nyuri motor juga lain kelasnya itu, Pak Kama.
1: Beda generasi ya?
4: Iya, beda-beda. Kalau yang biasa itu yang nyuri-nyuri motor, motor orang kan kadang hilang di kampung. Itu terkadang pencurinya dia pinjam motor temannya, dibuatkan kunci di tempat lain. Nanti kunci yang dia buat itu, nanti itu dia yang pakai curi itu motor orang itu.
1: Oh, alah.
4: Nah, begitu ya, akal-akal ya, ya, pencuri ya, ya. Kalau kelas motor itu. Nah kalau pencuri sapi itu kadang-kadang siang dia jalan-jalan pergi ke kampung, bisa jalan kemana dia akan bawa nanti malam itu. Nah itu cara aja kalau pencuri sapi itu. Nah harapan saya itulah diaktifkan lah Bapak BKD juga siap-siap.
1: Tapi di desanya Pak Kensi sekarang sudah nggak banyak ya?
4: Ah sekarang alhamdulillah kan udah ditangkap itu. Kan itu dibuat jadi petugas itu apa namanya yang jadi malingnya itu jadi penjaga di kantor. tahu-taunya ada sapi yang hilang, tiga dia yang nyuri. Nah sekarang ditangkap lah sama anaknya juga, tersungkur dia itu ditangkap sudah. Belum keluar lagi, soalnya dia apa enggak ada takut-takutnya itu, dua tiga kali ditangkap lagi, dibuat lagi. Nah sekarang
1: iya karena tahu cepat ditahan. Dikeluarkan soalnya itu.
4: Iya sekarang udah ditahan, udah sama anaknya sendiri, sekarang udah ditahan dua-duanya itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kaisar.
4: Masalahnya sekarang ini aman lah, insyaallah aman sekarang.
1: Oke, oke. Terima kasih Pak Kaisar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kaisar di Lombok Timur ya. Memang ada, harus ada strategi khusus lah. Tidak hanya masyarakat tapi tokoh agama juga memiliki peranan penting. Mungkin setiap khotbah-khotbah Jumat kembali lagi mengingatkan ya, selalu mengingatkan tentang hal-hal yang kira-kira membuat kita harus berpikir kembali tentang strategi dalam menjaga kondusivitas atau keamanan lingkungan masing-masing. Dan ini menjadi penting karena pasti karena pencuri itu selalu melihat ada peluang, selalu ada peluang. Kalau tidak ada peluang dan kesempatan, itu juga mereka akan berpikir panjang. Karena sekarang tidak hanya hukum dari aparat yang ditegakkan, tidak, bahkan kalau misalnya ditemukan, itu masyarakat juga tidak segan-segan melakukan menghakim sendiri pelaku yang ditemukan langsung oleh warga itu sendiri. Ya, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di sesi pertama pendengar. Nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua insya Allah bersama dengan narasumber. Jadi Anda juga nanti tetap bisa bergabung di dua line telepon yang kami siapkan di sesi kedua pendengar ya. Dan saya akan mengajak Anda untuk menanti warta berita dari Pro 3 RRI. Nanti kita akan jumpa di sesi kedua.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT TNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan

0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CMI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
2: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa asta cita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, asta cita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.